Memberikan kesempatan bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan vokasi. Program pendidikan inklusif tersebut telah memasuki tahun keempat pelaksanaan sebagai wujud komitmen sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati mengatakan setiap calon peserta didik berkebutuhan khusus harus melalui proses kesepakatan bersama antara sekolah dan orang tua sebelum dinyatakan diterima. Kesepakatan ini bertujuan memastikan seluruh kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut berkaitan dengan penyediaan pendamping khusus bagi peserta didik yang memerlukan bantuan selama belajar. Apabila siswa membutuhkan pendamping, maka orang tua diminta untuk menyiapkan tenaga pendamping karena sekolah belum memiliki pendamping khusus. Pada tahun ajaran baru ini, SMK Negeri 4 Banjarmasin menerima sebanyak 10 peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di sejumlah kompetensi keahlian. Mereka akan mengikuti pendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih berdasarkan minat, kemampuan, dan juga proses seleksi. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anisa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih masih bersama Nisa di Sabtu yang cerah ini dan senang perempat ya. Nah, ini mau kemana ya? Biasanya hari Sabtu itu kan orang bepergian ya, jalan-jalan bersama keluarga tercinta ataupun kekawanan, sahabat dan juga kerabat lainnya ya. Di hari Sabtu ini kita masih hadirkan Surambi Banua jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, yang mana kita sudah masuk sesi kedua. Tadi lagu-lagu Banjar sudah kita dengarkan ya, dua lagu tadi. Yang pertama tadi lagunya Singgah Dilanting, kemudian baru saja kita dengarkan Ayo Bangun Banua. Nah, ini dua lagu yang luar biasa tentunya yang membangkitkan semangat kita di pagi hari ini ya. Pokoknya mudah-mudahan hari ini lancar ya, kemudian bahagia. Karena kalau akhir pekan itu harus bahagia dong kita ya, karena kita kan rehat nih, istirahat dari kesibukan Senin sampai Jumat seperti itu. Sambil Anissa temani dengan informasi yang nantinya akan Anissa sampaikan, jangan lupa sarapan dan senak perempat boleh sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil apa, sambil bebersih, nyapu, ngepel, cuci piring. Nah, boleh banget ya. Yang penting stay terus bersama kita ya, sambil mendengarkan radio melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 FM.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Rumah Lanting adalah rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan dengan fondasi rakit mengapung terdiri dari susunan dari batang-batang pohon yang besar yang selalu oleng ketika dimainkan gelombang dari kapal-kapal yang hilir mudik di sungai. Rumah Lanting banyak terdapat di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan. Kini Rumah Lanting menjadi kontroversial seiring penataan kota yang tidak berpihak pada penataan kawasan sungai. Lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Hingga kini Rumah Lanting masih bisa ditemui di perairan Sungai Martapura dan sungai-sungai di bagian dalam. Rumah Lanting itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sekarang berkembang menjadi toko terapung. Di Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, di Muara Kuin Banjarmasin, dan di Muara Mantuil Banjarmasin, kini bertebaran toko terapung. Rumah portable yang bisa dipindah-pindahkan itu hingga kini masih berjaya di tengah gelombang modernisasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih masih bersama Anissa di Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar, dan kita masih akan melanjutkan memberikan informasi terkait Kalimantan Selatan. Ya, dan Sanak Perempat ini mengenai kondisi cuaca di beberapa akhir ini ya. Mungkin bisa dibilang bukan cuaca lagi tapi iklim seperti itu ya. Dan karena Kalimantan Selatan ini diperkirakan menghadapi musim kemarau yang lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan durasi mencapai 6 bulan di sebagian besar wilayah. Dan kondisi itu meningkatkan risiko kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di kawasan yang didominasi lahan gambut. Nah, ujar perakirawan Stasiun Klimatologi kelas 1 Kalsel, Imam Ali Tabamarino, ini mengatakan bahwa wahini musim kemarau itu telah memasuki sebagian besar wilayah barat Kalsel, sementara itu wilayah bagian timur diperkirakan akan menyusul secara bertahap hingga akhir Juli. Dan awal musim kemarau sudah memasuki wilayah bagian barat Kalsel, meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Tapin, hampir seluruh hulu Sungai Selatan, kemudian sebagian wilayah Kabupaten Banjar, kemudian Tanah Laut, hulu Sungai Tengah, dan hulu Sungai Utara bagian selatan. Kemudian untuk wilayah timur akan menyusul masuk musim kemarau pada bertahap hingga akhir Juli. Dan BMKG memprediksi karakteristik musim kemarau di tahun ini berada pada kategori di bawah normal, yang berarti kondisi akan terasa lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis. Kemudian untuk puncak musim kemarau ini diperkirakan terjadi pada bulan September mendatang, meski sebagian wilayah kecil itu sudah memasuki periode paling kering itu sejak Agustus. Dan durasi musim kemarau tahun ini juga tergolong panjang dan sanaklah, yaitu sekitar 4 hingga 6 bulan. Wow, ini lama banget gitu ya. Dan hanya sekitar 8% wilayah Kalsel yang diperkirakan mengalami kemarau lebih singkat, sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi karena itu, BMKG juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi bagi berbagai sektor. Pada sektor pertanian ya, ini petani diimbau untuk menyesuaikan jadwal tanam serta menggunakan varietas tanaman yang lebih hemat air dan tahan terhadap kekeringan. Kemudian untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk dan memperbaiki jaringan distribusi air bersih. Sementara pada sektor energi dan Sanak Perempat, pengelola diminta untuk memastikan ketersediaan air bendungan itu tetap mencukupi untuk operasional pembangkit listrik tenaga air. Kemudian untuk sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap meningkatnya risiko polusi udara yang dapat memicu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap selamat semuanya ya, dan Sanak Perempat ya, sehat gitu ya. Dan walaupun perkiraannya seperti itu, tapi mudah-mudahan kita berharap yang tidak parah ya dan Sanak ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan sebuah feature atau informasi mendalam mengenai tipe dan jenis rumah banjar. Tentunya nanti juga dilanjutkan dengan lagu-lagu banjar. Dan Ulun sampaikan juga nanti pandiran Baisu kan tidak terselenggara dan akan diisi dengan musik dan juga informasi seputar Kalimantan Selatan.

Beribu-ribu budaya dan bangunan khas asli Indonesia telah menjadi ciri tersendiri di antara keanekaragaman kebudayaan di negeri kita ini. Salah satunya yang masih kental terasa di daerah Pulau Kalimantan dan di sebuah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Topografi Kalimantan Selatan yang pada umumnya banyak memiliki sungai dan struktur tanah yang berawa dan bergambut, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap bentuk dan struktur bangunan rumah adat di Kalimantan Selatan.

0: Rumah Adat Banjar menurut adalah salah satu peninggalan orang dulu yang tiap rumah dan ornamennya masing-masing meninggalkan sebuah filosofi untuk kehidupan zaman sekarang.
1: Salah satu kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh suku Banjar yang mendiami sebagian besar provinsi Kalimantan Selatan adalah seni arsitektur rumah adat yang biasa disebut Rumah Adat Banjar. Menurut situs resmi Kesultanan Banjar, ada 10 jenis rumah adat Banjar, yaitu hubungan tinggi, gajah baliku, gajah manyusu, balai laki balai bini, palimasan, palimbangan, cacak burung atau anjung surung, tadah alas, dan lanting. Sebagian lagi ada yang menambahkan jenis joglo gudang dan joglo bangun gudang yang konon sudah dipengaruhi oleh arsitektur rumah adat joglo dari Pulau Jawa.
0: Jadi untuk hubungan tinggi itu diperuntukkan untuk kediaman raja, gajah baliku untuk kediaman permaisuri raja atau kerabat perempuan dari pihak kerajaan. Habis itu ada rumah adat balai laki, itu untuk penggawa kerajaan. Untuk balai bini, itu untuk rumah pengasuh putri raja. Palimbangan untuk saudagar, palimasan untuk alim ulama. Setelah itu ada gajah menyusu untuk kaum pagustian. Dan untuk terakhir yang dibawa lagi, ada jenis rumah seperti anjung surung yang diperuntukkan untuk kaum petani. Dan di terakhir atas lagi ada rumah adat cacak burung untuk petugas PPL pertanian. Sedangkan rumah tadah alas untuk masyarakat biasa. Dan yang setelah ini kami ada menemukan rumah adat Banjar yang kami dapat itu dari berita-berita itu ada dari info-info yang kami dapat dari tiap rumah. Ini rumah itu ada rumah bangun gudang. Ternyata setelah kami cek beberapa rumah, ternyata rumah itu diperuntukkan untuk kaum pedagang. Jadi untuk bangun gudang, tiap rumah itu kental dari pedagang mana, misalkan dari pedagang Cina. Jadi rumah itu bentuk ornamen-ornamen itu nampak, sangat nampak sekali bentuk rumah gaya khas Cinanya. Lalu untuk rumah yang bentuk dari, misalkan dari warga pedagang dari Arab, jadi ornamen-ornamen dari kaligrafi dan lain-lainnya sangat nampak di sana.

ornamen dan elemen rumah adat Banjar, seperti halnya rumah adat dari daerah lain di Indonesia. Semua terbuat dari bahan kayu, dan sebagian besar diantaranya memakai kayu ulin atau kayu besi, atau dalam bahasa Latin, Hyosideroxylon zuageri, kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lama. Maka tidak heran, jika sampai sekarang masih banyak ditemukan berbagai jenis rumah adat Banjar berusia ratusan tahun yang masih tegak berdiri di berbagai kota di Kalimantan Selatan. Minimal kerangka utama berbahan kayu ulin yang masih tersisa. Sehingga jenis dan tipe rumah Banjar masih bisa dilacak dan dikenali.

Memasuki musim liburan sekolah dan pertengahan tahun, suasana santai mulai terasa di tengah masyarakat, terutama di kalangan anak-anak. Namun dalam pandangan Islam, liburan bukan sekedar waktu untuk berhenti beraktivitas, melainkan kesempatan untuk terus mengembangkan diri dan menambah ilmu. Hal itu disampaikan akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Fahmi Riyadi, dalam acara kuliah subuh RRI Pro 1 Banjarmasin, Jumat 3 Juli 2026. Menurut Sidin, anggapan bahwa liburan berarti bebas dari belajar bertentangan dengan prinsip dasar seorang muslim. Sidin menjelaskan menuntut ilmu kada dibatasi oleh ruang kelas, semester maupun kalender akademik, karena belajar merupakan kewajiban yang berlangsung sepanjang hayat.

Menurut Sidin, jeda dari rutinitas sekolah atau pekerjaan dapat dimanfaatkan untuk mempelajari hal-hal yang selama ini belum sempat didalami. Dengan demikian, waktu libur tetap produktif tanpa menghilangkan kesempatan untuk beristirahat. Sidin juga mengatakan bahwa liburan nang kada diisi dengan kegiatan positif berpotensi menimbulkan kemunduran akademis maupun karakter anak. Kebiasaan baik seperti bangun pagi, membaca buku, dan menjaga adab dapat memudar apabila waktu libur lebih banyak dihabiskan untuk bermain gawai atau tidur hingga larut. Fahmi Riyadi berharap masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap makna liburan. Karena menurutnya, waktu luang dapat menjadi sarana meningkatkan kualitas diri sekaligus ladang pahala apabila dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anisa, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

seperempat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih bersama Lawan Ulun Anissa melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Gasan Buan Pian yang belum berisi aplikasi RRI Digital silakan di-download di Play Store dan juga App Store. Gasan mendengarkan siaran kita kapanpun dan dimanapun ya, bisa mendengarkan Pro 4 Banjarmasin atau Pro 2 Banjarmasin atau Pro 1 Banjarmasin atau dari daerah lainnya seperti itu ya. Gratis pokoknya Gasan Buhan Pian seberataan ya. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen Pandiran Mbak Isukan. Nah, biasanya di hari Sabtu ini kita menghadirkan narasumber yaitu komunitas Palalah ya, tapi untuk hari ini tidak terselenggara karena satu dan dua hal. Jadi sebagai gantinya kami hadirkan ya lagu-lagu Banjar dan juga informasi seputar budaya Kalimantan Selatan, tentunya hanya di Pro 4 Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

Marasnya, ih aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Sofian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan nambah gizi, belah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi agan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun nih sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun nih lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Bertepatan dengan hari jadi atau milad Rumah Zakat Kalimantan Selatan ke-28 pada tanggal 2 Juli 2026, Rumah Zakat Kalsel sukses menyelenggarakan program Kitanan Masal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bertempat di Aula Griya Pasadena. Dan kegiatan sosial yang penuh rasa syukur ini terlaksana berkat adanya sinergi dan juga kolaborasi kedermawanan dari donatur perseorangan serta mitra Rumah Zakat Kalsel. Ada sebanyak 34 anak mendaftarkan diri dan berhasil dikitan dalam acara ini. Karena cuma mendapatkan fasilitas kitanan gratis dalam momentum spesial milad ini, masing-masing peserta juga pulang dengan wajah ceria ya, karena mendapatkan bingkisan, wow, berupa tas sekolah, kemudian alat tulis kantor, dan juga uang saku untuk menunjang kebutuhan mereka. Jadi, bingkisannya ini bujur-bujur yang mereka butuhkan ya, seperti tas, tadi kan alat tulis ya. Dan dalam pelaksanaannya, tim medis Rumah Zakat Kalsel menggunakan metode laser ya, dan metode tersebut dipilih karena proses tindakannya yang relatif cepat, kemudian minim pendarahan, serta waktu penyembuhan yang cenderung lebih singkat dibandingkan metode konvensional ya. Jadi melalui momentum milad ke-28 ini, Rumah Zakat Kalsel berkomitmen untuk terus konsisten dalam menggandeng para mitra dan juga donatur. Dalam kolaborasi tersebut, Rumah Zakat Kalsel menghadirkan program-program kemanusiaan serta kesehatan yang memang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai kota yang berjuluk Seribu Sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena posisi jembatan yang cukup dekat dengan posisi kita.

104 FM Suara Budaya Banjar masih bersama Lawan Ulun Anissa di Sabtu pagi yang sangat cerah ini ya, dan sanak perempat ya. Kemudian untuk informasi berikutnya, ini mengenai pemeriksaan kesehatan rutin yang menjadi langkah penting untuk mencegah meningkatnya penyakit tidak menular, terutama stroke, di tengah masyarakat. Dan semangat tersebut mendorong Himpunan Mahasiswa atau HIMA Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK Universitas Lambung Mangkurat untuk menghadirkan program Antasan Screening di Desa Antasan Senor Ilir. Dan program ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat tim PPK Ormawa HIMA PSKEP FKIK ULM yang didukung Direktorat Belmawa pada 2026. Kegiatan dilaksanakan di Desa Antasan Senor Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar pada Kamis 2 Juli 2026. Dan pembina HIMA Keperawatan FKIK ULM yaitu Bernadetta menjelaskan bahwa Antasan Screening ini menjadi kelanjutan dari program Antasan EduStroke yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan melalui kegiatan itu, masyarakat memperoleh edukasi mengenai penyakit tidak menular sekaligus mengikuti pemeriksaan kesehatan secara langsung. Selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga mendapatkan edukasi ini mengenai pengendalian tekanan darah, kemudian pola makan bergizi, aktivitas fisik, dan bahaya merokok. Dan pemeriksaan berkala diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentunya ya, supaya dapat mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Dan program Antasan Screening ini juga memperkuat kolaborasi antara mahasiswa, kemudian tenaga kesehatan pastinya ya, dan pemerintah desa dan juga kader-kader kesehatan. Dan kegiatan tersebut juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan serta penguatan pelayanan kesehatan melalui program Astacita. Nah, berikutnya masih akan kami hadirkan lagu-lagu Banjar sampai jam 10 kebersamaan kita Anissa. Ya, masih ada beberapa menit lagi. Kita nikmati dulu lagu-lagu Banjar berikut ini.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

Perempat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa. Dan sekarang kita sudah di menit ke-49 ya, dari pukul 9 baisukan waktu Indonesia Tengah, yang mana ini sudah di akhir penghujung kebersamaan kita dan Sanak Perempat ya, dari tadi subuh jam 5 pagi sampai saat ini jelang jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu Anissa harus pamit undur diri, karena setelah ini akan ada Helda yang akan menemani siang menuju sore Buhan Pian semuanya, dari jam 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga tadi kita sudah menyampaikan juga informasi di Pandiran Baisukan ini untuk sajian musik dan informasi ya. Mudah-mudahan weekend Buhan Pian semuanya bahagia, sehat selalu, dan ya pokoknya jangan lupa nikmati akhir pekan ini dengan keluarga, dengan orang-orang tersayang, ataupun mau me time sendirian juga gak apa-apa ya, dan Sanak Perempat ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat bersama Ulun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan seni lawan jua budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya workshop dan pameran seni rupa bertajuk Merajut Asa, Harmoni Warna di Kampung Buku Sultan Adam, Banjarmasin. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Hazairin, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Dalam sambutannya, Rusma mengapresiasi seluruh panitia, seniman, komunitas kreatif, dan berbagai pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan workshop dan pameran seni rupa tersebut. Ia menilai tema Merajut Asa, Harmoni Warna sangat relevan dengan kondisi saat ini. Melalui karya seni, masyarakat diajak memperkuat persaudaraan, menumbuhkan optimisme, serta menjadikan keberagaman sebagai energi positif, gagasan membangun Kalimantan Selatan nang lebih maju. Rusma juga berharap workshop nang ini kada hanya menjadi wadah gagasan berbagai keterampilan, tetapi mampu melahirkan kolaborasi lintas generasi nang memperkuat generasi pelaku seni di Banua. Dari forum nang ini akan hadir seniman-seniman nang hanyar, nang kreatif, inovasi, lawan jua mampu mengangkat identitas budaya Banua ke tingkat nasional bahkan internasional. Demikian kabar perompet pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Salam suara budaya Banjar dan sanak perempat. Kita jumpa lagi di Dandaman Banua edisi pagi hari ini, dang sanak. Edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 menemani pian suara tentunya dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik mengenai berbagai macam kuliner di pagi hari ini, ya, dang sanak perempat. Di hari Sabtu pagi ini ya, kita akan bahas mengenai mengenal minuman dan sajian dingin yang menyegarkan dari Kalimantan. Pas banar nih pada saat cuaca-cuaca yang lagi panas-panasnya lah, dan sana tuh paling nyaman kita minum yang dingin-dingin, nang sigar-sigar ujar kita. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai minuman dan sajian dingin yang menyegarkan dari Kalimantan. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu Banjar yang menarik, tetap di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Dandaman Banua di edisi hari ini, tentunya dari Sabtu 4 Juli 2026. Nah, kali ini kita bahas mengenai minuman dan sajian dingin yang menyegarkan dari Kalimantan Selatan nih. Pas benar nih dong, Sanak Perompat, di hari yang panas-panas kayak ini lah, kayaknya tuh paling nyaman tuh kalau kita minum yang dingin-dingin nih. Nah, oke nih dong Sanak, tentunya ternyata di Kalimantan Selatan ini banyak banar nih. Kita juga bisa nih minuman-minuman khas daerah Kalimantan yang menyegarkan tentunya. Yang pertama dari Pontianak nih, Dang Sanak. Di Pontianak. Ya, di Pontianak nih ada yang namanya liang teh. Nah, walaupun bernama teh, namun ini tidak mengandung daun dari tanaman teh nih. Iya, di mana melainkan ini daun pinten. Versi pahit bahasanya dicari untuk meredakan panas dalam, sedangkan yang manis ini untuk minuman kesegaran sehari-hari. Oh, jadi ada dua versi nih dan Sanak Perompat. Ada yang manis ini untuk minuman kesegaran sehari-hari, ada yang versi pahit ini bisa biasanya dicari nih untuk meredakan panas dalam. Wah, jadi selain menyegarkan, dia juga punya manfaat nih untuk versi pahitnya, bisa untuk meredakan panas dalam nih, yaitu liang teh dari Pontianak nih. Setelah dari Pontianak, nah ada dari Samarinda nih dong sana, tidak kalah menyegarkannya juga nih. Ada es cendol cincau. Bah, penyambut banar nih lah dong sana perempat. Pas banar diminum di cuaca yang lagi panas-panasnya tentunya. Iya dong sana, es cendol cincau. Ini perbedaan es cendol dan perbedaan es cendol dan cincau Samarinda dengan daerah lain ini terletak pada penggunaan susu sebagai pengganti santan. Wah, jadi kalau di Samarinda ini kan pakai santan nih es cendol, tapi pakai susu nih Dang Sanak. Penyajiannya nih ada yang dipisah antara cincau dan cendol, ada juga yang dicampur kemudian diberi tambahan nangka dan alpukat. Wah, ternyata ada tambahan lainnya nih, ada nangka dan alpukat. Mungkin kalau nangka itu sudah biasa kita ya, ternyata di sini juga ada tambahan alpukatnya nih Dang Sanak. Jadi kadang hanya ada nangkanya aja, tapi ada alpukatnya. Dan cara minumnya sendiri ada juga yang dipisah. Tadi kan cincaunya ada juga yang dicampur nih. Dan mereka juga kadang menggunakan santan, tapi menggunakan susu nih Dang Sanak. Oke, di daerah Kalimantan lainnya masih banyak nih minuman-minuman yang menyegarkan tentunya. Gesen Pian Seberataan tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

Promot FM, suara budaya Banjar, Dang Sanang Prompat. Masih di Danaman Banuan, tentunya dengan informasi mengenai minuman-minuman yang menyegarkan khas dari Kalimantan nih, Dang Sanang. Tadi dari Pontianak ada liang teh dan juga ada es cendol cincau dari Samarinda yang unik nih. Bukan hanya ada cincaunya saja, ada cendolnya saja, nangka, tapi juga ada alpukatnya ternyata kalau dari Samarinda ya, Dang Sanang. Ternyata nih di Pontianak juga masih banyak minuman-minuman yang menyegarkan nih, Dang Sanang. Ada cehentiau. Ini sebenarnya adalah bubur manis, namun karena disajikan dingin dan menyegarkan, ya bisa juga disebut sebagai es atau minuman dingin. Seporsi cehentiau ini terdiri dari mie sagu kenyal atau sagu gunting, bongkok, ketan hitam, kacang merah yang kemudian disiram kuah santan serta gula merah cair. Tentunya ditambah es batu nih, Dang Sanang Prompat, jadi tambah segar lagi nih ya. Setelah itu nih, masih dari Pontianak, ternyata banyak

di Pontianak, minuman-minuman yang menyegarkan nih Dang Sanak. Ada Es Limau. Nah, Es Limau Pontianak ini menawarkan kesegaran yang unik. Uniknya di mana nih? Minuman ini memadukan perasan jeruk limau yang asam dengan air gula dan es batu. Penyajiannya juga ditambahkan sedikit garam dan yang konon ini bisa mengurangi rasa yang terlalu asam. Wah, ternyata garam campurkan di sini untuk menyeimbangkan rasanya ya, Rasanak. Dan habis itu kita akan ke daerah-daerah lain lagi yang dari Kalimantan. Ada minuman-minuman apa lagi nih yang menyegarkan tentunya? Nah, tetap bersama kami di Pramat FM, Suara Budaya Banjar.

wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Promot FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat gara-gara ikam dari Putri Syahila di bawah kita di 49 menit 10. Masih di Dandaman Manua dengan informasi menarik mengenai minuman-minuman dingin yang menyegarkan dari Kalimantan nih dan sana. Tadi kita sudah membahas dari Pontianak, dari Samarinda, kemudian kita ke Banjar nih. Ada es nangka selasih. Nah, minuman yang mudah ditemukan di Banjarmasin dan Banjarbaru seperti namanya sendiri, ini terdiri dari potongan nangka dan biji selasih, kemudian disiram air gula, terkadang juga ditambahkan air jeruk. Saat Ramadan ini biasa disuguhkan untuk hidangan berbuka puasa. Wah, menyegarkan ya rasanya perompat. Setelah itu nih, wah, kembali ke Pontianak lagi nih hidangan sanak. Ternyata banyak sekali ya minuman-minuman menyegarkan dari Pontianak nih. Ada es jagung nih, berbeda dengan Sumatera yang mengolah jagung menjadi jus. Di Pontianak, jagung dikukus, dipipih, lalu dicampur santan, kental manis, dan sedikit sirup vanila. Meski begitu nih, terdapat pula versi yang menyajikan jagung ini dalam bentuk blender kasar nih dalam sana. Setelah itu, masih di Pontianak lagi nih, ada es lidah buaya. Sama seperti namanya, daging lidah buaya yang telah dimasak lalu ditambahkan biji selasih, air gula, dan es batu. Ini merupakan minuman yang cukup digemari dan sering dibuat di rumah oleh masyarakat di Pontianak. Dipercaya nih, ini bisa menurunkan suhu tubuh saat cuaca panas-panasnya nih dang sana. Jadi mungkin bang sanak perempat bisa mencobanya nih lah, es lidah buaya nih. Dan ya itu tadi, ternyata banyak sekali ya dang sanak perempat minuman-minuman menyegarkan dari daerah Pontianak. Ternyata mungkin daerah Kalimantan lainnya juga masih banyak lagi nih minuman-minuman yang menyegarkan yang tentunya patut kita cobai, apalagi nih pas banar di musim cuaca yang lagi panas-panasnya lah dang sanak. Ya baik dang sanak perempat, kesan pian seberataan masih ditemani kembali dengan sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 11 nanti. Tetap bersama kami di Profot FM, suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ulun bersama Ulun Helda. Fenomena maraknya warga yang bermainan kelayangan di Kota Banjarmasin wayah ini memicu persoalan yang hanyar. Meski warga kada lagi bermainan di atas jembatan, namun sebagian warga lawan juga pengendara justru nekat berhenti di area nang itu hanya gesan menonton. Dua titik nang wayah ini menjadi sorotan utama petugas adalah kawasan jembatan RK Ilir lawan juga jembatan Patih Masih. Selain menimbulkan kemacetan akibat kerumunan pengendara, keberadaan benang kalayangan nang pagat lawan juga melintas di jalan juga dinilai berpotensi melukai pengguna jalan hingga memicu kecelakaan. Menyikapi persoalan yang ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Selamat Bejo menegaskan pihaknya wayah ini gencar melakukan pengawasan, langkah edukasi hingga pemasangan spanduk imbauan mulai dioptimalkan pada lokasi-lokasi yang dinilai rawan. Buban Sidin dari Dishub begawi bersama Satpol PP lawan juga pihak kelurahan melakukan pengawasan rutin mulai dari sore hingga malam. Wayah ini Buban Sidin melakukan pengawasan di lapangan. Selamat menambahkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya kada melarang masyarakat gasan memainkan permainan tradisional nang itu. Namun pemilihan lokasi nang aman lawan juga tempat menjadi poin utama nang tak harus disosialisasikan agar kada membahayakan keselamatan publik. Buban Sidin juga menegaskan jembatan fungsinya gasan lalu lintas hingga kada boleh adanya aktivitas nang mengganggu arus lalu lintas di atas jembatan. Di sisi lain, maraknya aktivitas musiman yang ini diketahui mulai melonjak drastis sejak momentum libur sekolah berlangsung. Fenomena yang ini marak terlihat di berbagai sudut kota, salah satunya di kawasan lahan terbuka eks pelabuhan RM Marta Dinata, tepat di samping jembatan RK Ilir. Kawasan lapangan luas nang itu kerap dipadati warga dari berbagai usia sejak sore hingga menjelang waktu maghrib tiba. Salah seorang warga juga memadahkan momentum nang ini menjadi sarana hiburan nang murah meriah gasan kekanakan untuk mengisi waktu liburan. Sidin pun berharap agar lapangan terbuka gasan aktivitas bermain layangan dapat disediakan dengan lebih baik oleh pemerintah kota ke depannya. Hal ini agar aktivitas bermain kelayangan dapat lebih nyaman bagi para pemain maupun masyarakat lain. Demikian kabar perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

Banjar dan Sanang Perawat masih bersama Helda kali ini di ruang UMKM. Dan kali ini kita akan membahas topik-topik menarik seputaran UMKM kita nih dan Sanang Perawat hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik juga di siang hari ini ya dan Sanang Perawat di edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Tentunya masih semangat menemani pihak seberata di mana saja berada di ruang dengar di 87,7 dan 105,9 MHz. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar. Let's go!

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar rena.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian atilah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ailah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di ruang UMKM dengan informasi-informasi menarik nih untuk para UMKM kita nih dan sana. Ya dan sana, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia ini diminta segera mempersiapkan sertifikat halal produknya menjelang pemberlakuan kebijakan wajib halal pada Oktober 2026. Oktober nih dan sana, tinggal beberapa bulan lagi ya. Kebijakan tersebut yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang akan berlaku bagi berbagai produk, berbagai kategori produk yang beredar di Indonesia nih. Di mana dikatakan juga nih hal tersebut dikatakan bahwa masih banyak pelaku usaha yang menganggap sertifikat halal nih hanya sebagai nilai tambah dalam pemasaran produk. Padahal nih dang sanak, mulai Oktober 2026, sertifikat halal ini menjadi bagian penting dari kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku nih. Pelaku usaha jangan menunggu sampai mendekati batas waktu. Semakin cepat dipersiapkan, semakin mudah proses yang harus dijalani tentunya. Dijelaskan juga nih, kewajiban sertifikat halal ini tidak hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman. Ketentuan tersebut ini juga mencakup hasil sembelihan, kosmetik, produk kimia, bahan tambahan pangan, suplemen kesehatan, hingga berbagai barang gunaan nih. Pemerintah ini telah menyediakan berbagai kemudahan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikat halal. Salah satunya ini melalui program sertifikat halal gratis dan mekanisme self-declare bagi usaha dengan bahan serta produk proses produksi yang sederhana. Sertifikat halal bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, sertifikat tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pasar bagi produk UMKM. Pelaku usaha untuk dihimbau juga nih para pelaku usaha untuk mulai mengecek kehalalan bahan baku yang digunakan. Pelaku usaha juga diminta nih menyiapkan dokumen usaha dan melakukan pendaftaran melalui sistem halal agar tidak mengalami kendala saat kebijakan diberlakukan secara penuh. Nah, sebelum Oktober nih dan sanang perompak kesan bubuan pian seberatan para UMKM tentu yang belum memiliki sertifikat halal. Nah, bisa nih untuk mengurusnya. 60 nih hujar nih masih ada diberlakukan sertifikat halal untuk pengurusannya gratis nih untuk mungkin ada tingkatannya nih ya dan sanang perompak untuk para UMKM nih yang sanak. Mumpung belum bulan Oktober lah, jadi masih sempat nih untuk bubuhan pian untuk mengurusnya tentunya. Ya baik dong sanang perompat, gesan pian seberataan, tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: ditukarlah jual. UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar dan Sanak Perempat masih di ruang UMKM dengan informasi-informasi menarik nih mengenai UMKM kita atau seputaran UMKM kita nih dan Sanak di siang hari ini. Ya dan Sanak, pelaku usaha fashion ini perlu memahami perkembangan tren di era digital. Namun, ini tren sebaiknya dijadikan inspirasi tanpa menghilangkan identitas dan karakter produk yang dimiliki. Dimana dikatakan nih dan Sanak, perkembangan media sosial ini melahirkan fenomena fear of missing out atau FOMO nih. Kondisi tersebut nih membuat masyarakat cenderung mengikuti tren yang sedang populer. Pelaku usaha ini juga perlu nih memahami tren yang berkembang di masyarakat. Namun tren juga harus disesuaikan nih dengan karakter dan identitas produk yang dimiliki. Dijelaskan nih dong sana, pemahaman terhadap target pasar ini menjadi faktor penting nih dalam menjalankan bisnis fashion. Target pasar akan mempengaruhi desain produk, kualitas bahan, harga jual, hingga strategi promosi yang diterapkan nih. Dimana siapa konsumen, kita juga harus mengetahui nih siapa konsumen yang dituju dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat lagi. Dengan demikian tentunya produk yang dihasilkan ini dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain memahami pasar, pelaku usaha bubar dan seberataan juga perlu nih menyusun perencanaan keuangan yang baik. Pengelolaan anggaran yang tepat ini dapat membantu mengatur biaya produksi, pemasaran, hingga pengembangan usaha secara lebih efektif. Jangan takut atau jangan takutan nih kesan bubuan pian untuk memulai dan mencoba. Konsistensi dalam belajar serta kemampuan beradaptasi ini akan membuat usaha mampu bertahan lawan jauh berkembang. Diharapkan juga nih untuk pelaku usaha khususnya generasi muda nih terus berinovasi dalam mengembangkan produk lokal. Menurutnya nih, kreativitas senang didukung pemahaman pasar dan pengelolaan usaha yang baik. Ini akan meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan industri fashion yang semakin dinamis.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar Prompat bersama Ulun Helda. Kalimantan Selatan diperkirakan menghadapi musim kemarau nang lebih kering dibandingkan lawan tahun-tahun nang sebelumnya, dengan durasi mencapai 6 bulan di sebagian besar wilayah. Kondisi nang ini meningkatkan resiko kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan nang didominasi lahan gambut. Perkirawan Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalsel Imam Ali Tabamarino memadahkan wayah ini musim kemarau sudah memasuki sebagian besar wilayah barat Kalsel, sementara wilayah bagian timur diperkirakan menyusul secara bertahap hingga akhir Juli. Awal musim kemarau sudah memasuki wilayah bagian barat Kalsel meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Tapin, hampir seluruh hulu Sungai Selatan serta sebagian wilayah Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara sebagian selatan. Wilayah timur akan menyusul masuk musim kemarau secara bertahap di akhir Juli. BMKG memprediksi karakteristik musim kemarau tahun ini berada pada kategori bawah normal, nang berarti kondisi akan terasa lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September, meski sebagian kecil wilayah sudah memasuki periode nang paling kering sejak Agustus. Sinjo menambahkan durasi musim kemarau tahun nang ini juga tergolong panjang, yakni sekitar 4 hingga 6 bulan atau 13 hingga 18 dasarian. Hanya sekitar 8% wilayah Kalsel yang diperkirakan mengalami kemarau lebih singkat, sekitar 3 hingga 4 bulan. BMKG juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi gasan berbagai sektor pada pertanian. Petani dihimbau menyesuaikan jadwal tanam serta menggunakan varietas tanaman yang lebih hemat banyu dan tahan terhadap kekeringan. Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk lalu memperbaiki jaringan distribusi banyu barasi. Sementara pada sektor energi, pengelola diminta memastikan ketersediaan air bendungan tetap mencukupi gasan operasional pembangkit listrik tenaga air. Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah antisipasi terhadap meningkatnya resiko polusi udara yang dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut. Ketua Tim Pelayanan Data dan Kemitraan Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalsel mengingatkan pelaku usaha perkebunan dan pertanian agar kadang membuka lahan dengan dibakar. Menurutnya, kombinasi lahan yang mulai mengering dan angin yang bertiup lebih kencang pada musim kemarau berpotensi membuat api cepat meluas. Sidin juga menyarankan masyarakat memanfaatkan sumber banyu yang masih tersedia seperti embung, waduk, maupun pompa banyu, serta mulai menyesuaikan pola tanam dengan memilih komoditas yang menumbuhkan banyu lebih sedikit. Terkait kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, Sidin juga mengatakan pelaksanaannya bergantung pada keputusan pemerintah daerah serta ketersediaan awan hujan di atmosfer. Demikian Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya dan Sanak Perompat, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Berpromot bersama Ulun Helda, area eks pelabuhan lama Banjarmasin semakin ramai oleh ratusan kekanakan yang memadati lokasi yang itu meramaikan musim kalayangan di tengah hari libur sekolah. Keramaian kada hanya terlihat di kawasan eks pelabuhan lama, tetapi juga di seberang tepian sungai RK Ilir. Umumannya dari berbagai usia, mulai dari kekanakan hingga orang tua memenuhi area yang itu. Sebagian asik bermain kelayangan, mengadu ketangkasan, lawan juga ketajaman benang. Ada juga yang fokus berburu kelayangan yang pagat, sementara yang lainnya memilih berenang di sungai. Ada sedikit pula yang datang hanya gasan menikmati suasana sore kota yang hidup dengan musim kelayangan. Aktivitas UMKM juga umpat bergeliat, parkiran hibak, jajanan makanan lawan minuman ringan laris, dan pedagang kelayangan terlihat di beberapa titik area layaknya tempat khusus pertandingan, lengkap dengan alat tempur kelayangan. Bubuhannya nang asli orang sana pas nang ini dibersihkan himong banar bermain kelayangan di sana, kalau bisa dijadikan taman aja sekalian. Kada bisa juga dilarang di musimnya sudah daripada di jalanan atau di atap rumah bermain, baik di sana saja. Di jembatan Pekauman, petugas dishub melakukan pemantauan. Bubuah Sidin memastikan kada ada yang bermain kelayangan di atas jembatan. Dishub bersama Satpol PP juga berjaga di sekitar jalan mengantisipasi kekanakan nang kada bermain dan berburu kelayangan di jalan, sekaligus menghindari benang putus yang bisa membahayakan pengguna jalan. Langit sore tampak tenang kaya kanvas biru dan bintik-bintik kelayangan bertebaran di bawahnya. Sorak-semarak tak dengar jua dari bubuhannya nang larut dalam permainan. Awalnya memang di atas jembatan, tapi dilarang kada atau kada dibolehkan. Dasar kada kawa jua dilarang habis, baik di sini haja ujar buhannya luas. Kada ada tiang listrik, kalau bisa sekalian haja dijadikan taman. Namun ujar bubuhannya nang menemani kekanakan bermain di area eks pelabuhan lama nang itu. Demikian kabar promot pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar promot pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pro 4 FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Kita jumpa lagi di Pusparagam Nusantara edisi siang hari ini, di hari Sabtu, tepatnya di 4 Juli 2026. Masih bersama Helda, tentunya masih setia menemani pihak seberataan di mana saja berada di siang hari ini. Dan kali ini dong sana kita akan membahas mengenai event-event budaya dan festival-festival budaya menarik nih di bulan Juli dan bulan-bulan berikutnya di Sanak Pro 4. Apa aja nih event-event budaya atau festival budaya menarik nih yang mungkin bisa kita ikuti di Sanak Pro 4 atau nih bubuhan pian seberataan kebetulan berada di tempat-tempat tersebut. Nah, jangan melewatkan nih festival-festival dan event-event budaya menarik tentunya ada di Indonesia nih. Dan hingga pukul 14 nanti tentunya dengan informasi menarik mengenai event budaya dan festival budaya menarik dan juga lagu-lagu seru Nusantara yang menarik yang menemani siang hari bubuhan pian seberataan dengan semua aktivitas di siang hari-hari ini bersama Ulun Helda, tentunya tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih menemani Pian Seberataan tentunya di siang hari ini di Musparagam Nusantara. Ya dong Sanak, tentunya event dan festival budaya di Indonesia ini sangat-sangat menarik nih. Ada beberapa event dan festival budaya menarik yang dimulai dari bulan Juli 2026 ini. Tentunya menawarkan berbagai pesona tradisi lokal dan pertunjukan seni global nih. Di antaranya nih dong Sanak, ada Asia Afrika Festival 2026 di Bandung nih, yang digelar pada 11 hingga 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika, Gedung Merdeka, dan kawasan Braga. Menampilkan parade budaya, pameran seni, pasar kreatif, dan pertunjukan persahabatan dari berbagai negara. Wah, sangat menarik nih tentunya nih dong Sanak. Dari Bandung kita akan ke Jogja tentunya. Ada Art Jog 2026. Pameran seni kontemporer berskala nasional dan juga internasional yang berlangsung di Jogja National Museum hingga akhir Agustus. Ini menjadi pusat bertemunya seniman dan budayawan nih. Dari Jogja kita kemana lagi? Ini hindang Sanak. Iya, kita ke Jakarta. Ada Jakarta World Folk Fest, di mana festival ini merupakan festival pertunjukan seni dan budaya dunia yang menampilkan puluhan delegasi dari berbagai negara berkolaborasi dengan seniman lokal Indonesia. Wah, sangat menarik tentunya. Dari Jakarta kita akan membawa dan Sanak Perompat ke festival dan event-event budaya lainnya di daerah-daerah lain. Tentunya tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Anda sering sakit punggung, bahkan bentuk punggung Anda tidak normal, itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Delapan tujuh koma tujuh dan

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih di Pusparaga Nusantara. Tentunya di siang hari ini masih bersama Helda yang masih menemani Pian Seberataan di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan informasi-informasi menarik nih mengenai event dan festival budaya yang menarik dari bulan Juli 2026 nih Rang Sanak Perang 4. Tadi sudah membawa Buan Pian Seberataan ke Bandung dengan Asia Afrika Festival 2026-nya. Ada juga Art Jog 2026 di Yogyakarta dan juga Jakarta World Folk Fest di Jakarta tentunya. Dan kemudian kita ingin membawa Rang Sanak Perang 4 ke Lampung nih. Di Lampung ada Pesenggiri Festival, festival yang berfokus nih pada pelestarian, promosi, dan penguatan identitas warisan budaya Lampung sekaligus mendorong sektor pariwisata tentunya nih Dang Sanak. Di mana nih Dang Sanak festival ini? Ini menjadi panggung istimewa dalam memperkenalkan kekayaan budaya Lampung kepada masyarakat luas. Mengusung tema Space Heritage dan Harmony, festival yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026 ini. Ini tidak hanya menghadirkan ragam pertunjukan seni dan tradisi, tetapi ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi kreatif daerah nih. Pembukaan festival ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung dan tentunya ini menjadi bukti bahwa budaya memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Selain itu nih Dang Sanak, dari Lampung kita ingin membawa Buan Pian Seberataan kemana lagi nih? Nah, kita ke Riau nih Dang Sanak. Di Riau ini ada Festival Bakar Tongkang. Wah, Festival Bakar Tongkang nih. Tradisi budaya dan ritual Tionghoa

syarat sejarah, menarik ribuan wisatawan di Bagan Siapi-Api sebagai salah satu warisan budaya terpopuler tentunya. Dari Riau, kita ingin mengajak yang senang perompat dengan informasi ada festival apa lagi nih, di mana lagi nih, dari tanggal berapa juga nih yang senang perompat. Masih dengan dimulai dari bulan Juli ya, yang senang perompat. Ada juga nih festival Lamat Holat dari tanggal 1 hingga tanggal 4 Juli kemarin nih 2026 di Lembata Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur kita ke Festival Bunga dan Buah Karo di tanggal 2 hingga 4 Juli kemarin nih 2026 di Karo Sumatera Utara. Masih banyak lagi nih yang sanak perompet, festival-festival budaya menarik tentunya nih yang kami infokan ke semua buan-buan seberataan. Tetap bersama kami di Perompet FM, Suara Budaya Banjar.

0: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Promot bersama Ulun Helda, mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Polsek Banjarmasin Selatan turun ke jalan melakukan pemantauan langsung situasi di sejumlah lokasi. Mengendarai kendaraan roda 2, kegiatan ini dipimpin langsung Pawas Ibda Sarwo Heri Wibowo SHMH dengan melibatkan sejumlah personil. Petugas menyisir kawasan yang dinilai rawan tindak pidana maupun kerawanan nasional. 6 titik utama yang menjadi fokus pengawasan yang kaya di Jalan Tembus Mantuil, Lingkar Basirih, Gubernur Subarjo, Lingkar Dalam Selatan, Gerilya, serta Kelayan B. Kegiatan patroli yang ini kada hanya bertujuan meminimalisir tindak kriminalitas, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian. Kegiatan patroli rutin merupakan bagian dari upaya Gasan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Patroli yang ini juga bertujuan Gasan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan situasi wilayah tetap aman serta terkendali. Dengan langkah preventif yang itu, Polsek Banjarmasin Selatan berharap kondisi Kamtibmas di wilayah hukum tetap kondusif, lawan juga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Demikian kabar Pro4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Pro4 selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Ya, Sanak Prompat, kita jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara edisi lokal. Di edisi hari ini, hari Sabtu di 4 Juli 2026 nih, dan Sanak Prompat. Dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, gasan bubuhan pian seberataan. Dan pastinya masih bersama Helda yang masih setia menemani pian hingga pukul 15 nanti di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan. Era Sanang mengantisipasi gangguan keamanan lawan juga ketertiban masyarakat. Personel Polsek Banjarmasin Selatan ini turun ke jalan melakukan pemantauan langsung situasi di sejumlah lokasi. Mengendari kendaraan roda 2, kegiatan ini dipimpin langsung nih oleh Pawas Ibda Sarwo Hari Wibowo dengan melibatkan sejumlah personil tentunya. Petugas juga menyisir kawasan yang dinilai ini rawan tindak pidana maupun kerawanan sosial. Di 6 titik utama, ini menjadi fokus pengawasan yang wayah ini tembus setengah di jalan tembus Mantuil, lingkar Basiri, Gubernur Subarjo, lingkar dalam selatan hingga gerilya serta kelayan Bejua nih karena ketinggalan. Di mana patroli ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik. Lawan jua nih memastikan situasi wilayah tetap aman, lawan jua terkendali. Dan dengan langkah preventif ini tentunya Buban Sindir berharap kondisi kamtipmas di wilayah hukum ini tetap kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman lawan jua. Lawan jua tenang tentunya. Ya anak-anak, masih dengan habar-habar seputaran Kalimantan Selatan dan lagu-lagu Banjar yang menarik di siang hari ini. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Era Sanak Pro 4 tentunya masih menemani pihak seberatan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik nih, hingga pukul 15 nanti ini dan Sanak. Era Sanak, masa libur sekolah, sejumlah laporan terkait kenakalan anak dan remaja ini muncul di beberapa titik kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kondisi ini menjadi perhatian serius nih pemerintah kota melalui Satpol PP yang intensif tentunya menggelar patroli untuk mencegah aksi berkumpul tidak perlu di malam hari maupun kegiatan menyimpang di siang hari. Libur sekolah, Bubuan Sidi ini memperkuat dengan patroli pengawasan ke tempat terbuka, taman-taman atau lokasi yang kerap dijadikan tempat pelanggaran menurut Bimnas Satpol PP Kota Banjarmasin nih. Selain patroli rutin, Satpol PP juga terus berkoordinasi ini dengan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan juga mengantisipasi kenakalan remaja yang rawan terjadi di masa liburan. Bubuan Sidin berkoordinasi dengan DP3A dan tentu dengan Dinas Sosial. Apabila nih ada anak nang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal tetap. Upaya ini diharapkan ini dapat menekan potensi kenakalan remaja sekaligus menciptakan suasana libur sekolah yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Era Sanak Pro 4, tentunya pihak seberataan masih bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

keserakahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Promot FM, suara budaya Banjar, dan sana Promot di 57 menit dari pukul 14 di penghujung perjumpaan Puan Fian bersama Ulun Helda yang sudah mengawani dan sana Promot dari tadi pukul 10 hingga pukul 15 nanti nih. Helda pamit untuk edisi hari ini, terima kasih semuanya. Dan setelah ini akan ada rekan Ulun Rinda yang akan menemani Pian Seberatan hingga pukul 19. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

Kabar perompak, pemadaman listrik bergilir oleh PLN di Kota Banjarmasin. Wayah ini berdampak langsung terhadap distribusi banyu barasi. PLN Banjarmasin mengakui pasokan banyu kepada pelanggan wayah ini terganggu lantaran seluruh proses produksi hingga distribusi tergantung lawan pasokan listrik. Untuk memastikan layanan tetap berjalan, PLN Banjarmasin terpaksa mengoperasikan mesin genset di sejumlah instalasi pengelolaan banyu. Namun langkah darurat yang ini maulah perusahaan harus menanggung lonjakan biaya operasional akibat konsumsi bahan bakar minyak jenis solar. Direktur Utama PLN Banjarmasin Julbadi memadahkan pihaknya kada memiliki banyak pilihan selain mengandalkan genset setiap kali terjadi pemadaman listrik. Bubuhannya juga bergantung pada listrik. Untuk mengantisipasinya, bubuhan sidin memiliki genset apabila listrik mati langsung menyala. Mesin genset mampu menjaga proses produksi tetap berlangsung. Julbadi mengakui perpindahan dari listrik utama ke sumber daya cadangan agar bisa langsung secara instan. Kondisi yang ini menyebabkan proses pemulihan tekanan banyu hingga distribusi ke pelanggan memerlukan waktu nang lawas dibandingkan kondisi normal. Selain berdampak terhadap pelayanan, penggunaan genset secara terus-menerus juga memicu pembekakan biaya operasional perusahaan. Pasalnya, seluruh mesin cadangan menggunakan BBM solar yang harus disiapkan setiap kali terjadi pemadaman listrik. Dengan kondisi kelistrikan yang belum sepenuhnya stabil, PLN Banjarmasin memastikan tetap berupaya menjaga kontinuitas layanan kepada pelanggan, namun perusahaan tetap meningkatkan bahwa gangguan listrik yang berulang berpotensi mempengaruhi tekanan maupun waktu distribusi banyu di sejumlah wilayah. Demikian kabar perompak. Terima kasih dan salam budaya.

Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Kita bertemuan pulang di hari ini di Ayo Goyang. Apa kabar Bian Berataan? Semoga sehat, tidak kurang satu apapun juga. Ada lagu-lagu yang bisa direquest di kesempatan sore hari ini. Boleh nanti melalui telepon di 0511325 2602, atau juga melalui WhatsApp di 0895305 0939, atau juga di TikTok Pro 4 ya. Boleh bergabung di sini, kita tunggu. Oke, lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini ada Mama dari Roma Irama, Saat Bahagia, Roman Ungu, Cinta Kita, Tasya Rasmala, Kelepek-kelepek dari Hesti, Kejam, Iyat Bustami, Tentang Kamu ada Dona Lisa, Dulu Memang Cinta, Putri Tanjung, Cahaya dari Vildan, Hitam dari Rita Sugiarto, Perlahan, Syahiba Syaufa, Singkong dan Keju, Mala Agata, Kuharap Kau Kembali dari Viva Lida, Hati Ini Selalu Milikmu dari Sinta Arsinta, Mandi Madu, Elvi Sukaisi, Goyang Dumang, Cita Citata, Ada Sedingin Salju, Elvi, Balik Kucing, Baby Sima, Prasangka, Ine, Sintia, Meriang, Cita Citata. Terus ada juga lagu Tercipta Untukku dari Roman, Panggilan Cinta, Selvia Mana. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini di Ayo Goyang ya. Boleh kita tunggu yang ingin bergabung? Kita terima telepon dulu. Halo, Ayo Goyang. Halo, Ayo Goyang. Waalaikumsalam. Goyang, goyang yuk.
1: Goyang, dari Amah di Palam.
0: Iya, Amah. Apa kabar, Mah?
1: Baik, baik. Ya. Salam olahraga lagi.
0: Jaya, jaya.
1: Karena lu gila bola ini. Karena bola aja lah. Malam siang. Malam tadi benar lagi, kadang lu ngantuk. Jadi subuh aja. Atau mbaknya pemainnya keren-keren, unggas-unggas. Jadi sayang dilewatkan.
0: Oh, jadi makin kira kau gurih nonton bola lah, karena bungas pemainnya gitu lah.
1: Iya, tuh dasar luntun-luntun. Belak ada dari tuntun di HP, di ngeluntun bukakan aja. Jadi bilang, pada kau lewat satu mat, ya ini dah sering ada semat.
0: Baik, ini lagunya yang mana nih,
1: Mbak? Kata kau kada monetel, karena tiap malam biar kada siang malam pokoknya ada sehari-hari.
0: Oh, malah,
1: jadi tahu empungas bola.
0: Waduh, penggemar banar nih bola lah.
1: Nah, itu, tapi kalau nyepel dunia aja kalau hari lain kan seberapa dulu kan sebulanan loh Mbak yang orang siang jadi kayak apa yuk rasanya kada tahu kada dilihat seru bi rasa ulo.
0: Oh iya. Oke.
1: Saya lagu pada Mbak Adit belum kawal lagi kayak nagin bahasa buat untungnya nyawa ada teman apa tadi udah Mbak Uli kata
0: kesana kemari lah.
1: Cuma pro satu kan dalam sebanyak Mbak nomornya sekali memasuki jadi seru juga di situ
0: kan
1: masuknya. Ya lagunya apa Mbak?
0: Lagunya sudah disampaikan tadi.
1: Nah, kali ingat ulun aku ya.
0: Ada Mama Roma Irama. Bon.
1: Terus
0: Mama Roma Irama, Saat Bahagia Roman, Cinta Kita Tasya, Kelepek-kelepek Hesti.
1: Kelepek-kelepek aja kayak ayam lah.
0: Oh iya. Itu ayam disembelih.
1: Iya, ya kepanasan domba.
0: Iya,
1: malamnya ada kasih pekaplong lah ya persandingan ada tahu pas malam ada tahu, Bang. Ya salam semuanya aja gini ini mau nyambung nah. Jadi kada lawas-lawas tuh pandai lah.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Alabio ya.
0: Yani Alabio. Apa kabar Yan?
2: Kabarnya baik aja.
0: Lagunya yang mana Yan?
2: Yang nomor 2 tadi aja.
0: Nomor 2 Saat Bahagia. Guys, siapa lagunya?
2: Aa. Salamnya buat Berataan aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum olahraga lagi.
0: Jaya, jaya. Imong nengaran jaya lah. Ayu Jana, siapa lagi akan bergabung? Boleh silahkan di kesempatan sore hari ini. Halo, Ayu Goyang.
3: Halo Goyang, yuk.
0: Herman kah nih?
3: Waalaikumsalam,
0: Marinda. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inggi.
0: Lagunya yang mana Herman?
3: Yang nomor 4 apa Marinda?
0: Pun?
3: Ya nomor 4.
0: Oh nomor 4. 1, 2, 3, 4 Kejam. Iyat Bustami.
3: Eh Kejam Mbak no, Berinda.
0: Kesan?
3: Sama lagunya Jaya Lo. Kenapa?
0: Kesan siapa lagunya?
3: Yang turun dari Berinda.
0: Iya Amah lawan siapa? Yani Alabio.
3: Wajah lama ya dua. Mbak Yani Alabio Jaya Lo.
0: Iya.
3: Mbak Tamudinkan kayak Yani juga. Mama Madan juga ya. Mama Alpi siapa gitu
0: Berataan ya mau bingung lu
3: Amang Amang Wadipura Berataan dah dari Asam Bajet nah
0: iya baik
3: sampai Jong
0: makasih Herman lah
3: Yo sama-sama Rinda, berdan lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Herman. Kita menyapa dulu teman-teman yang ada di TikTok yang sore hari ini sudah bergabung ya. Coba kita lihat ada siapa aja yang sore hari ini. Ada Camin Tohari, halo, terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Itam. Pak Itam, ada, kok ada calon jenazah sih namanya? Gak ada nama yang bagus lagi apa ya? Hairil Rusli 305, terima kasih. Ada Ahmad Banu Anyar, ada Sang ya namanya nih, Pil Kehidupan katanya. Ada Ustadz Konyek, ada Putra Kaltim, ada Corot, ada Ragil Rabiatul, terima kasih. Toto Budi Wijaya, Duan Ancau yang sudah bergabung sore hari ini ya. Yunus Hulu, Yani Singo, kemudian juga ada Rasimun 947, ada Muhammad Abe sudah bergabung, ada Iril, Bang Iril halo, Muhammad Abe, Nangau, Pak Cu, Mama Emma, user 788 8827760088 ya. Busman Kenzi, ada Yongki Ponil 282. Subianti, terima kasih juga sudah bergabung sore hari ini ya. Ada Siti Rohani halo, ada Yongki Ponil juga, ada apa nih? Sudah bergabung pejuang sehat, Dresmi 02, terus ada juga Andil YCFM, ada sahabat Zeriji, kemudian Hairansah, Patri Prayitno ya, makasih sudah bergabung. Ada N, Dwi, Res, Jubaida, Muhammad Roy, Edi SKB, ada Wandi, Wandi Jangkang ya, bukan Wandi Kuro ya ini ya. Halo Sabri juga, apa kabar Sabri? Hai, Kakak Haji, Siti Rahayu, nah lo Sabri di mana? Ada Siti Rahayu tadi, mana ya Siti Rahayu? Oke, abis itu ada Titik Aceh ya, udah gabung, makasih. Gak punya nama nih, cuman Titik doang. Ada Abi Farus Nasrullah, user 485864251884, sudah bergabung juga. Bahri Ramadan, Ujung Balangan, ada Rozuli Abdul Zabar 60, ada Wisnu Setiawan, Ujung Balangan juga, Bardi BGS YY, Abdul Zik, Rizkia ya, Uki, terus ada Galepo Incuy, gambar apa ya nih selanjutnya tuh? Gak ada nama ya, oke. Ada Flash Factor MCB, ada Mama Agung, halo Mama Agung, apa kabar Mama Agung? Ya, dari sekian banyak yang udah bergabung di TikTok Pro 4, kok gak ada yang mau ini ya, mau request lagu, cuman say hello aja mungkin. Oke, gak apa-apa, terima kasih. Ada TJN yang udah bergabung, Marundani 96, ada Erni Daya, Mama Agung ya. Oke, baiklah, sekarang kita mau putar aja dulu lagunya di kesempatan sore hari ini ya. Sudah banyak yang masuk di TikToknya Pro 4 dan juga tadi melalui telepon dan WhatsApp. Ada Mama, oh ada Yani ya, Yani Alabio dan Amah di Palam, juga tadi Herman ya. Kita nikmati dulu lagunya, yang lain mohon bersabar ya. DJ Black Black Sunday Horror.

0: diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: goyang yuk. Silakan yang ingin bergabung kembali di kesempatan sore hari ini boleh melalui line telepon kita di 0511325202 atau WhatsApp di 0895340509539 atau juga melalui TikToknya Pro 4 ya di Ayo Goyang sore hari ini. Baik, ini sudah ada yang akan bergabung melalui WhatsApp. Kita coba dulu menyapa ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Siang yuk.
0: Yo, Abah Kolbi, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja sih, ada
0: dalam. Cuaca kayak apa udah pian?
1: Cuacanya habis hujan
0: nah. Oh iyalah, nah Banjarmasin belum ada hujan lagi nah. Oke, Abah Kolbi lagunya apa?
1: Kenapa?
0: Lagu yang pian pilih yang mana?
1: Apa ya pilihannya hanya membuka?
0: Ada Mama, Roma Irama, Cinta Kita, Tasya Rosmala. Pon?
1: Nggih, mari kita sama aja.
0: Roma Irama. Nggih. Nggih, gesan siapa lagunya?
1: Calon-calon seberitanya saya pernah dengar radio
0: Ya.
1: Dari Indah terima kasih atas waktunya.
0: Nggih, sama-sama. Terima kasih juga gesan pianlah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Abah Kolbi tadilah yang ada di mana sih Din? Si Bamban kok enggak salah lah. Oke, yang lainnya silakan ada lagi yang akan bergabung melalui telepon juga boleh ya. Oh, iya ada Pak Amrullah. Selamat sore Pak Amrullah. Katanya Mbak Rinda putarkan lagu Laila Panggung oleh Iyad Bustami. Ucapannya buat semuanya aja, semoga terhibur sambil santai ataupun juga sambil begawian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Pak Amrullah yang sudah bergabung hari ini atau sore hari ini. Pasti Sidin juga lagi sambil begawian lah. Oke, terima kasih. Gesan yang lain lagi yang hendak bergabung bolehlah. Di TikTok juga sudah banyak banner nih. Kita coba menyapa lagi sambil menunggu telepon dan WhatsApp lainnya ya. Baik, tadi sampai di manalah? Akbar Fadli. Junaidi tadi belum kita sebut ya. Oke. Penjelajah Eropa juga belum. Oke. Terima kasih. Muhammad Anwari udah ya. Oke, Muhammad Anwari, ada Lanting Thomas. Terima kasih, selamat sore sudah bergabung Ayai Atoy. Terima kasih juga Abdi Fajar, ada Ufa Chifa. Terus ada Junaidi, Akbar Fadli, ada Melia, assalamualaikum, katanya waalaikumsalam, mau request lagu Duda Roma Irama, Duda Janda kali ya kalau Roma Irama, kalau Duda aja mungkin bukan Roma ya. Coba deh nanti kita lihat dulu ya. Insyaallah. Ada Duan Ancau yang sudah bergabung. Terima kasih Duan. Ada Muhammad Hambali, ada Muhammad Anwari 317 katanya menjadi anggota tim nomor 6 yang bergabung dengan fans club. Ada Muhammad Anwari 3 mengirim sayangi aku. Oke. Okay. Ada Hadi R, ada Indra Jaya, ada Acuranto Tapin, ada Jasdit, Erwin Dian, Alsa Artika King Yu. Makasih sudah bergabung. Dava Safir, Mujiono, Aira Yahya, ada Adi juga yang sudah bergabung. Terima kasih ya Adi ya. Terus ada Nengah Sudani, halo Nengah apa kabar. Ada Abdul Karim, ada Berantas Ketidakadilan, ada Adul Putri Banjarmasin, terima kasih CEO apa nih. Ada Kurniawan juga, ada Razali Ismail, Siti Mariam, terima kasih. Zaki 922, no apa ya ini, no jin ya. Ada Bujang Lampung, Naufal Daifullah, Gus Manput, ada Sri Daniarti 287 ya, Abah Kolbi tadi udah gabung lewat WhatsApp ya, ada Piutragan, ada Arifin, halo, ada Amang 500, kredit angsurannya Mang 500, ada Fajar Camaru 07. Terus ada siapa lagi nih? Ada Fir, ada Siti Mariam, ada Lovely Kala, ada Ihsan, ada siapa lagi nih? Ada Bruabas 6821.

Mas sore pemirsa semuanya, kata Lovely Cinta. Sore juga gitu ya buat Lovely Kala. Ada Isnan, ada Amuntai ya Lovely ya. Panas menggantang. Wah, Banjarmasin gin kayak itu juala, tapi ini sudah terkurang pak sedikit. Oke, ada Isnan, Pontianak hadir, PLN lagi padam nih. Waduh, berarti padam bergiliran sama ya Isnan ya. Banjarmasin juga kadang-kadang ada apa mati lampu atau PLN-nya nggak nyala ya, kayaknya gantian juga nih, sama aja kayaknya di semua daerah ya. Ada siapa lagi? Ada Sahrani yang udah bergabung, makasih Isnan. Siapa lagi ya? Oke deh, pokoknya semuanya yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, yang bergabung lewat TikToknya Pro 4 Banjarmasin. Oke, baiklah, kita putar lagunya aja dulu. Tadi yang request dari siapa ya? Bentar, kita lihat lagi. Rekayasa Cinta tadi kayaknya ada yang request ya, dari Camelia Malik. Baiklah, kita nikmati lagunya.

tadi lagu Mama dari Rumah Irama yang direquest sama Abah Kalbi yang ada di Sebamban ya. Semoga terhibur Abah Kalbi. Oke, kita menyapa lagi teman-teman yang ada di TikTok Pro 4. Tadi ada Lovely Kala yang bilang kalau di Amuntai itu panas menggantang ya. Oke, sama dengan Banjarmasin. Ada Isnan Pontianak hadir, katanya PLN lagi padam, sama ya, kita kadang-kadang juga padam. Ada Fire Art Blitar hadir, panas sedang. Halo teman-teman Blitar. Aduh, lumayan jauh ya. Alhamdulillah sore hari ini bisa bergabung di Ayo Goyangnya Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Ada Arshila Saud. Oke, terima kasih. Ada Jadid Kota Pasuruan. Halo teman-teman Pasuruan. Assalamualaikum, katanya tanggal 22 Agustus haul ke-45 Kiai Haji Abdul Hamid Kota Pasuruan Jawa Timur. Jam 7 pagi sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang ingin datang ke haulan ya, bisa datang aja ke sana, katanya tanggal 22 Agustus, masih lama, bisa dipersiapkan sejak sekarang ya. Terus ada siapa lagi? Ada Zizah yang sudah bergabung. Oke, makasih Zizah. Dan dan Serang Perompak kita mesti jeda dulu sebentar karena waktu salat asar ini sudah tiba ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kumandang azan asar akan kita dengarkan dan mari kita luangkan waktu sesaat untuk melaksanakan ibadah sholat asar ya. Tapi setelah itu jangan kemana-mana, dan Serang Perompak masih tetap bersama kami di Ayo Goyang nanti sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

0: ayo goyang, goyang yuk. Lagunya tadi judulnya Duda, bukan dari Roman tapi dari Mahesa ya. Oke, yang tadi request lagu itu siapa ya? Udah kelupaan nih. Oke, yang jelas sudah diputar lagunya ya. Baiklah, kita kembali. Untuk teman-teman yang bergabung, kita coba menyapa yang ada di WhatsApp. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk. Kenapa nih, sudah makan siang ke belum kah Pian nih?
1: Anjir, mau makan.
0: Oh, mbak makan kah? Anu, semangatnya berkurang nih. Oke, Mama Alpi lagunya yang mana Mama Alpi?
1: Pilihannya mbak,
0: pilihannya Cinta Kita, Tasya Rosmala, Tentang Kamu, Dona Lisa, Dulu Memang Cinta dari Putri Tanjung, Cahaya Fildan, Hitam, Rita Sugiarto, Perlahan, Sahiba Saufa, Singkong Keju, Mala Agata.
1: Rita aja mbak.
0: Ya? Rita Sugiarto, Hitam.
1: Ya, Hitam.
0: Gasan?
2: Semuanya saja, salam ya. Sehat.
0: Gih.
2: Berindet, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga Gasan, oh, Mbak Malvi. Oh,
2: terbaik selalu Berindet.
0: Gih, doyang sama juga Gasan Piala.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alfi. Iya, di belakang Mama Alfi masih ada lagi, boleh juga melalui telepon ya di 0511325602 atau WhatsApp tadi di 0895340593. Baiklah. Ada telepon, kita coba menyapa dulu sebelum kita ke TikTok ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Yuk. Siapa nih?
3: Bang Mawardi di
0: Bang Mawardi Marabahan. Apa kabar? Halo Bang Mawardi.
3: Baik,
0: kabar biar alhamdulillah nang kayak pir dengar nah.
3: Iya. Lagunya lagu apa nih Mbak? Ini Mbak Anok Mbak Niar kan Mbak
0: Rinda. Kalau Niar tuh di Pro 1. Ini kan Pro 4.
3: Anok Mbak.
0: Pon?
3: Mbak Rinda.
0: Kenapa?
3: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada Cinta Kita, Tasya Rosmala, Tentang Kamu, Dona Lisa, Dulu Memang Cinta dari Putri Tanjung, Cahaya Fildan, Hitam Rita Sugiarto, Perlahan Sahiba Saufa, Singkong Keju, Singkong dan Keju dari Mala Agata. Kuharap kembali
3: nah,
0: dari
3: Singkong dan Keju tuh.
0: Oh, nggih, nyaman banar plus kopi lah sore hari inilah.
3: Ini bar kopi. Salam-salamnya ke sana anak kita Bang Jo di Pangaron. Gasannya Bang Ali juga di Lalong aja nah.
0: Iya.
3: Sama Pak De Ibrahim nah tadi.
0: Di mana Pak De itu?
3: Ada Pak De-nya ada nih di sampingnya nah.
0: Iya.
3: Gasannya Abang Samsul juga. Gasannya juga di Lalong juga.
0: Iya.
3: Ira aja nah. Gasan seberatan ini boleh nyambung lah, Kak?
0: Ya boleh-boleh, siapa?
3: Ya silakan.
4: Oh saya aja, saya masuk. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam, siapa Pian?
4: Saya kenal Ulun dari Tulungagung Mbak. Ulun
0: Tulungagung?
4: Jaka Ibrahim, iya Jaka Ibrahim.
0: Jaka, lain Joko lain ya? Halo? Nah terputus. Bung Joko Ibrahim dari mana aja sih ntar ya? Coba kan bisa di coba lagi lah yang tadi kawannya Bang Mawardi di Marabahan. Oke baiklah, ada lagi kah yang lainnya? Boleh kita tunggu. Kita menyapa dulu teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Ramli. Halo, ayo goyang. Hadir SMS Mbak Rinda. Oke, terima kasih Bang Ramli. Terus juga ada ada Ayah Shetmai Agate katanya Ramli ini kalau untuk Kabupaten Banjar pemadaman lampu tiap hari apakah bergiliran atau masing-masing wilayah ada pemadamannya. Nah, Bang Ramli biasanya ini gantian ya. Pemadaman bergilir kayaknya. Ada oke, terima kasih buat Ayah Setmai AGT ya. Saya dari Malaysia katanya, awalnya nyasar di Banjarmasin. Oh iya, tadi pukul 15 lebih 52 menit ya, Banjarmasin tuh udah tiba waktu asar. Terima kasih buat teman-teman di Malaysia. Aduh, jauh sekali. Terima kasih ya sudah bergabung sore hari ini di TikToknya Pro 4 di Ayo Goyang. Ada Sarah, ada Tatang Arsamin. Selamat sore aja katanya, selamat sore juga Bang Tatang, terima kasih ya sudah bergabung sore hari ini. Yang lain-lain juga kita masih tunggu, kalau mau request lagu juga boleh ya. Baiklah, ada siapa lagi ini? Oke. Ada Haris Wahyu juga ya sudah bergabung, makasih. Ada Bang Surono yang sudah gabung, thank you. Kita akan nikmati aja lagu yang sudah direquest oleh teman-teman sore hari ini ya. Oh iya, tadi dari requestannya Pak Amrullah ya. Pak Amrullah, ini lagunya dari Iyad Bustami.

0: Coba menyapa dulu. Ada siapa di sana? Coba kita lihat. Halo, ayo goyang. Ada loh suaranya.
1: Halo.
0: Pun. Ada kalau suaranya?
1: Ada suaranya, Mbak Hina.
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Mendagui.
1: Ya kan ada suaranya. Ini
0: ada. Ya, ada loh nih.
1: Ada ya sudah.
0: Nah, itu. Apa kabar Pian nih?
1: Kabar baik, Mbak Hina. Lawas sudah bertamu.
0: Iya, kemana Pian?
1: Ada aja, Mbak Hina. Kadang-kadang kena bisa malah gabung, kadang-kadang ada.
0: Jadi kadang-kadang Mila.
1: Ya bang buka radio deh, bang buka radio tadi. Bang buka TikTok lihat dia tadi. Lagu apa nih?
0: Lagu apa Pian Anda?
1: Nah,
0: lagunya Cinta Kita Tasya Rasmala, dia yang belum diputar lah. Tentang Kamu ada Dona Lisa, Dulu Memang Cinta dari Putri Tanjung. Ada Cahaya Fildan, Perlahan Sahiba Saufa. Kuharap Kembali ada Viva Lida, ada Hati Ini Selalu Milikmu, ada Sinta Arsinta. Terus Mandi Madu, Elvis Kaisi. Belum Mandi. Apa nih lagunya yang mana yang dipilih? Oh iya kah, Maila ada kemaduan. Mandi mandu, lain mandi lon madu lain lah.
1: Tadi cinta cinta terus.
0: Ya enggak, tahambur cintanya nih sore hari ini lagunya.
1: Selamanya semua najikin merindah.
0: Inggi.
1: Kalau aja buat dalam karung.
0: Timbay itulah. Timbay kebanyakan. Pada Pian nyala aja loh lampunya, mati kah?
1: Mati jam berapa deh, bisa lewat jam 2 menyala deh.
0: Oh, hanya aja menyala, gini.
1: Ada jam berapa tuh, kan lawas lah. Ngerajin, Pian bila mati jam 1 tuh jam 7 malam udah nyala.
0: Oh, kayak itu kah? Lawas lah berapa jam? Berarti 3 jam? Eh?
1: Ada yang setengah 8. Oh. Yang kedua tuh jam 9 malam.
0: Aduh, lumayan jual lah.
1: Mbak
0: Linda tiba
1: ke Bang
0: Awak. Iya tuh.
1: Mas Kana. Oke. Terima kasih Mbak Linda.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin kalau tadi lah. Nah, ada menyampaikan ngarat sidin tapi insyaallah bujur pangjar ulun. Iya, Bang Udin sudah bergabung. Ada lagi yang lain boleh silakan melalui telepon pun boleh ya. Di 0511 3252602 atau di WhatsApp 0895304050959 ya. Sore hari ini masih banyak lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Waktu kita masih kurang lebih 28 menit lagi. Oke, kita kembali ke TikToknya Pro 4. Tadi dari Tatang ya, Sarah belum ya? Oke, Sarah thank you sudah bergabung. Tatang Arsamin juga selamat sore katanya. Sore juga. Salam untuk semua, semoga sehat selalu aja. Oke. Semoga juga doa yang sama buat Anda ya. Tadi Bang Surono nih kayaknya udah ya. Assalamualaikum Banjarmasin. Waalaikumsalam di Sleman katanya. Di lereng Merapi Cangkringan Sleman Yogyakarta menyapa. Ramli tadi on air tapi ada diangkat mau request lagu Roma Irama Tersenyumlah lagu terbarunya. Baiklah, kita nanti siapkan ya. Herman, assalamualaikum Mbak Rinda hadir. Ya Herman, thank you Herman. Tadi juga sudah bergabung di telepon Rompat ya. Subroto Padas Bungkal Ponorogo Jawa Timur. Ada Mulyada 46 ya. Oke. Bas 7. Assalamualaikum. Bandar Lampung hadir. Waduh, jauh sekali Bandar Lampung. Halo semuanya, teman-teman di Bandar Lampung ya. Banjir baru panas harinya Jer Herman. Sama hai sini juga lah. Kada jauh-jauh kalau banjir baru banjir masin. Ada siapa lagi nih? Ayah setnya tadi di sini juga panas banget. Oh, sama ya. Iya, kabar baik ayah. Terima kasih ya. Pokoknya salam deh buat orang-orang banjir yang ada di Malaysia sana ya. Ada Samsul Huda, thank you. Yusuf Kamal, terus siapa lagi? Ada Abi Kevin, salam dari Meleba Aceh. Halo teman-teman di Aceh juga. Jangan lupa untuk gabung terus ya di Ayo Goyang. Ada Saleh Tipi Rinda dari Pak Saleh Mahran, semoga kabar baik, sehat panjang umur pianlah. Terima kasih sudah bergabung. Kayak Pak ada kangen lagi ke siaran? Iya, menikmati masa-masa pensiun lah. Salam gesan keluarga pian lah Pak Saleh lah. Ada Samsul Huda, Plehari hadir. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Plehari. Plehari panas menggantang. Waduh, sama aja kurang lebih aja juga lawan di Banjar lah. Siapa lagi? Ada ini apa Rahman Ajis udah bergabung. Terima kasih sore hari ini ya. Oke, baiklah kalau begitu masih ada lagi yang akan bergabung lewat telepon atau WhatsApp, kita tunggu lagi yang lain ya. Baik, kita nikmatin aja lagunya. Tadi sudah di request sama siapa ya, yang ada yang minta Roma Irama tadi, kalau nggak salah Senyum tadi ya. Oke, coba kita dengarkan lagunya seperti apa.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

yuk goyang, goyang yuk. Silakan bagi dan sanak yang hendak umpat bergabung kembali, boleh silakan melalui line telepon di 0511 3252602 atau juga di WhatsApp 0895340595 39 sore hari ini ya. Masih ada lagu-lagu yang belum di request, boleh kita tunggu yang lain yang di TikTok Prompat juga ya. Oke, kita coba menyapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di TikTok sebelum kita terima telepon ataupun WhatsApp-nya ya. Ada siapa aja? Ada Samsul Huda tadi di Plehari ya hadir. Terima kasih panas mengganteng jar Samsul di Plehari sama Banjarmasin Juala. Bisakah request lagu? Bisa banget. Ayo buruan karena waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Orang biasa 8278. Thank you. Ada Kanda Ahmad. Kanda Ahmad di mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next lagu bisa Bu? Boleh ya. Mudah-mudahan masih sempat lagu waktunya ini kurang lebih sedikit lagi sih. Waktunya kurang lebih 15 menit lagi ya. Kalau mau request sekarang aja. Kanda Ahmad judul lagu katanya Kota Tasikmalaya. Dari siapa yang nyanyi nih? Gak tahu. Nanti coba dicari ya. Oke, yang belum diputar lagunya Mandi Madu dari Elvi Sukaisi. Tadi di request sama siapa ya? Sama Bang Indra kalau gak salah ya. Thank you Bang Indra sudah bergabung tadi melalui WhatsApp kita ya. Kanda Ahmad versi gitar. Oh, versi gitar. Ini lagunya lagu dangdut loh, bukan lagu pop Indonesia ya. Oke, mudah-mudahan masih sempat nanti ya. Terima kasih lope-lopenya Kanda Ahmad. Baiklah, masih ada lagi yang akan bergabung. Boleh kita tunggu yang lainnya di line telepon kita 0511 3252602 atau juga di WhatsApp 0895340595 39 atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Aduh, senyum terus nih Kanda Ahmad. Jadi mau ikut-ikut senyum juga. Oke, thank you ya. Kita dengerin aja lagunya Mandi Madu tadi belum diputar ya, di request sama Bang Indra.

Terima kasih katanya Kanda Ahmad. Oke, terima kasih kembali ya. Ada Rajen Aku, thank you sudah bergabung sore hari ini. Muhammad Subli juga. Arjo Brengos Mawar Melati 1977 ya. Oke, pokoknya semua teman-teman yang sudah bergabung melalui TikToknya Pro 4 sore hari ini, atau teman-teman yang sudah bergabung tadi melalui telepon di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895-3405-0953-39 ya. Terima kasih semuanya. Sore hari ini sudah bersama saya Rinda di Ayo Goyang. Dan insya Allah kita masih bisa ketemu lagi ya, karena acara Ayo Goyang ini hadir setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana teman-teman juga bisa request lagu-lagu dangdut ya, yang mudah-mudahan kita harapkan bisa benar-benar memberikan kebahagiaan dan menghibur buat teman-teman semuanya ya. Oke, baiklah, saya Rinda Rianti undur pamit. Terima kasih semuanya. Oke, ada Haji Boy. Makasih Haji Boy ya, udah bergabung juga. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Yang sekarang tim penilai lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K PKK tingkat provinsi Kalimantan Selatan melakukan verifikasi lapangan ke UP2K PKK Sahati. Kegiatan yang ini berlangsung di Kampung Purun, Kelurahan Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kamis 2 Juli 2026. Kunjungan itu merupakan tahapan penilaian setelah UP2K PKK Sahati berhasil masuk 6 besar nominasi terbaik lomba UP2K PKK tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Tim penilai meninjau langsung aktivitas kelompok administrasi pengelolaan usaha, produk unggulan, sampai pengembangan pemasaran yang dilakukan. Potensi lokal Kampung Purun juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam pengembangan usaha produktif masyarakat. Dan tim penilai UP2K Provinsi Kalimantan Selatan, Yulian Ria Ridani Nohta, menyampaikan bahwa verifikasi lapangan dilakukan dasar mencocokkan kondisi di lapangan dengan dokumen administrasi lawan jual profil yang sebelumnya telah disampaikan peserta. Dan berikutnya, menurut Julian, penilaian kadang hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga manfaat keberadaan UP2K dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketua TPPKK Kecamatan Cempaka, Rinda Maya Rusanti, mengaku bangga atas capaian UP2K PKK Sahati yang berhasil menembus 6 besar tingkat provinsi. Saat ini UP2K PKK Sahati memiliki 17 kelompok usaha dengan 2 produk unggulan. Mersidin kekompakan anggota menjadi modal utama dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal di Kampung Purun. Sirin berharap keikutsertaan dalam lomba tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota Gasan terus berinovasi lawan juga mengembangkan usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. UP2K PKK Sahati selama ini terus mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui berbagai usaha yang dikelola bersama kader PKK dan juga masyarakat. Selain meningkatkan keterampilan, lawan kreativitas kelompok yang ini juga diharapkan mampu memperluas pemasaran produk unggulan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

sudah lawas terpisah, baik itu kedadahaban ya. Ada di mana, sedang apa, alah kita gak ada tahu. Soalnya karena kau dihubungi jarang, jadi gak ada salah. Karena memang kedadahaban sing lawasan, baik itu ada nang datang. Sampai baik itu mengikat janji lawan orang lain. Nah, salah lah mungkin itu. Kira-kira kayak apa? Ya makanya, padahal sekarang itu zaman udah canggih lah. Ada HP, kawa, apa ngarinya bahabar lewat telepon, video call. Banyak cara sebenarnya, tapi kenapa jadi kena dihabar? Maksudnya tanggal lain tuh jangan disalahkan gitu lah. Nah, baik, dasar promo sudah 20 menit dari pukul 17. Gasan pian yang mungkin di suasana liburan ya, anak-anak mahasiswa juga lah. Nah, baik itu anak membawa kekanakan berjalan dan liburan. Nah, boleh-boleh aja lah, karena waktu yang pas di masa-masa liburan kayak ini. Mungkin gak ada jauh-jauh, nah, ada di daerah kita aja di Kalimantan Selatan. Nah, kayak ke kemana yuk? Kayak ke Taman Labirin di Plehari, ini park aja kada jauh lah. Sabtu bisa, Minggu esok bisa juga misalnya lah. Ada apa gerangan di Taman Labirin nih? Nah, dan salah perempat, Taman Labirin Plehari ini memang adalah destinasi wisata yang menawarkan keseruan bermain di jalur labirin hijau. Itu setinggi orang dewasa yang dibuat dari tanaman yang rapi. Ya, di sini kita bisa merasakan hal yang menantang mencari jalan keluar sambil menikmati suasana yang asri. Tapi kalau kadang ketemu jalannya kayak pas sasat timbul menangis di perjalanannya situ karena kau keluar lah. Tapi gak ada lah. Ini ada juga spot menara pandang yang bisa dijadikan background untuk foto estetik ya. Bisa dibilang tempat wisata ini cocok untuk rekreasi keluarga dan seru-seruan bersama teman. Harga tiket masuknya terjangkau, sekitar 10 sampai 20 ribu per orang lah. Nah, jadi asri tempatnya, kita bisa menikmati suasananya yang asri ini dengan keluarga atau juga bersama teman-teman yang lain ya. Hendak parak lagi, datang aja ke Tugu Patung Bekantan lah, bisa berfoto lah Bekantan di situ. Ya, jadi Tugu Patung Bekantan ini adalah ikon wisata di Kalimantan Selatan ya. Patung ini berbentuk sosok bekantan, yaitu monyet dengan hidung panjang dan termasuk satwa endemik Kalimantan yang dijadikan maskot Kota Banjarmasin ya. Tinggi patungnya itu mencapai 5,6 meter dibangun di tepi Sungai Martapura. Seringkali ikon patung ini dijadikan spot foto wisatawan ya, sembari mengenalkan fauna khas Kalimantan. Jadi selain menjadi spot foto, pengunjung juga bisa bersantai di sekitar patung sembari menikmati pemandangan sungai dan jajan ya dari penjual kaki lima yang ada di sekitar area ya. Atau mungkin dan sarang perempat ingin ke Kebun Raya Banua. Ini adalah destinasi wisata Kalimantan Selatan yang cukup populer ya, Kebun Raya Banua di Banjarbaru. Di sana ada ratusan jenis tanaman, baik itu endemik Kalimantan sekaligus koleksi dari daerah lain juga di Indonesia. Jadi dan sarang perempat suasananya itu benar-benar asri, tenang, nyaman lah, cocok gasan pian yang memang membutuhkan tempat ataupun wadah gasan melarikan diri dari kehidupan. jadi melarikan diri dari hiruk pikuk kota. Nah, itu biasanya kita tuh apa namanya cukup stres lah, mungkin banyak gawian, pulang balik tuh dari rumah ke kantor aja suntuk. Nah, jadi mungkin besok bisa datang ke Kebun Raya, kita jadikan tempat ini sebagai tempat yang benar-benar bisa membuat kita lebih rileks ya, karena memang suasananya itu benar-benar tenang, asri ya. Dan dasar yang perempat, tempat ini juga sebagai tempat penelitian ternyata ya, pendidikan ataupun juga wisata edukasi anak-anak.
Nah, jadi mungkin kalau di sana kayaknya kalau membawa anak-anak kita, kita bisa sambil melihat banyak berbagai tanaman lah yang ada di sana, kita bisa perkenalkan juga ke sana anak-anak kita. Jadi selain berekreasi ya kita bisa sambil belajar.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mau mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Sanja Kuning. Ini adalah fenomena langit senja yang berwarna kuning pekat. Nah, kalau masyarakat Banjar, Urang Bahari dahulu tuh sangat menghindari lah suasana di luar rumah amun Sanja Kuning ini, karena ada kepercayaan turun menurun yang memandangkan bahwa ini adalah pintu keluarnya makhluk gaib, para bahaya, santet, ataupun gangguan lainnya. Nah, jadi orang-orang tahu Tuhan dahulu tuh melarang lah kalau anak-anak tuh bermain di luar rumah saat Sanja Kuning. Tapi kayaknya itu sudah mulai berubah deh ya. Oh, ini Sanja-Sanja banyak orang-orang keluaran, justru santai-santai. Ya kalau lah sambil ngopi Sanja di luar rumah. Nah, tapi itulah mungkin pergeseran zaman lah, sampai ada nang kedingat lagi sembahyang maghrib. Kalau orang dahulu tuh Sanja tuh harus di rumah, persiapan gasan sholat, begitu mengaji lah bersama-sama anggota keluarga. Ya, tapi pindahnya itu sudah mulai luntur, mulai berkurang lah kegiatan nang kayak ini. Baiklah, lagunya Sanja Kuning. Siapa tadi Lana menyanyiakannya? Coba Pak Ulun Jauki dulu. Siapa yang menyanyiakannya? Oh, Ilham bersama Jeff. Nah, sudah begitu di menit ke-41 lah dari pukul 17. Kita masih dengan destinasi wisata di kesempatan sore hari ini. Dan kita masih dengan destinasi wisata di daerah kita seorang lah, Kalimantan Selatan. Tadi sudah kita bahas ada Tugu Patung Wakatan, itu ada juga Taman Labirin Plehari. Dan masih banyak sebenarnya, ada Kebun Raya juga lah. Terus ada Menara Pandang Siring Sungai Martapura. Ikon wisata Banjarmasin lainnya yang memang punya pemandangan indah dari ketinggian yaitu Menara Pandang Siring Sungai Martapura. Lokasinya itu berada di kawasan Siring, di mana pengunjung bisa melihat langsung keindahan Sungai Martapura.

aktivitas perahu klotok dan juga keramaian kota dari sudut yang berbeda. Apalagi dan sangat perempatlah kalau kita datang saat sore menjelang sunset. Nah ya lo, sunset pulang. Ini panorama sungai dan langit kotanya akan nampak menawan. Di sana kita bisa melihat banyak pedagang makanan khas Kalimantan yang mempertunjukkan hingga berbagai acara komunitas ya. Ada berbagai gelaran juga di sana kadang-kadang ya. Kita hanya perlu membayar tiket masuk sekitar 5.000 sampai 10.000 saja per orangnya. Terus lagi dan sarang perempat, kalau kita rekomendasikan wisata alam Kalimantan Selatan, ini juga bisa jadi referensi ya. Ada air terjun Haratai. Nah, kalau kita suka dengan wisata air terjun, ada air terjun Haratai yang lokasinya itu di Lok Sado, Hulu Sungai Selatan. Tempat ini memang menyajikan pesona air terjun 3 tingkat yang cukup deras, serta dikelilingi dengan tebing hijau ataupun pepohonan-pepohonan yang rimbun ya. Kita bisa foto-foto di sana, bisa berenang atau sekedar menikmati suasananya yang asri dan menenangkan. Untuk bisa datang ke air terjun Haratai ini, kita cuma perlu bayar tiket masuk yang relatif murah, yaitu sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Atau juga Dang Sanak Pro 4 berencana mau ke Bukit Matang Keladan. Nah, Dang Sanak, destinasi wisata Matang Keladan ini memang punya nuansa alam yang indah. Dan kita akan bisa melihat panorama indah ini dari panorama indah Waduk Riam Kanan dari ketinggian ya. Dari puncak bukit kita akan bisa menyaksikan hamparan biru waduk beserta bukit-bukit hijau yang persis seperti Raja Ampat versi Kalimantan ya. Ya, kita perlu trekking menaiki ratusan anak tangga setinggi 400 meter untuk bisa sampai ke atas bukit ya dan sana. Nah, selain itu ada juga Gua Baru Hapu. Dan Sarang Perempat, ini salah satu wisata yang cukup unik ya, Gua Batu Hapu. Lokasinya itu ada di Desa Batu Hapu, Kabupaten Tapin. Dan kita bisa melihat keindahan stalaktit dan juga stalagmit alami dengan bentuk ornamen yang sangat menakjubkan. Menurut mitos, asal-usul gua ini sendiri dari pecahan kapal seorang anak durhaka yang kemudian dikutuk menjadi batu. Itulah sebabnya gua ini kemudian hanya punya panorama yang indah, tidak hanya punya panorama yang indah ya, tapi juga dihiasi oleh cerita rakyat ya. Nah, jadi yang sarang perempat untuk masuk ke Gua Batu Hapu ini, kita dikenakan tiket masuk yang juga sangat terjangkau ya, hanya 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah saja. Ada Pantai Angsana. Nah, kita juga punya destinasi wisata pantai yang patut buat kita kunjungi ya, Pantai Angsana di kawasan Tanah Bumbu. Selain punya pasir yang putih, halus, air lautnya juga sangat jernih sehingga sering dijadikan spot untuk berenang. Dan belum lagi berbagai terumbu karangnya yang memang masih terjaga ya. Bikin pemandangan bawah lautnya semakin cantik. Untuk bisa masuk ke pantai ini, kita dikenakan biaya tiket masuk itu sekitar 10.000 sampai 20.000 rupiah per orang. Kita juga bisa menyewa perahu atau peralatan untuk menyelam ya dengan harga yang terjangkau. Nah, itu beberapa pilihan-pilihan ya Dang Sanak Perempat untuk bisa menikmati suasana liburan bersama keluarga. Kalau tadinya nggak ada rencana, mungkin dengan adanya beberapa info-info yang coba kami hadirkan di kesempatan sore hari ini bisa jadi satu inspirasi ya buat Dang Sanak Perempat yang ingin menikmati liburnya besok, lusa, atau beberapa hari yang akan datang ya. Pokoknya bisa mengisi suasana liburan dengan bisa memberikan kebahagiaan datang ke tempat wisata, baik yang dekat-dekat atau yang sedikit agak jauh di luar kota, nggak apa-apa ya, yang penting happy.

0: kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habat Pro4, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat sore.
1: Kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Yasona Pro 4 Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto meresmikan revitalisasi gudang Perumbulok Kalimantan Selatan berkapasitas 3.500 ton di kawasan landasan Ulin Banjarbaru hari Jumat 3 Juli 2026. Peresmian yang ini menjadi bagian dari upaya pemerintah gasan memperkuat sistem logistik dan cadangan pangan nasional sekaligus juga memastikan kesiapan stok beras pemerintah di daerah. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut, Titik didampingi Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Letjen TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani. Rombongan meninjau langsung kondisi gudang, kualitas cadangan beras pemerintah CBP, serta sistem pengelolaan stok yang diterapkan Bulog Kalimantan Selatan. Hasil peninjauan menunjukkan pengelolaan stok beras di Bulog Kalsel berjalan baik. Perputaran stok dinilai sehat dengan usia penyimpanan maksimal 4 bulan, lebih singkat dari batas 6 bulan yang ditetapkan gasan menjaga kualitas beras. Menurutnya kondisi tersebut mencerminkan penyerapan hasil panen petani hingga distribusi kepada masyarakat berlangsung efektif, sehingga kualitas beras tetap terjaga dan juga pasokan pangan daerah tetap aman. Titik juga mengapresiasi kinerja Perumbulok Kalimantan Selatan yang dinilai mampu menjaga kecukupan stok sekaligus kualitas cadangan beras pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 4, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kami informasikan tibanya sholat maghrib hari ini untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya insyaallah pukul 18.27 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111 akan segera dikumandangkan oleh Jamadi Nur.
1: الشيطان الرجيم

Dan sholat perempat, tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda.

keempat, fenomena kekurangan pendaftar dalam masa penerimaan murid baru pada tahun ajaran 2026-2027 kembali terjadi di Kota Banjarmasin. Kondisi nang ini cukup memprihatinkan karena masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi dunia pendidikan kota. Hingga berakhirnya masa sistem penerimaan murid baru SPMB, sejumlah sekolah dilaporkan kembali gagal memenuhi kuota tampung siswa yang disediakan. Di SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin misalnya, pihak sekolah tercatat baru mendapatkan 1 orang pendaftar. PLT Kepala SDN Teluk Dalam 10 Arif Rahman Hakim menyebutkan pihak sekolahnya sebujurannya menyediakan kuota untuk 28 siswa atau 1 rombongan belajar rombel pada tahun ini. Namun hingga akhir masa pendaftaran ditutup, jumlah siswa yang masuk belum juga mengalami peningkatan. Baik secara online maupun offline masih tercatat 1 orang murid sementara itu yang baru didapatkan. Menurut Arif, tantangan serupa juga dirasakan pada tahun lalu di masa siswa kelas 1 tercatat hanya berjumlah 6 orang saat tahun ajaran baru dimulai. Dirinya berharap angka pendaftar nang minim pada tahun ini masih bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Kondisi yang ini dirasa semakin memprihatinkan mengingat jumlah total siswa secara keseluruhan di sekolah tersebut pada tahun lalu hanya sebanyak 25 orang. Minimnya jumlah pendaftar baru otomatis membuat sekolah ini menghadapi krisis kekurangan siswa. Kondisi yang hampir serupa turut terjadi di SDN Queen Keselatan 5 Banjarmasin. Salah seorang guru Muhammad Amin menyampaikan, pada tahun ini pihak sekolah setidaknya sudah mengantongi data 11 orang pendaftar. Angka pendaftaran tersebut diklaim mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 7 orang siswa baru saat awal tahun ajaran. Pihak sekolah pun memprediksi jumlah yang ini akan terus bertambah sebelum aktivitas sekolah dimulai. Berbagai faktor klasik dinilai masih menjadi pemicu utama sepinya peminat di kedua sekolah tersebut. Persoalan jarak antar sekolah yang terlalu berkaitan hingga terbatasnya usia produktif anak-anak di lingkungan sekitar masih menjadi tantangan berat. Sementara itu, berdasarkan data pada pelaksanaan penerimaan siswa tahun 2025 lalu, tercatat ada 117 SD negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mengalami kekurangan siswa. Bahkan sebagian sekolah di antaranya dilaporkan nyaris tidak memperoleh pendaftar sama sekali. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dan Pro4, saat kami akan bergabung bersama Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, kita akan ikuti untuk ceramah bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026.
2: فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره لننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ورب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشيء أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Uhidhu kalimati laytama min syarikuli syaitanin wahama wa min syarikuli aynin lama adfa'u an husuha bimati alfi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ij'al nafsa wa nafsan mutmainna tayyamatan radiyatan mardiyatan min bi liqa'i wa taqna bi atai wa tadri gadaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ghulam sammaituka bima sammaka Allah fil azal wa bima sammaka walidaka Ahmad Tirmidhi al-Mishari bin Hasbiyani. Barakallahu lahu wa li walidi jamna salin. Wahai seorang anak laki-laki, aku beri nama engkau dengan nama yang diberi Allah, Allah Lahul Mahfud, dan diberi nama oleh kedua orang tua engkau dengan nama Ahmad Tirmidhi al-Mishari bin Hasfiyani. Barakallahu lahu wa li walidi wa ja'alahu minas salihin wa ja'alahu qurrat an sayyidil mursalin wa ja'alahu qurrat man mal iyal wa ja'alahu sahih jasadahu wa tawil umruhu bi rahmatika ya rahmar rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Taruh. Kadang awas sambil menggendong. Ya. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين زمن الرحم شيخنا بينهم أهدنا وقرباتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا نرجع الإمام النووي وسوده إبراهيم وذوي الحقوق عليهم الشيخة نبي وذريتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وأنكم. هلمن 13. ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرج سواء وتعتبر المماثلة وقت الجفاف وقد يعتبر الكمال أولا فلا يباع رطب برطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب وما لا جفاف له كالكساء والعنب الذي لا يتزيب لا يباع أصلا. وفي قول تكفي مماثلته رطبا ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا وفي العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير في الأصح وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيدا صافيا. Jikalau ia menjual borongan,
4: jujur ya kak, batasnya jujur ya.
3: Jikalau ia menjual beborong dengan kira-kira, kada tahu timbangannya, kada tahu takarannya, pokoknya beborong, yakni timbangan dan takarannya maka tidak sah. Jadi makanan atau emas dan perak beborong kada sah. Harus tahu timbangannya dan takarannya. Walaupun keluar artinya dalam kenyataannya keduanya sama, yakni kenyataannya kira-kira 10 kilo tapi kada ditimbang, umbah ditukari, jual beli ditimbang dasar bujur 10 kilo biar sama. Tapi ketika akadnya itu tidak diketahui timbangannya maka kada sah. Jadi wajib barang nang ditimbang itu ketika dijual belikan itu adalah diketahui timbangannya. Nang ditakar itu diketahui takarannya. Dan bermula dianggap sama itu waktu karing. Jadi bilanya basah kada kawa. Biar sama-sama basah. Misalnya bahuruf baras lawan baras sama-sama basah. Atau sebuting karing sebuting basah kada kawa karena nang dianggap itu waktu karing. Makanya di zaman bahari itu ada orang berjual kurma dimasukkan Nabi tangan sidin ke dalam tumpukan kurma basah di bawahnya. Lalu ujar Nabi, apa nenek ujar Nabi? Jadi ujar sidin, man ghasyana falaysa minna, orang yang menipu kami bukan golongan kami. Orang bilanya berjual itu jelas nang bagus kelihatan, nang kada bagus kelihatan, jangan nang buruk disimpani di bawah, nang bagus-bagusnya di atas. begitu orang menukar ya kala dijumput akan nang kada bagusnya tercampur lah gitu orang waktu merasai manis sekali bulik ke rumah masam minta tah mana tah artinya kada sesuai dengan contohnya. Adapun kalau misalnya sesuatu itu tidak disengaja kada kawai ngaran buah-buahan misalnya atau napa ngarannya ano biji-bijian misalnya ada nang bagus ada nang kada cuma jelas saja samunya nah ini pang barangnya kelihatan aja lalu silahkan coba nang mana sekalinya cobain nang sebelah sini manis nang sebelah sini masam oh sekalinya bercampur tapi sesuai ya pengharganya murah umpama ya kalau lah minta tah. Jadi jelas saja nanukari itu paham aja. Ada gini orang perasa manis sekalinya kada manis. Itu nang menyebabkan orang rasa anu rasa menyesal tadi. Mbah tuntung nukar itu rasa menyesal. Nah dalam agama itu tidak boleh terjadi. Ya kah? Maka diaturlah hukum seperti yang demikian ini. Nang karing to lawan nang basah bisa aja nang basah itu kena ombah karing kada sama timbangannya lawan nang karing kalau nang nyaman bana nyontohkannya itu kurma panglah kurma karing lawan kurma nang masih basah nang masih gonol nang gonol tuh ngarannya rutop kalau nang set nang hanyar-hanyar tumbuh itu ngarannya balah. Kalau nang sudah ngaring, karing itu ngarannya tamer. Beda, ya kan? Setengah matang ngarannya bisir. Tuh kurma itu kayak itu. Jadi munnya misalnya nang masih masih mantah itu nah, namanya balah. Tapi sudah tuha, cuma belum manis laginya, balah ngarannya. Mbah itu kena separuh masak, separuh kada itu ngarannya bisir. Mbah itu kena masak sebukuan tapi bulat kayak ini nah sempurna kada kempeng itu ngarannya rutop itu paling bagus kena mun sudah diputiknya bekaring nah bila yang sudah karing ngarannya tamer yaitu kurma nang sampai ke sini kebanyakan nang kayak itu sudah di perjalanan kelawasan jadi karingnya tapi kadang-kadang ada jopang yang bawa akan mulai di Mekah ya kalau no masih nyaman masih bulat bujur masih mentetah nah itu kalau misalnya terjadi jual beli kurma basah dengan kurma kering kada sah karena begitu kurma nang basah ini kering susut timbangannya lalu kada ketahuan berapa timbangannya mentetah. Bahari itu terpakai banar menuah ini jarang sudah terpakai karena apa? Semuanya pakai duit. Kalau bahari orang kada tapi banyak bisi duit. Duitnya itu emas dan perak. Kada semunyaan orang bisi duit. Kecuali nang jaka anu menengah ke atas hanya bisi duitnya bisi duit logam yaitu emas atau perak. Mun kada inya kada bisi. Inya bisi unta misalnya, bisi susu. Tapi mun handak nukar baras ngapainya? Duit kada ada, susu dijualnya lawan baras kayak itu. Bahari. Karena peredaran uang tidak banyak dan uang bahari itu emas dan perak. Ya kalalah. Jadi ngalih adanya itu ngalih. Nah, oleh karena itu diaturlah jual beli seperti ini. Nah walaupun semuanya enang hukum-hukum di sini ini bisa kita selesaikan solusinya apa solusinya hukum riba dalam jual beli itu bisa diselesaikan dengan uang artinya yang seharusnya emas dijual lawan emas bisa riba jual lawan duit kada ada riba lagi sudah ya kah kada ada lagi misalnya perak dengan perak jual lawan duit misalnya apa ngarannya kurma lawan kurma jual sebungkalang ini berapa duitnya sebungkalang ini berapa duitnya selesai nah itu tah karena wahini duit banyak beredar menyeluruh nah kecuali kecuali mungkin pian ke satu tempat nang kada ada duit di situ, paksa jual belinya, jual beli barter yang seperti itu berlaku pulang hukum nenek. Jadi hukum riba itu adalah ada dua macam riba ini. Hukum bab riba oleh nah ya bab riba. Riba itu ada dua macam, ada riba mubayyah, ada riba al-qardi, riba jual beli dan riba utang. Riba jual beli itu maksudnya apa? Berlaku kepada dua, yaitu makanan dan emas perak. Yang mana makanan ini bisa ditimbang, bisa ditakar, emas perak ini ditimbang. Apabila terjadi transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, berlakulah hukum riba ini. Ya nang kada boleh kena belabi, walaupun sama-sama kurma, cuma gitinya bagus, git seorang kada bagus, lalu kena sekilo ditukari dua kilo, kada boleh ujar Nabi. Jadi ada orang datang, ya Rasulullah, di daerah Syam, Syria itu, orang itu datang dari Syria, kurmanya bagus-bagus. Jadi ujar Nabi, bagaimana kalian dengan kurma yang bagus tuh jual belinya? Biasanya kurma yang bagus itu sekilo, nang ini bayarnya dua kilo. Ujar Nabi, jangan, kada boleh kayak itu riba. Jadi bagaimana? Jual ini dengan nilai uang, bidarahim dengan dirham, kemudian beli ini dengan dirham, dengan uang. Jadi selesai. Begitu kejadiannya di zaman Nabi SAW. Jual ini dengan dirham, tukar ini dengan dirham. Ya Allah, duitnya apa enggak ada apa? Ya, bautang. Ya kalau bisa, aku bautang lah berapa kurma ikam itu? Dua dirham, bautang lah ya. Nah tukari kurma aku nah berapa? Dua dirham juga tapi terbanyak karena inya kurmanya kada bagus. Ayo aja aku tukari. Nah berarti utang ikam, ikam bisa tolak aku lah, aku bisa tolak ikam. Jadi kita impas. Oke. Nah kenapa jadi kayak itu? Karena duit kada ada. Bahari itu kada banyak. Kada semuanya orang mengikuti duit. Mereka punya barang tapi kada punya uang. Akhirnya terjadilah jual beli barter. Tapi tatkala barter itu terjadi, ini hukumnya harus sama timbangannya. Nah, bagaimana kalau ternyata kualitasnya berbeda? Ujar Nabi, tukari dengan nilai uang, kemudian jual dengan nilai uang. Jadi selesai sudah kalau urusan masalah riba jual beli. Hukum masih ada, kita pelajari di masyarakat kita. Hampir-hampir tidak ada lagi ini praktek barter, jual beli barter tuh nggak ada, ya kah? Kecuali pian kemana ada tahun nggak ada duitnya di sana bisa ayo kalau lah. Dan eta rambutan sebungkalang lawan rambutan sebungkalang, ayo kutukari sembulang, ada lah itu, ini kada ada lagi. Kutukali rambutan ikam sebungkalang tuh nah bayarnya pakai rambutan kuno sebungkalang, oh ada, kada ada lagi. Yang ada apa, berapa sebungkalang gitu ikam? 200 ribu, ya aku tukar aja 200 ribu utang lah, ya Allah utang yang itu aku ada ya, bisa rambutan juga, cuma pinanya pina tamah sampang sedikit tukarin lah, ayo dua bungkalang 200 ribu juga nah. Ya, jadi sama kita impas, ayo jadi aja sah, ada sah. Karena apa? Dijual dengan uang, dibeli dengan uang, walaupun ada hutang di dalamnya belum dibayari karena duit yang ada misalnya di kampung mana, ya Allah ada sing duitan. Tapi anu apa namanya rambutan sing banyakan bisi umpama. Yang menjadi problem dan masalah kita dari dulu sampai sekarang itu adalah riba qard, riba utang piutang. Nah nomor dua, riba qard itu ujar Nabi, semunyaan utang piutang yang menyebabkan hasil keuntungan bagi nang mautangi itu adalah riba. Ulangi, semua utang piutang yang menyebabkan manfaat keuntungan bagi nang mautangi itu adalah riba. Bahkan ada sebahagian ulama dari hati-hatinya inya nina mau utangi kawan, pas malimpas di muka rumah kawan ini
4: hujan kada hakun benaung di rumah kawan itu. Kenapa? Kalau pina aku mengambil manfaat dari utang inya lawan aku, harusnya kada hakun benaung di situ. Kalau pina dianggap mengambil manfaat dari katanya punya utang. Nah, itu namanya warok, itu namanya hati-hati, itu namanya zuhud. Dan ini adalah pelajaran yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu sifat warok dan sifat zuhud. Dan sifat ini sulit diamalkannya. Jadi pian telah ya kalalah bermotor, lalu hendak meleng atau meleng lah, lain maling lain, meleng artinya meleng itu hendak berputar, ya kalah berbuat pian ke halaman orang, kada boleh, harus minta izin. Mun kada itu hukumnya ghosob. Tapi ghosob ini iza ulima ridahu ya juz, apabila diketahui pacangan membariakan aja orang ampunnya ini, maka boleh. Tapi kan kita kada pasti membariakan kada inya, cuma kira-kira biasanya membariakan aja pak. Tapi itu adalah sudah kada warok lagi ngarannya, kada warok lagi, pahamlah. Nah ini aja kita ngalih banar manggawi, iya kalah sarusup-sarusup di higa rumah orang, di halaman orang malimpas dan sebagainya, kada daenang bayidin, iya kan? Kada daenang bayidin, padahal itu kada boleh. Kita mempunyai hak untuk lewat di jalan umum, selain daripada jalan umum itu perlu izin, perlu izin. Tapi ya itu pang tadi mungkin disangka uli maridohu tadi, kira-kira orangnya hakun aja tuh bayu mau meleng bener aja, ya Allah kayak itu ya kalah ya kayak itu tuh pang sudah akhirnya kita merosot. Jadi kalau kita berbicara masalah fiqih, maka hukum jelas ini boleh ini tidak boleh, ya kah? Kita bicara masalah tasawuf, maka itu lebih tinggi lagi, artinya sesuatu nang dalam fikih ada nang membolehkan gin, belum tentu bagus digawi. Kita bicara tasawuf, tasawuf itu antara bagus dan yang lebih bagus, dan yang lebih bagus lagi. Jadi kita nenelah mun handak sama sekali kada kena riba, jangan bisi duit. Ya Allah, bilanya bata tukar pakai barter aja. Duitnya kada ada, mbak duit datang di rumah dari perusahaan, dari tempat yang di situ kemungkinan riba ada, kemungkinan besar ada riba di dalamnya. Ya Allah, itu nomor satu. Bilanya bata tukar itu jangan bata tukar di warung atau di toko yang kira-kira inya ini punya hubungan dengan rumah riba. Jadi bu pilih nama tukar lo, oh ini nang di sini orang soleh kada mungkin inya ada hubungan dengan rumah riba misalnya. Ini yang sangat hati-hati, bagus, sangat bagus. Kita harus mengakui kalau yang bagus tetap bagus, cuma kita kada kawa menggawi. Ya biar aja, karena apa? Yang penting kita tetap mengakui yang bagus tetap bagus, ya kah? Nomor dua, bagus, ini yang paling bagus tadi, yang paling bagus. Jadi ujar Nabi SAW di akhir zaman, kena ada masanya, ujar Nabi, harta seseorang mukmin yang paling berharga adalah kambing yang dibawanya ke atas gunung, ke lereng gunung, karena inya takutan terkena nang haram di bawah gunung. Jadi pindah ke tempat-tempat yang sepi, bawa kambing, gasan diminum susunya, bilanya bebanyak disumbalih dan dimakan, inya kepengen halal bujur-bujur. Adakah yang menggawi itu wayah ini? Wallahu alam. Nang kedua, nomor dua, adalah orang yang hati-hati, tidak punya hubungan, tapi kena debu-debunya, berduit ada aja, ya kalau betetukar kena bahan itu tukar ke tempat-tempat yang mereka punya hubungan dengan rumah riba dan lain sebagainya, tapi tidak langsung. Bagus, bagus masih. Oke, okay. Mungkau mengamalkan bagus. Nomor 3 di bawahnya lagi nih. Jadi paling bagus, bagus, setengah bagus, ya apa enaknya? Enaknya gimana nih? Jadi bagusnya kayak apa nih? Caranya nih pokoknya 3 tingkat nah. Ulun bari 3 tingkat. Mudah-mudahan kau mengamalkan yang terbaik atau baik atau babaya baik. Tapi masih baik, ya Allah, jangan kada baik tah. Minta tah. Tidak punya hubungan dengan riba, tapi mau kada mau karena mengirim duit harus lewat situ, akhirnya bisi nomor rekening, kemudian dan lain sebagainya, walaupun tidak ikut apa-apa yang ada di situ, terpaksa darurat. Bagus, 3/4 bagus lah ya Allah. Cuma tetap bagus yang nomor 1, yang nomor 2, yang lebih bagus lagi nomor 1. Entah tah. Jadi kita wahin ini menimbang-nimbang, kira-kira ini badi apa? Kawa kada aku ini ke ini nah. Oh kada kawa nah. Mau kada mau harus ke ini. Lah bagaimana saya tidak punya rekening? Wong anak saya di pesantren lewat rekening bayar bulanan ini gimana? Kita apa adanya aja bapander ya Allah lah. Itu kenyataan. Padahal anak kulun di pesantren toh sudah. Ya kalau dikirim makan ngalih, berkirim duit bisa kada sampai. Dan lain-lain. Banyaklah yang permasalahan yang kita hadapi. Mari kita banyak-banyak istighfar, ya kalau lah, kemudian hindari riba sebisa mungkin. Bilanya ada labihan-labihan di rekening pian, ya kalau jangan dipakai, ini bisa anunya nenek, ya kalau kumpulakan di ulung undang guru mulkani. Ah, begaya sambil ya kalau mbah pian kan aku pakai kalau di ulung ada ulun nama kaya. kada boleh. Jadi munnya kawa disisihkan bagus, dikemanakan, dibariakan kemanakah, tapi kada ada pahalanya. Jelas di Al-Quran ada, di hadis ada. Cuma menghindari jangan sampai kena kita. Bilanya kan sabotase kan? Ini kayak itu. Biar aja tahu apa serangan dari alam lain nih. Ya kala. Jadi mun kawa kayak itu bagus. Ulun kada kau mai di guru ajar, maaf ulun kada tapi bisa paham kira-kira duitnya berapa, kira-kira berapa hasilnya keluarkan. Jangan berharap pahala karena tidak ada pahalanya karena bukan uangmu. Pahamlah ini bagus, walaupun tetap yang lebih bagus yang di atasnya lagi, cuma termasuk hati-hati mun kau kayak itu. Lebih daripada itu sudah masuk ke arena yang berbahaya. Bilanya tidak memperhatikan ke situ, lebih longgar lagi misalnya, bahaya nih, sudah ini warning. Nah bilanya ke bawah lagi makinnya Jadi kita apa adanya aja bicara, artinya itulah kenyataan yang kita hadapi pada zaman now. Wah ya Allah, zaman wayah ini ya Allah. Mbak apa? Ayo pian. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan apa namanya dimaafkan. Jadi jelas saja kan sudah. Mun jelas saja sudah, ya ulun kada perlu menjelaskan menyebut ngarannya kada usah ya Allah. Cuma jelas saja tuh paham tuh sudah. Karena minggu itu ulangi pulangnya kada paham. Insyaallah minggu depan ulun uzur. Minggu dudinya uzur. Karena
3: dua ahad berada di Bangil. Haul Habib Gurulun lawan Haul Gurulun Guru Bangil. Jadi insya Allah dua ahad. Nah, cukup bagi kalian untuk mutolaah masalah riba. Untuk menerawang-nerawang bagusnya Bedi Mapak. Ya Allah, bagusnya Bedi Mapak. Walaupun saya pribadi masih terus melihat, mempelajari transaksi-transaksi yang ada, tapi kada paham juga sekalinya. Oh, ini transaksinya begini-gini Ustaz. Apa maksudnya istilah-istilahnya itu macam-macam, jadi ulun bingung. Tapi kada apa-apa, mudah-mudahan suatu saat kita akan menemukan solusi yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW dalam kasus ini. Karena kasus ini sampai sekarang masih jelas saja arwah guru sekumpul jasidin haram, tapi nanggawi adalah tatap ayah bubuhannya, ya kalah. Karena keterpaksaan darurat tidak memungkinkan untuk tidak. Paling selamat jar arwah guru itu paling selamat sudah, cuma kawa ada menggawi kita itu aja lagi. Mudah-mudahan kawa, amin ya rabbal alamin. Babnya pang bab

0: itu yang kering daripada anggur, yakni anggur kering. Dan buah yang tiada kering, tiada kering baginya, seumpama timun. Nah ini kata papa, seumpama timun, kata kawa juga, dijual mentimun dengan mentimun. Dan anggur yang tidak dikeringkan tiadalah dijual sama sekali. Artinya kada boleh dijual sesama jenis, yakni sama jenisnya. Dan dalam satu kaul, tapi kita tadi sudah membahas bahwasanya jika terjadi tidak memungkinkan jual sesama jenis, maka dijual dengan uang. Dan dalam suatu kaul, suatu pendapat mencukupi mumasalah, yaitu sama timbangan takaran, hal keadaan basah, walaupun basah. Dan tidaklah mencukupi mumasalah, yaitu dianggap sama takaran dan timbangan tepung dan sawik. Sawik itu nomor 14, seumpama harisah dan bubur. Jadi tepungnya itu sudah jadi makanan, sudah jadi bubur, ditukari dengan tepung yang masih belum diproses, kada mau sama, jelas beda. Dan roti, sudah jadi roti, dihurupakan, ditukari, bukan dihurupakan, dijual dengan tepung, kada kawa, karena roti sudah proses, karena sudah berbeda. Akan tetapi dianggap biji-bijian, seumpama padi, kemudian gandum, kemudian wijen, mumasalah bijinya, yaitu sama bijinya. Dan pada biji minyak, seumpama biji wijen, mumasalah biji atau minyaknya. Dan pada anggur, kismisnya atau cukanya. Jadi anggur itu kemudian difermentasi, dikeringkan, itu jadi kismis. Kemudian anggur itu difermentasi, kemudian jadi khamer, kemudian jadi cuka. Dan itu berlaku sebenarnya bagi semua buah, bisa digitukan. Tapi ada yang bisa jadi khamer, ada yang kada. Karena Datuk Kalampayan dalam Sabilal Muhtadin mengesahkan, aku sudah mencubai jersiden, yaitu lahang, lahang timba itu 3 hari kada mau jadi khamer, jersiden langsung jadi cuka. Jadi penelitian sidin tentang lahang, lahang itu kada dari negeri Arab, yang ada di wadah kita sini aja, yaitu hanau timba itu,
1: ya kalau lah.
0: Nah itu lahang banyunya, lahang itu mau didiamakan jadi cuka. Biasanya sebelum jadi cuka itu jadi khamer, khusus lahang jasin kada mau jadi khamer, langsung jadi cukainya. Nah itu hebat Datuk Kalampayan, ya kala menyelidiki saurang sih den. Atau cukanya, demikian pula apabila perasan-perasan atau air buah-buahan itu menjadi masam, tapi masamnya itu bukan masam cuka, itulah khamer, dan biasanya memabokkan. Nah ini masam, kena bilanya masam itu khamer lah. Bilanya hilang masamnya jadi cuka, cuka itu masam juga tapi lain, masamnya lain dengan masam khamer. Nah itu menjadi cuka, bilanya cuka halal. Demikian pula perasan-perasan, yaitu buah-buah yang diparah, pada kaul asah, pada kaul yang paling sahih. Dan pada susu-susunya, susu ditukari lawan susu, kada boleh juga. Atau saminnya, samin yang berasal dari susu. Susu itu ada lemak, ada lemaknya. Jika diambil lemaknya saja, itu ngarannya mahit atau mahitnya, nomor 15. Samin adalah lemak susu, adapun mahit adalah susu yang telah disaring lemaknya. Tapi ini kita bukan ahli susu, jadi kada kawa kita menganalisa. Munang ahli susunya tahu, jadi ini kawa disaring lemaknya saja. Nah lemaknya saja ini jadi samin ngarannya, yang sudah disaring lemaknya, susu itu jadi mahir ngarannya. Beda yang murni, yang masih

0: jual susu ya Allah bisa tahunya. Wala takfil mumasalatu fi sa'iri ahwalihi kal jubni wal akiti wal akti. Wala takfi mumasalatu ma asarat fihi naru bitobkhi awil qila awil qalyi awis syayyi. Wala yaduru ta'siru tamyizin kal asali was samni. Wa idza jama'ati safqatu ribawiyan minal janibaini wahtalafal jinsu minhuma kamuddi ajwatin wa dirhamin bimuddin wa dirhamin wa kamuddin wa dirhamin bimuddaini aw dirhamaini awin naw'i kasihahin wa mukassaratin bihima aw biahdima fabatilatun. Wa yahrumu bay'ul lahmi bil hayawani min jinsihi wa kadza bi ghairi jinsihi min ma'kulin wa ghairihi fil adhhar. Dan tiadalah cukup mumasalah dianggap sama, karena sama itu syarat dalam jual beli makanan atau yang ditimbang daripada logam emas dan perak, syaratnya harus sama timbangannya. Dan tiadalah cukup mumasalah sama itu, yaitu dianggap sama pada seluruh keadaannya seperti keju dan akit, yaitu potongan-potongan keju. Keju itu ganal, potongan-potongan kecil ngarannya akit. Keju itu dari susu juga, dan tidak kada boleh itu potongan-potongan kecil dijual dengan keju yang masih sempurna. Kada bersentuhan juga kita kada berjual keju ya Allah. Dan tidaklah cukup mumasalah pada sesuatu yang memberi bekas padanya api dengan dimasak atau digoreng atau dibakar. Jadi bilanya ada sesuatu sama-sama dibakar, sama-sama digoreng, sama-sama dimasak, lalu jual beli sesuatu tersebut kada boleh. Karena apa? Masaknya itu kada sama, ada nang masak banar, ada nang setengah masak, ada kada kawa. Gorengnya itu juga tidak bisa ditentukan berapa dia menghabiskan minyak goreng, yang ini dengan yang ini beda. Oleh karena itu, karena tidak bisa ditemukan persamaannya, maka dihukum riba. Bakarnya juga demikian. Artinya, kembali saya terangkan, itu apabila jual beli barang dengan barang, tapi kalau dijual dengan uang tidak jadi masalah.
1: Ya kalau
0: satu potong ayam goreng dijual dengan satu potong ayam goreng, sama-sama satu potong ayam goreng. Pertama kita tidak bisa membayangkan, oh ya ini karena apa kada ada lagi itu gasan apa sama-sama sepotong ayam goreng. Nah, kembali lagi tadi ulun tekankan, ini kan contoh kitab ini karena bahari itu duit itu sulit. Kada semua orang bisa duit. Sementaranya handak lawan ayam goreng neto, nang ini handak lawan ayam goreng nang ini, mungkin beda bumbu atau dan lain sebagainya. Badi mapa? Ya kala. Nah, caranya adalah juallah dengan uang, beli dengan uang. Atau hibatus sawab. Sebenarnya bisa hibatus sawab, yaitu saling mahadiahi satu sama lain bahuruf. Dan tiada madarat bekas untuk memisahkan, misalnya inya dibakar itu karena untuk memisahkan, seumpama madu dipisahkan dari lilinnya dengan dibakar dan samin, kada apa-apa. Dan bermula apabila mengumpulkan satu sofkoh, yaitu nomor 16. Sofkoh artinya adalah tepuk tangan, yaitu akad. Hal itu yaitu akad jual beli. Hal itu karena mereka jika terjadi akad, mereka menepukkan tangan. Jadi orang bahari apa? Deal. Jadi ya itu. Lalu bilanya terjadi sepakat jual beli disebut sofkoh, tepuk tangan, padahal asalnya itu ya apa? Jadi nukari, jadi jar berapa sekian, oke sip, jadi nah itu buatnya bahari. Lalu akhirnya sofkoh, ini namanya sofkoh. Lalu di kitab-kitab disebutkan akad jual beli itu sebagai sofkoh, yaitu tepuk tangan. Jadi bukan tepuk tangan yang bamping kurang nano, itu lain.
1: Nah, neta.
0: Dan bermula apabila mengumpulkan satu sofkoh, satu tepuk tangan akan barang ribawi. Nang dijual ini barang nang mengandung riba, yaitu yang ditakar atau ditimbang dari dua pihak, baik makanan maupun logam emas perak. Dan berbeda jenis keduanya, seumpama satu mud ajwah, ajwah ini kurma, ajwah kurma yang katanya ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ajwah. Ajwah ini larang dibandingkan kurma yang biasa. Kurma itu macam-macam ya Allah, ada ajwah, ada sukari, ada ini macam-macam kurma itu. Nah, yang paling larang itu ajwah. Karena ini adalah tanamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mau ambil berkah. Dan disebut dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabba'a bi ajwataini lan yusibahu sihru dzakal yaum. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kenyang, artinya memakan dua kurma ajwah sehari, hari itu dia terlepas dari sihir. Jadi fadilatnya kurma ajwah nih. Jadi aman dari sihir. Makan dua kurma ajwah. Ada yang bilang aman dari racun. Tapi makannya 7 biji ajwah. Tasyabba bisa bi ajwah, bisa bi. Beberapa riwayat tentang hal itu keistimewaan kurma ajwah. Nah, cuma kurma ajwah ini menukar ya juga hati-hati ya. Jadi yang paham itu mungkin orang sana nang tahu nang bujur-bujur ajwahnya ada jua mirip benar, lain ajwah, karing-karingnya mirip, hirang-hirangnya mirip, sekalinya Afrika. Nyawa ini kan kayak itu, banyak tiruan-tiruan belinya nang payun itu ditiru orang tuh bang ya Allah. Taulah kurma nang datang sih nang gondol-gondol itu lain kurma Arab. Kurma mana? Amerika sekalinya. Jadi bertanam kurma juga ini ya Allah, orang Islam kan tujuh nukare. Oh, gondol-gondol bagus ini sekalinya lain di negeri Arab. Nanti dah. Kada apa-apa, boleh aja lah, boleh kada apa-apa. Kecuali di boikot. Dan satu mud ajwah dan satu dirham dijual dengan satu mud dan satu dirham. Atau seumpama satu mud dan satu dirham dijual dengan dua mud atau dua dirham, atau berbeda karena beda jenisnya. Nah, bagi apa itu kalau beda itu, atau berbeda macam, seumpama menjual yang utuh yakni dinar dan dirham dan yang pecah dengan keduanya atau salah satu dari keduanya, maka batil, kada sah. Jadi apabila terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli dalam akad, maka itu tidak sah jual belinya. Dan bermula haram menjual daging dengan hayawan. Daging itu kak, sapi berapa kira-kira jar? 100 kilo jar. Nah, aku tukari lawan dagingnya aja 100 kilo jar. Misalnya itu kada boleh. Bermula haram menjual daging dengan hayawan sejenisnya, dan demikian pula dengan selain jenisnya. Pokoknya daging mentah dijual dengan hayawan yang masih hidup kada sah. Baik yang bisa dimakan atau tidak, bahkan nang kada dimakan pun kada boleh jual. Jual beli dengan seperti itu pada kaul azhar, kaul yang paling zahir. Babun habis bab riba sudah. Sekarang bab nang lain. Babun naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an usbil fahli wa huwa dirabuhu wa yuqalu ma'uhu wa yuqalu ujratu dirabihi fa yahrumu samanu ma'ihi wa kadza ujratuhu fil ashah wa an hablil hablati wa huwa natajun nataji bi an yabi anata jannataji au bi samanin ila nata jannataji wa anil malaqihi wa hiya ma fil butuni wal madamini wa hiya ma fi aslabil fuhuli wal mulamasata wal mulamasati bi an yalmasa sauban watniyan summa yashtariyahu ala an la khiyara lahu idza ra'ahu aw yaqulu idza lam yastahu faqad bi'tukahu wal munabadati bi an yajala an nabdha bai'an wa bai'al hasati bi an yaqulu lahu bi'tuka hadhil aswab ma taqau hadhil hasatu alayhi aw yajala ar-ramya bai'an aw bi'tuka wa lakal khiyaru ila ramyiha wa an bai'ataini fi bai'atin bi an yaqula bi'tuka bi alfin naqdan aw alfaini ila sanatin aw bi'tuka dzal abdi bi alfin ala an tabi'ani daraka bi kada wa an bai'in wa syartin ka bai'in bi syarti bai'in aw qardin. Bahasa Arabnya itu. Bab ini adalah jenis-jenis transaksi-transaksi yang ditegah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menjantani pejantan. Menjantani pejantan, yakni menjantani iya, yakni airnya. Dan dikatakan ongkos menjantaninya, maka haramlah harga airnya atau ongkos menjantaninya pada qaul ashah, pada qaul yang paling sahih. Jadi kuda betina kepunyaan A, iya kalau supaya kuda betina ini hamil maka dia harus menyewa kuda laki-laki. Itu haram hukumnya. Persewaan seperti itu haram. Itu maksudnya. Jadi untuk apa? Untuk menjantani. Jadi bisa nang dihargai itu banyunya, bisa disewa ongkosnya. Tetap dua-duanya itu haram, kada boleh. Jadi bagi mapa solusinya adalah mungkin ya bagi orang yang punya kuda atau punya sapi, kayak tujuh sapi lah dan lain-lain, adalah menyewa untuk dinaiki, bukan untuk menjantani. Kumpulakan, bilanya terjadi ya sudah, kan gitu. Nang paham ini orang nang baingu kuda pangmur paham nih, kada baingu kuda seorang yang Allah atau baingu sapi, apa caranya kawa kada kayak itu dikumpulakan bener aja mau kada inya. Inya ada juga kadang-kadang binatang dikumpulakannya kada mau, harus dibantu. Wallahu alam. Jadi itu kena pembahasan. Pada intinya ongkos menjantani atau menghargai banyunya binatang tadi haram. Haram. Menegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menjantani pejantan, yakni menjantani iya, yakni airnya. Dan dikatakan ongkos menjantaninya, maka haramlah harga airnya atau ongkos menjantaninya pada qaul ashah, pendapat yang paling sahih. Ini hayawan. Jadi jangan salah sangka kena manusia pangjer nayam. Dan juga haram hamil akan yang hamil, artinya sapi atau onta ditukari hamilnya sampai inya melahirkan dan sampai hamil yang melahirkan, yaitu melahirkan yang dilahirkan, dengan seumpama menjual binatang hingga melahirkan yang akan dilahirkan, atau dengan harga hingga melahirkan yang akan dilahirkan. Aku tukari sapi ikamina sampai beranak, sampai anaknya itu kena beranak. Itu namanya hablul hablah. Jadi semacam sewa tapi jual beli. Jika ternyata kada sampai terjadi beranak-beranak, kada becucu, mati, maka mengganti. Nah, itu maksudnya di sini kada bolehnya di situ. Karena kada jelas sampai waya hapai nih. Iya, kalau nang beran nang diranakakan itu sehat, kemudian nanti dia beranak lagi. Tapi ini juga kita tidak tersentuh karena kita karena sampai ke situ. Namanya ya Allah. Cuma kita pada mengesahkan kayak itu dilarang oleh Nabi SAW. Atau dengan harga hingga melahirkannya akan dilahirkan. Dan juga haram menjual apa jua yang ada pada parut binatang yang hamil. Kutukarinah, isinya parutnya tuh jar. Sekian. Jadi dilihatnya parutnya pina gandal nih. Oh berarti ini pina gandal anaknya ya kalau wanita larang. Mun pina halus, wah turah. Menukari bayi yang ada di parut binatang itu juga kada boleh. Atau yang ada pada sulbi pejantan sama bilanya inya kena anu kutukari anaknya aja berapa nah bilanya melahirkan kena anak tapi dari pejantan. Dan haram juga jual beli mula masah, yakni menyentuh, seumpama menyentuh akan pakaian yang dilipat dengan tiada melihat dan tiada khiyar, yakni hak membatalkan. Atau seumpamanya, seumpama ia berkata, apa jua yang engkau sentuh maka aku jual kepadamu. Jadi pokoknya beli yang japai kam berarti kam nukari. Oh itu beda. Bila merusak dianggap membeli, karena memang harus mengganti yang merusak karena barangnya sudah rusak. Dan kada belinya mencapai jadi itu ini ngalih ini kada lagi ini mula masa ngarannya bahari ada itu bahari ada pokoknya nang dijapai jadi harus nukar tupang kada boleh kada moenta kada boleh itu haram ujar Nabi SAW. Maka aku jual padamu. Dan juga haram munabadzah, yaitu melempar, yakni menjadikan jual beli pada barang yang dilempar. Jadi bilanya nangku hamputakan oda ikam itu bang barang ikam wajib bayar. Pemaksaan kehendak kada boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Dan juga haram bai'ul hasad, yakni batu, jual beli batu, yakni seumpama ia berkata, aku jual ini pakaian-pakaian yang terkena oleh batu yang dilempar. Nang ikam kena itu ngitikam. Jadi pakai melempar batu munabadah. Ini juga tidak jelas nang ditukarin nang mana, barangnya apa kada jelas karena tergantung melemparnya. Maka itu juga haram. Atau menjadikan melempar itu sendiri sebagai baik, sebagai jual beli, atau bagimu khiyar sehingga melempar akan dia. Dan dari jual beli dalam satu akad, seumpama aku jual kepadamu dengan 1000 kontan dan 2000 hingga setahun. Ini je rancak terjadi. Ini rancak nih. Masih ada kejadian di zaman kita ya. Ini punya kontan sekian je, punya kredit sekian, kada boleh. Haram ya. Tapi jika dalam akad ku jual kepada engkau jika kontan 1000, jika nyicil 6 bulan 1500, ya aku terima. Itu kada boleh. Itu berarti menjual dua harga ya kan dalam satu akad. Tapi kalau misalnya di luar itu belum akad jual beli lagi, berapa harganya nih Nahjar? Mun kontan 1 juta, munnya anu pang botong setahun jar.

Perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Regenerasi atlet mulai dilakukan tim voli pasir Kabupaten Banjar, di mana sejumlah pemain muda yang sebelumnya berkiprah di voli indoor kini bergabung menjadi latihan perdana voli pasir kompleks Taman Stadion Demang Lehman, Martapura. Kehadiran wajah-wajah baru tersebut menjadi bagian dari program pembinaan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Pelatih voli pasir Kabupaten Banjar, Muhammad Ali Murtada, ini mengatakan bahwa saat ini para pemain masih berada dalam tahap adaptasi karena sebagian besar berasal dari cabang voli indoor. Dan menurutnya perpindahan dari lapangan keras ke lapangan pasir membutuhkan proses tersendiri, di mana atlet harus menyesuaikan teknik pola pergerakan hingga ketahanan fisik antara bermain di atas pasir memerlukan tenaga lebih besar dibandingkan voli indoor. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang perempat Sewan Kahfi kembali menemani Anda untuk kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Ruhi Barakatan bersama Uin Antasari Banjarmasin. Dan kita akan membahas tentang kewajiban ayah terhadap anak dalam hukum Islam, menyoal fenomena father wound. Dan kita bersama Dwi Arini Zubaidah MH, dosen Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin, didampingi oleh dua mahasiswa perbandingan mazhab, ada Mariatul Kiftiah dan juga Salim untuk malam hari ini. Kami ajak Anda untuk bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511325-2602, ataupun juga Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui live chat kami di streaming at Pro4 RRI Banjarmasin melalui channel YouTube kami. Langsung saja kita akan ajak Anda untuk berdiskusi dan mendengarkan pemaparan pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Kak Awan.
0: Apa kabar Kak Arini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Lama gak ketemu kita ya?
1: Terakhir 2024.
0: Betul, udah almost 2 tahun kita tidak ketemu ya. Dan anak sudah gede, sudah 1 tahun lebih ya.
1: Ya, sudah lari-lari ya.
0: Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. Totally udah berapa lama menetap di Banjarmasin Kak Arini?
1: Berarti kalau ulun nih dari 2022, 2023.
0: 4 tahun.
1: Iya, 4 tahun.
0: 4 tahun ya. Dan sudah tinggal di Banjarmasin. Gimana, udah hafal bahasa Banjar, udah paham atau masih belum?
1: Alhamdulillah, karena dibantu komunikasi dengan kolega, dengan mahasiswa, dan sekarang lebih baik daripada awal pertama kali menginjakkan kaki di Borneo.
0: Oke, kita ketemu lagi malam hari ini dan kita membahas masalah father wound gitu ya. Dan ada Salim dan juga Mariatul Kifti ya. Panggilannya siapa?
2: Mariatul.
0: Mariatul ya, dan juga Salim dari Prodi Perbandingan Mazhab. Oke, kalian umur berapa?
2: 19.
0: 19 dan?
3: 21.
0: Belum nikah ya?
3: Belum.
0: Berarti harus kita beri edukasi dulu nih Kak Arini.
1: Betul.
0: Oke, gimana nih, kita langsung aja nih masuk ke pemaparan. Silakan Kak Arini.
1: Karena pembahasan malam ini ya tentang kewajiban ayah terhadap anak dalam hukum Islam. Jadi itu bagian daripada konsekuensi adanya pernikahan. Nah, itu. Jadi fokus pembahasan pada malam hari ini sebagai kita dari akademisi bagian hukum dan juga hukum Islam, fokus kita adalah tentang kewajiban daripada si ayah ini untuk memberikan kepada anaknya. Dan kemudian dihubungkan dengan persoalan father wound gitu. Dari pandangan saya, jadi pertama adalah kewajiban ayah terhadap anak itu apa sih? Nah, gitu ya. Jadi banyak yang mengatakan pertama itu adalah menafkahi, tapi yang sebelum itu dikatakan adalah tentang ayah itu hadir. Hadir di hadapan anak, hadir untuk anak, gitu. Jadi kewajiban yang pertama adalah ayah benar-benar hadir, tidak hanya dari katanya saja atau statusnya saja, tapi memang anak itu merasakannya. Nah, itu Kak. Dan kewajiban ini dimulai dari pertama mengasuh, kemudian memelihara, dan juga mendidiknya. Dan berarti ini sudah menjadi kewajiban seorang ayah saat anak itu lahir ke dunia. Nah,
0: gitu. Gak cuma jago bikin ya, tapi gak tau jawab gitu ya.
1: Ada anak
0: bangun. Gak, mereka udah di atas 17 tahun, udah aman.
1: Ya, aman.
0: Oke, kita mau ngobrol dulu nih sama Mariatul dan juga Salim ya. Mohon maaf, ayah kalian masih ada?
2: Masih.
3: Alhamdulillah masih ada.
0: Masih ada, oke. Okay. Apakah kalian merasakan sosok ayah selama 19 dan 21 tahun kalian hidup? Dari Mariatul dulu deh.
2: Kalau dari ulun sih, sosok ayah itu kalanya hadirnya itu kurang. Karena mungkin karena perceraian ya. Jadi lost komunikasi.
0: Lost komunikasi ya. Sampai sekarang.
2: Iya.
0: Kamu ikut nenek apa ikut mama?
2: Mama.
0: Ikut mama ya. Dan mama apakah punya, mohon maaf, punya suami baru lagi atau?
2: Tidak.
0: Tidak ya, berarti hanya bersama kamu dan adik-adik atau
2: ya,
0: kakak?
2: Iya, ada adik.
0: Oh, ada adik. Kakak ada juga?
2: Enggak.
0: Anak oh, kamu pertama. Anak pertama ya? Ya. Oke. Okay. Nah, ini lebih sedikit apa ya, karena tidak merasakan kehadiran ayah begitu. Lalu bagaimana sosok ibumu, apakah juga beliau akhirnya menjadi backup dari kehadiran ayah yang tidak ada atau bagaimana?
2: Ya, karena Ulun nih dari kan dari lulus SD itu langsung mondok, habis itu pulang dari pondok langsung asrama, jadi kada terlalu kepikiran ke situ gitu. Jadi yang ada itu teman, jadi yang lainnya tuh kada tapi kepikiran lagi.
0: Dan even kamu pun juga berarti jarang sama orang tua ibumu berarti, karena kamu banyak di pondok.
2: Iya. Oh, tapi kalau hanya liburan sama ibu.
0: Liburan sama ibu ya, begitu. Berarti memang, dan kamu pun juga bukan generasi sandwich yang juga harus membantu ibu untuk menghidupi adik-adikmu ya. Kamu lebih disuruh fokus oleh mamamu untuk belajar.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Salim bagaimana Salim?
3: Kalau Ulun sendiri itu sama orang tua, apalagi sama ayah, itu lumayan dekat karena orang tua kan bekerja swasta seperti jualan pentol. Nah itu mulai dari Ulun kecil sampai dewasa. Nah itu membiayainya dari bekerja itu. Terus karena Ulun lulusan pondok juga, jadi karena masuk pondok itu mungkin hubungan sama orang tua apalagi ayah itu kurang. Jadi sosok perhatian ayah itu berpindah dari yang dulunya lebih komunikasi, sekarang berpindah kayak perhatiannya kebutuhan yang dicukupkan.
0: Tapi kalau kamu sendiri lebih dekat sama ayahmu atau sama ibumu?
3: Lebih sama ibu.
0: Lebih sama ibu juga ya. Kayak gimana nih Kak Arini melihat dari dua fenomena yang ada di samping Kak Arini?
1: Iya. Jadi inilah mungkin gap ya antara apa teori yang dipaparkan dalam buku, dalam kitab, bagaimana kewajiban ayah terhadap anak dengan praktik yang ada di dalam masyarakat. Dan itu tidak bisa juga kemudian kita salahkan, kita betulkan atau apa, kita menghakiminya. Dan juga pasti ada background masing-masing yang seharusnya itu bisa dipahami. Nah, karena teman-teman ini sudah mengetahui, sudah belajar tentang ketentuan hak dan juga kewajiban, bagaimana harusnya relasi hubungan antara orang tua dan juga anak itu seperti apa, maka gitu ya, kalaupun itu tidak bisa dibaguskan ataupun tidak bisa diperbaiki untuk di masa lalu, maka bisa menjadi pembelajaran di masa depan. Nah, gitu.
0: Oke, okay, kalau Kak Arini dan suami sendiri parentingnya seperti apa nih? Karena kan juga baru punya anak ya. Jadi memulai hidup baru lagi sebagai seorang ibu dan bapak begitu.
1: Saya memulai dari mana nih? Kalau kalau saya dengan suami itu kita dari awal komitmen sebagai partnership, gitu ya. Kita mengetahui kesibukan masing-masing, dan kesibukan itu adalah sebuah keniscayaan, dan maka caranya adalah kita berbagi peran. Nah, gitu. Contohnya, kalau di pagi hari saya harus berangkat pagi, karena saat ini memang harus setiap hari datang ke kantor sebagai sekretaris prodi. Nah, maka suamilah yang menyelesaikan tugas parenting dengan anak ya, seperti dari mulai memandikan, terus menyuap makan gitu ya, sampai mengantarkan kepada pengasuh karena kami menitipkan anak kami kepada pengasuh. Nah, sedangkan saat sore hari gitu ya, itu adalah bagian saya gitu ya. Saya mengambil peran dari seorang ibu di sini gitu. Saya menjemput anak saya, kemudian saya menyuapi makan malamnya dan juga menemaninya tidur. Nah, seperti itulah keseharian kami. Nah, ketika ada jadwal yang switch, nah itu kita komunikasikan bersama.
0: Tantangannya apa Kak Arini? Karena kalau hidup mungkin di kampung halaman, ada keluarga, ada nenek kakeknya yang mungkin bisa dititipi begitu ya, sampai ada kadang kata-kata ini anak neneknya bukan anak ibunya begitu.
1: Betul.
0: Tapi sedangkan Kak Arini dan suami kan memang notabene orang luar Kalimantan yang memang survive berdua di sini begitu loh.
1: Ya, betul Kak. Jadi tantangannya adalah ketika sama-sama punya agenda penting. Maka ketika ada agenda penting itu kita libatkan lagi skala prioritas. Nah, skala prioritas mana ketika ketidakhadiran kita itu bisa menyebabkan satu masalah atau tidak lengkapnya agenda, maka itulah yang dijalankan. Nah, selama dari tahun 2025 hingga 2026 ini seperti itulah teori atau praktik yang kami lakukan. Nah, dan belum tahu ini untuk kedepannya seperti apa, tetapi tadi berangkat dari komitmen, ya segala sesuatu ini kata suami itu bisa dikomunikasikan. Nah,
0: karena gitu. Menikah itu adalah komunikasi,
1: komunikasi ya.
0: Nah, kalau kayak gini gimana nih Kak Ari, ini kan malam nih tiba-tiba lagi ada kegiatan gitu sampai jam 9 at least, sampai rumah tuh mungkin sampai setengah 10 gitu, gimana nih?
1: Ya, jadi ayahlah yang berperan di sana menemani anak bermain gitu. Ya, memang tadi ketika berangkat ya itu ya jiwa keibuan nih pasti agak tergores, ada won-nya gitu. Ketika anak merengek gitu ya, maunya saya di sana. Nah, jadi ketika tadi ditanya tentang tantangannya itu justru adalah titik fokusnya kepada saya tuh masih merasa bahwa ya ini semua itu kewajiban ibu gitu, harusnya saya selalu hadir dengan dia gitu. Tapi kemudian suamilah yang menenangkan gitu ya, bahwa anak itu ya tidak selamanya melekat pada kita gitu ya. Jadi bahwa peran yang saya jalankan ini ya tetap bisa berjalan beriringan gitu ya. Kalau orang bilang work life balance gitu ya, lebih kepada condong saya menyatakan work life harmoni gitu. Gitu.
0: Oke, okay. Harmoni jauh lebih tinggi sebenarnya tingkatnya daripada balance ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Kalau Mariato, memang tadi mohon maaf katanya memang sudah lost contact sama orang tua laki-laki ya.
2: Lost contact tuh kada, cuman jarak aja.
0: Tapi masih di sini juga.
2: Masih.
0: Beliaunya. Tapi nggak ada benci kan ya sama orang tua
2: gak
0: ya.
2: Nggak ada.
0: Karena apalagi nanti pada saat menikah yang akan menjadi walinya tetap bapak ayah. Begitu ya, tetap ayah begitu ya. Oke, lalu kamu mengharapkan sosok pasangan yang seperti apa nanti kalau misalnya kamu ingin berumah tangga?
2: Yang pastinya itu bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, sebagaimana sebagaimana landasan utama Al-Quran gitu. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, pelihara di sini kan cangkupannya itu luas ya, bukan sekedar kata saja, tetapi juga mengandung tiga, memelihara dari secara fisik, memelihara dari rohani, bahkan secara batin.
0: Kuampusikum wahlikum naro ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi apakah kamu pernah meminta hakmu kepada ayahmu?
2: Karena ibu masih mencangkup ya aja.
0: Oh, begitu. Lalu bagaimana Kak Ari nih melihat ini kan juga salah satu fenomena ya dari Father One itu tadi, tapi tidak mendapatkan haknya begitu, gimana Kak Ari nih dalam hukumnya?
1: Oke, kalau dalam hukumnya jadi ayah itu memberikan pengasuhan tadi, pemeliharaan, pendidikan, termasuk memberikan nafkah, itu adalah kewajiban mutlak dari seorang ayah. Maka ya di sini tadi ketika sang anak itu tidak
0: menuntut
1: ya gitu ya, tetapi kewajiban itu tetap melekat gitu ya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an kan suami itu juga harus memberikan nafkah pada istri dan juga anaknya. Tetapi di dalam Al-Qur'an pun juga menyebutkan tidak dengan cara di luar kesanggupan daripada suami tersebut gitu ya. Barang yang bisa diberikan itu 1.000 kah? Ya, 100.000 kah? Nah, kesanggupannya segitu itu tidak apa-apa gitu ya, dibandingkan tidak sama sekali gitu ya. Karena gini Kak, figur ayah itu ya. Jadi kewajiban ayah tadi mengasuh, mendidik, memelihara, menafkahi itu juga kita maknai secara komprehensif. Nah, komprehensif itu apa? Yaitu peran tadi ya. Peran itu sekedar menanyakan gimana keadaan Mariatul saat ini gitu. 19 tahun itu gimana kuliahnya lancar. Nah, itu salah satu hal gitu ya. Itu bagian daripada kewajiban ayah. Nah, berarti ketika kesanggupannya baru sampai di situ gitu atau karena gini, kadang POV daripada orang tua yang sudah mohon maaf berpisah, ayah itu merasa mungkin canggung untuk bertemu dengan anak apalagi sudah lama tidak berkomunikasi. Nah, seperti itu. Maka Mariatul pun apa berhak untuk menuntut atau dengan cara apa tadi menghubungi terlebih dahulu. Nah, seperti itu untuk membangun bonding antara ayah dan juga anak. Seperti itu kalau menurut saya. Iya.
0: Tapi pernah ditanya nggak Mariatul?
2: Pernah, sering.
0: Oh, masih sering. Lebih kamu duluan yang membangun komunikasi atau ayahmu?
2: Kalaunya sama aja sih. Kalaunya ulun terlalu sibuk mungkin ayah dulu. Kalaunya ayah terlalu sibuk ulun dulu ya nanyain kabarnya.
0: Tapi mohon maaf kalau ayah apakah memang sudah punya memang sama-sama masih sendiri? Jadi masih sibuk dengan kegiatan dan pekerjaannya begitu ya. Tapi bagaimana untuk nafkah sendiri? Apakah memang ya sudah ya istilahnya lost contact dan memang jarang bertemu dan tidak ada nafkah dan memang semuanya diambil alih oleh ibumu atau memang masih ada andil dari ayahmu?
2: Diambil alih semua oleh ibu.
0: Diambil alih semua oleh ibu. Oke. Baik. Kita ke Salim lagi nih. Kalau Salim bagaimana akan menjadi sosok yang seperti apa nanti kepada pasangan dan juga anak ini kan karena otomatis yang akan menjadi kepala rumah tangga ya Kak Arini ya.
1: Iya betul.
0: Gimana Salim?
3: Kalau ulun sih mencontoh kepada ayah. Walaupun kan sudah lama di pondok nih dan komunikasi itu berkurang. Cuman ulun sebagai mahasiswa perbandingan mazhab nih melihat daripada sisi lainnya. Bahwasanya orang tua itu tidak semena-mena hilang perhatiannya. Bisa jadi perhatian orang tua itu berpindah. Yang dulunya lebih perhatian kayak komunikasi dan sekarang perhatiannya lebih ke kecukupan anak. Bagi kan ulun kuliah ini kan sebagai mahasiswa beasiswa, beasiswa. Nah, jadi dapat juga kayak bantuan gitu nah. Dan orang tua pun mendukung alhamdulillahnya. Walaupun dukungan orang tua tuh dari ayah tidak dukungan komunikasi. Tapi menyarukannya ke ibu. Melalui komunikasi lebih ke ibu nah gitu. Dan untuk pasangan itu ya ulun melihat seperti ibu juga. Biasanya ibu tuh sebagai ibu ulun ini sebagai pekerja keras membantu ibu. Bahkan subuh sebelum azan itu orang tua itu sudah bangun gitu. Menyiapkan dagangan sampai pagi itu kata ibu kalau seandainya terlambat sedikit pun nah itu bisa ya itulah kayak orang tua tuh marah sedikit gitu. Namun itu pun lihat sebagai sebuah bentuk kedisiplinan orang tua. Jadi dari situlah ulun memahami bahwasanya orang tua itu perhatiannya tidak lagi dari komunikasi. Nah itu.
0: Oke. Kak Arini gimana menanggapinya?
1: Oke. Kalau dilihat daripada tadi cerita Salim bahwa antara orang tua ya dari ayah dan ibu Salim ini ingin segalanya yang terbaik untuk rumah tangga, untuk keluarga. Nah, dari situlah apa tadi? Pertama ada kedisiplinan. Kedisiplinan ini yang menjadi suri tauladan, bisa diteladani daripada orang tua. Nah, oke, akhirnya apa? Salim tadi bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ayah saya ini ya tetap melaksanakan kewajibannya ya tapi memang dengan bentuk yang berbeda sebagaimana apa yang saya pelajari dalam teori dalam buku gitu ya. Jadi apakah kewajiban beliau itu dilaksanakan kemudian komunikasi itu dilanjutkan kepada istri kepada ibu Salim. Nah, berarti itu adalah bentuk dari kesalingan atau mubadalah ya, kesalingan antara suami dan istri dalam berkomunikasi. Dan satu-satunya tujuan adalah ingin yang terbaik untuk anak-anaknya gitu.
0: Oke. kalau fenomena fadurwan ini kan timbul atau muncul kan karena luka ya yang dirasakan oleh anak, yang dimana dia tidak merasakan fungsi dari hadirnya sosok ayah begitu. Dan saya pernah bertanya dengan salah seorang penderita psikosomatik yang dia mengatakan bahwa uang tuh gak segalanya untuk saya, karena itu tadi ayahnya orang berduit, kemudian apapun yang dimaui si anak itu di apa ya di diwujudkan begitu, semuanya fasilitas disediakan, tapi dia gak merasakan itu, dia hanya menjadi tanda kutip tuh jadi kayak anaknya pembantu, karena pembantu yang ngurusin dia selama 24 jam begitu loh. Dan itu tadi dia bingung mau melampiaskan kasih sayang kemana, sampai saya ajak duduk sebentar, jadi gak ada orang yang bisa, maksudnya itu gak ada orang yang bisa bikin dia ini bisa cerita, karena emang dia tuh melampiaskannya ke, mohon maaf, kayak obat-obatan terlarang dan hal-hal yang negatif begitu. Terus saya ajak duduk, oke, kamu apa sih sebenarnya gitu, dan tiba-tiba dia ngomong bahwa saya cuman pengen papa hadir doang kok. Even pada saat saya lagi ada di momen-momen spesial gitu loh. Gimana nih Kak Arini melihatnya? Karena kan kalau mungkin ya zaman sekarang kita masih merasakan itu begitu sangat kental gitu. Tapi seiring perkembangannya zaman begitu, dengan sulitnya ekonomi juga begitu ya, yang kadang membuat menjadi salah satu faktor kenapa sosok ayah itu gak bisa hadir dalam hidup anak gitu. Karena mungkin terlalu fokus, sibuk bekerja, akhirnya menghilangkan tanggung jawabnya sebagai ayah yang harusnya hadir begitu. Gimana Anda melihat hari ini?
1: Iya, oke, terima kasih Kak. Kalau dilihat itu tadi, maka kita bisa mencari dua celah ya. Satunya dari sudut pandang orang tuanya tadi, ayahnya, papanya, dan juga dari sudut pandang anak ya. Mohon maaf ya, terlepas daripada tadi yang diceritakan teman Kak Awan, kalau saya melihatnya
0: bukan teman ya, sih lebih ke nolongin orang yang punya itu gitu loh. punya penyakit psikosomatik itu.
1: Psikosomatik
0: gitu
1: ya Kak. Jadi ada keterlibatan relasi ya, tidak hanya kewajiban daripada ayah terhadap anak. Nah, tetapi juga ada kewajiban anak kepada orang tua. Nah, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, ya, tidak bisa mengandalkan hanya dari satu arah keinginan itu muncul. Nah, kita tidak bisa mengandalkan seseorang ini kemudian bisa memahami kita, gitu ya. Karena dilihat ya dari norma, dari budaya yang telah ada, bahwa orang tua, apalagi ayah, itu sebagai kepala rumah tangga, ya. Dan itu ada beban, itu ada di pundak dia. Nah, dilihat dari jalannya kehidupan, perkembangan, ya, banyak orang yang kemudian berpisah, ya. LDM itu karena tuntutan ekonomi. Nah, bahkan dalam hal ini ya, kekayaan melimpah dan sebagainya. Itu ada karena keinginan daripada ayah ya atau papanya itu memberikan segala hal untuk anak ya. Kalau kita mau pakai ya sistem yaitu berhusnudon ya, dalam hal ini, maka yang diinginkan oleh orang tuanya itu adalah kebaikan, keberlimpahan kepada anak. Tapi kalau dilihat daripada sudut pandang anak, apa artinya uang yang banyak tanpa dari kehadiran dari orang tua? Nah, jikalau ini terjadi pada teman-teman sekalian gitu ya, maka bolehlah dicoba gitu ya. Apakah sudah pernah berkomunikasi, mengkomunikasikan keinginan daripada anak tersebut ya, untuk ayah itu hadir di momen spesial seperti ulang tahun atau kemudian mengambil rapot dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diutarakan kalau di luar sana ya teman-teman sekalian itu merasakan hal yang sama. Dan
0: mohon maaf sebentar, mungkin sedikit saya potong ke hari ini ya. Saya tanya, pernah berkomunikasi? Okay. Saya pernah nanya kayak, ayah kapan sih ada waktu, dan dimarahin kayak, ayah tuh pulang capek ya, gitu. Jadi sampai akhirnya dia udahlah, gak mau nanya lagi daripada dimarahin gitu.
1: Oke, okay, berarti itu adalah problemnya, Kak. Ya, kesadaran daripada ya daripada seorang ayah yang perannya itu tidak hanya menafkahi, memberikan sandang, pangan, dan papan. Ya. Tetapi dalam hal komunikasi itu bagian dari kewajiban seorang ayah. Itu kan daripada mendidik, menasihati, memberikan contoh yang baik, kemudian memberikan memastikan anaknya ini sehat, ya, sehat baik secara fisik ataupun mental, dan kemudian memperhatikan juga bagaimana pendidikan spiritualnya, bakat anak dan sebagainya. Nah, itu adalah titik tolaknya kewajiban sang ayah. Berarti itu adalah sebagai problemnya. Ya, karena apa? Karena satu sisi kalau tadi sudah pernah ditanyakan ayah lelah ya, capek ya. Maka keterangannya itu adalah ayah merasa sudah memberikan ya kewajibannya terhadap anak. Nah, gitu. Kalau gini Kak, kalau itu terjadi ya di Indonesia ya. Kita tidak bisa satu ya untuk cukup melihat kasus gitu ya. Kemudian gimana sih ini solusinya seperti apa? Nah, gitu. Di Indonesia tuh ada salah satu gerakan yaitu namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, dari dari Kemenduk Bangga itu ya. Nah, salah satunya apa ya? Ayah mengantarkan anak
0: sekolah
1: gitu ya, atau ayah mengambil rapot. Jadi gini, apa yang sudah terjadi itu bahkan dari warisan pola dari kehidupan, pola keteraturan struktur masyarakat terkecil yaitu keluarga, atau pola asuh yang dulunya masih patriarki kah, atau penekanan ekonomi. Nah, tetapi yang sudah terjadi ini itu ditanggulangi dengan sedikit demi sedikit, menghadirkan sosok ayah di momen-momen anak itu ya, anak itu mendapatkan rapot atau diantar ke sekolah. Nah, itu bagian dari cara menyadarkan nih, ini tidak bisa dinormalisasi ya seperti ini. Ayah tidak mau berperan, mau tidak mau mendengarkan ya, atau tidak memberikan nasihat. Itu sedikit demi sedikit itu diubah pola pikirnya atau mindsetnya di dalam masyarakat. Nah, gitu.
0: Ini kan pemerintah baru ikut andil ya, dengan memberikan perintah bahwa ayah harus hadir pada saat mengambil rapot anak dan sebagainya begitu. Sedangkan di luar negeri sana memang itu sudah satu hal kewajiban begitu loh. Bahwa memang orang tua walaupun even mereka udah divorce tapi tetap harus wajib datang apapun momen spesial anak begitu loh. Apakah sudah separah itu ketidakhadiran ayah sampai akhirnya pemerintah harus ikut turut andil dalam mengusahakan itu ke hari ini?
1: Kalau membaca dari fenomena yang ada gitu kan, dari mulai father wound ini lukanya anak karena seorang ayah. Nah, karena apalagi karena ada fatherless tadi ya, tumbuh kembang anak itu tidak dilihat oleh sang ayah. Nah, kemudian banyak sekali dampak-dampak ya yang ketika kita lihat aliran ya, aliran sungainya itu sampai salah satunya tadi kenakalan anak ya remaja, kemudian anak tidak memiliki seorang ya sosok yang bisa dijadikan panutan, sehingga dia mencari itu di luar. Dan mohon maaf, mungkin panutan yang ada di luar itu tidak baik. Nah, sehingga terjadilah hal-hal yang buruk. Kemudian ketika anak-anak mulai dewasa dan melihat atau mencari pasangannya itu yang tidak dimilikinya itu saat di rumah, yaitu sosok ayah. Nah, gitu ya. Kemudian dia tidak punya patokan yang jelas nih, aku mau punya pasangan ya, punya suami itu seperti ini ya, minimal itu ya, bare minimumnya itu seperti ayah saya ini. Nah, gitu ya. Kemudian bisa juga karena apa, sikap rendah dirinya seseorang, kepercayaan diri yang sangat rendah gitu ya. Karena tadi ya, tidak ada satu bangunan kokoh yang itu dibangun, dibantu bangun ya, dibantu bangun kepribadian anak ini di rumah melalui ayah tersebut. Karena kita itu masih berkutat ya, mohon maaf, itu budaya patriarki ya. baru kemudian beberapa ya kita nikmati dekade ini akhirnya budaya itu mulai terkikis gitu ya, ya seperti bolehnya perempuan berperan di luar dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal anggapan tabu ketika peran ayah itu di rumah, seperti menemani anak, seperti menemani anak belajar. Nah, gitu. Jadi ayah itu ya perannya di publik, sedangkan ibu itu full pengasuhan di rumah. Nah, jadi akhirnya saat tadi kita kembali ke ngambil rapot gitu ya.

0: dibilang anak durhaka. Yeah. Padahal orang tidak tahu sebenarnya yang salah siapa di dalamnya. Makanya tidak salah kalau ada yang menyebutkan bahwa bukan anak yang durhaka, tapi ada orang tua yang durhaka. Oke. Maria tuh ada mau didiskusikan sama Kak Arini, silakan, sama ibu dosenmu. Apa nih yang mau kamu tanyakan?
1: Kita salim aja dulu.
0: Silakan salim.
2: Kalau ulun mungkin mengutip dari yang daripada ibu sampaikan tadi, bahwasanya kalau seandainya anak itu nakal di lingkungan sekitarnya, itu bukan sama sekali disalahkan kepada anaknya. Nah, sebagaimana di sini ulun dapatkan dalam kitab karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari mazhab Hambali. Nah, dalam kitab itu menyebutkan bahwasanya siapa yang melalaikan pendidikan anaknya dalam hal apa yang bermanfaat baginya, lalu membiarkannya begitu saja, maka dia telah melakukan keburukan yang sangat besar. Nah, lalu beliau menegaskan bahwa mayoritas kerusakan atau kenakalan anak itu sebenarnya bersumber daripada ayah. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya di sini kurangnya perhatian orang tua gitu loh, boleh. Apalagi sosok ayah nih yang anggapannya tuh lebih disiplin gitu. Nah, kalau ibu kan terlihatnya lemah lembut. Lagi seorang anak laki-laki itu kalau ditegur ibu itu, nah ibu ini aman aja nanti.
3: Gitu kah? Ya.
2: Oh. Kalau lihat-lihat di film-film gitu juga,
0: oh, gitu ya.
2: Biasanya munya di luaran kan, wah mana aja, selagi belum ketahuan ayah, nah gitu.
3: Kalau Salim?
2: Kalau ulun, kada duanya menagur aja, apalagi dalam hal ibadah gitu.
0: Monggo hari ini.
3: Ya, saya sebagai ibu, berarti kalau dikatakan berarti baru 2 tahun ya. Oh, begitukah mungkin ya, karena anak nih lebih apa ya, nurut dengan ayahnya gitu. Ya, karena ada yang merasa sama ibu tuh aman aja, ibu enggak akan galak gitu ya. Kalau ayah nih bisa galak, bisa mukul, nanti bisa marah. Nah, seperti itu. Ketakutan-ketakutan itulah ya kemudian menjadikan tameng nih semakin menjauh dari ayahnya. Nah gitu. Kalau dulu waktu saya masih kecil gitu kan takut juga sama ayah gitu. Ayah tuh rasanya jauh di sana gitu. Takut sekali melakukan kesalahan gitu ya. Gitu. Karena kayak kaku gitu. Tapi kemudian saat besar gitu, saat bisa berkomunikasi dengan baik, saya tanyakan kepada ayah saya gitu ya. Anu, Bapak dulu kenapa ya kayaknya tuh galak gitu ya. Ya sebenarnya bukan galak gitu ya. Tapi pada saat itu masih sangat sangat fokus terhadap pencaharian ekonomi gitu ya. Jadi mungkin ada banyak pikiran yang ada di kepala beliau itu sehingga tidak tersadar nih melakukan ya sikap-sikap yang mungkin dirasa anak nih galak. Nah, barangkali gitu ya, sebagai anak-anak di luar sana yang tidak bisa berkomunikasi dengan ayahnya dengan cara yang baik gitu ya, ketika sudah dewasa itu bisa dicoba bahwa apa, framing ayah waktu kecil itu tidak selamanya betul di mata kita.
0: Nah, kadang gitu. Kan yang memframing itu kan orang tua perempuan, kadang kayak nanti dipukul ayahmu loh. Jadi akhirnya framing itu melekat kan biasanya. Ya, makanya saya pernah ngobrol tuh dulu sama Ibu Ika juga, salah satu akademisi di UIN. Sebenarnya menyuruh anak pun juga jangan dengan suruhan tapi dengan kata ganti yang lebih baik. Misalnya kalau anak lagi berlari jangan dibilang jangan lari-larian, tapi diganti dengan alangkah baiknya kalau jalan kaki, berjalan aja, supaya jadi jangan ada kata jangan, tidak, dan sebagainya yang kata-kata negatif begitu. Jadi misalnya itu tadi, kalau misalnya jangan berlari itu diganti dengan kata lebih baiknya jalan, berjalan aja begitu. Jadi kata-kata positif itu yang akhirnya membentuk mindsetnya tuh tidak di framing buruk lagi tentang sesuatu begitu.
3: Iya betul Kak itu. Kalau tadi kata Ibu Ika yang dari UIN kan, jangan, dan kata-kata negatif itu sangat dihindari gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang saya pelajari sebelum memiliki anak gitu. Pokoknya kalau nanti punya anak tuh jangan sampai kata tidak boleh, jangan itu keluar ya. Tapi ternyata itu sangat
0: susah ya,
3: susah ya praktiknya, dan masih ya kata

0: masih mau berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk anak gitu ya. Mm-hmm. Agar kedepannya ya dia tidak merasa terkekang ya. So, dengan kalau kebanyakan jangan itu kan artinya ketika orang tua mengatakan itu sampai besar ya, dia merasa terkekang gitu. Ketika, kemudian ketika ada kata jangan yang keluar dari orang tua, nah berarti nanti akan ada konsekuensi apa, hukuman kah? Mm-hmm. Nah, dia marahan kah atau pukulan dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mm-hmm. Ya berarti salah satu halnya ya kesadaran orang tua lebih dini saat ini kan. Mm-hmm. Karena ilmu pengetahuan itu sangat mudah dijangkau gitu ya. Mm-hmm. Kemudian mindfulness tadi ya, kesadaran diri daripada orang tua untuk selalu mau memperbaiki, nah itu juga penting ya. Barangkali apa yang sudah terjadi di masa lalu ya sudah, karena kita tidak bisa mengendalikan semua hal ya, tetapi ada hal-hal yang bisa kita upayakan. Nah itu apa ya, tentunya saat masa kini dan juga masa mendatang gitu.
1: Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan Maria tuh?
2: Ya kan kata Ibu Aridi tadi tuh masa dulu tuh kan ya sudah lah gitu. Bagi anak yang tadi tuh Pak Darwan, itu tuh kalian bisa kok gitu, nah berkembang dengan mengganti dengan hal-hal positif aja.
1: Kalau kamu seperti apa caranya?
2: Ya sibukin dengan hal-hal positif seperti belajar. Kalau kan di pondok dulu tuh banyak hafalan ya, jadi di kadang pernah kepikiran bagaimana sih di rumah itu ya.
0: Kalau untuk saat ini seperti apa?
2: Kalau saat ini kan tugas kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kan ini lebih ke berusaha menutupi luka ya.
0: Iya.
1: Bu Arini. Okay. Ke Arini. Yeah. Karena kan saya juga mempelajari psikologi ya, bahwa ada yang namanya ada maladaptif respon gitu. Jadi di mana orang yang menyibukkan diri untuk menutupi luka kan akhirnya akan jadi buang waktu ya. Begitu.
0: Ya.
1: Bagaimana nih
0: kan? Jadi kalau Ibu menanggapi tadi Mariatul ya, dari sisi psikologi emosional ya, memang ada kalanya nanti harus ada jeda gitu. Jeda itu maksud Ibu adalah Mariatul mencoba mencari pertanyaan di dalam diri, apakah benar saya sudah tidak masalah, tidak akan menuntut tadi ya bagaimana ayah kepada saya, atau suatu saat saya ingin ada gambaran ayah itu mendekat kepada saya dan sebagainya ya, karena itu adalah bagian fase kehidupan ya. Tentunya seperti ini, apakah Mariatul itu sempat ketrigger dengan hal-hal ya ketika pembicaraan itu datang tentang ayah dan lain sebagainya. Nah, itu nantinya ya diberikan jeda dan juga Maria tuh bisa mengajak kawan ya untuk mendiskusikan itu. Gitu ya. Ibu hanya memberikan sarannya bahwa memang tugas itu tidak akan pernah habis.
1: Betul.
0: Ya, nanti setelah kuliah itu akan ada tugas lain ya, mungkin tugas pekerjaan nanti dunia profesional gitu ya. Tetapi itu caranya ya diubah, bukan dengan memperbanyak tugas atau
1: menyibukkan diri. Betul.
0: Ya, gitu. Tapi cara lain yang benar-benar membuat Mariatul tenang. Nah, gitu.
2: Nah, kalau nyari pondok itu biasanya dengan cara justru ulun tuh satu teman dengan yang kami tuh ketiga-tiganya tuh broken home gitu. Jadi kalau nanya kayak ah aku kenapa nih, nah jadi langsung aja kayak mungkin kani-kani, jadi karena dia merasakan juga jadi responnya baik aja gitu, jadi malah kita tuh tenang jadinya.
1: But differs from your heart gitu. Ada nggak sih rasa bahwa saya juga pengen kayak mereka?
2: Ada.
1: Berarti memang ini hanya pengalihan isu ke Arini ya. Karena itu tadi akan jadi bom waktu nanti kalau tidak di apa di jeda begitu. Ya.
0: Seperti pembicaraan malam ini, bagaimana perasaan dari Maria tuh?
2: Perasaannya sedikit tenang sih, karena kan kemarin udah.
0: Oke. Jadi kemarin itu sebelum untuk datang ke sini saya sudah berdiskusi dengan teman-teman, kemudian dia terus saya juga tahu nih bagaimana respon Mariatul, maka pada saat itu juga saya menanyakan nih, Kalau Mariatul tidak berkenan dengan tema ini, hari ini juga, saat ini juga kita ganti, tidak masalah dan sebagainya. Tetapi kemudian Mariatul nggak apa-apa Bu, siap aja gitu ya. Dan terjadi pembicaraan pada malam hari ini dan kemudian dijawab tenang. Maka ini sedikit daripada saya tidak bisa mengatakan pemulihan karena bukan saya ahlinya. Betul. Ya, tetapi Anda bisa mengutarakan di depan publik ini adalah satu hal yang cukup diapresiasi.
1: Betul, suatu keberanian ya.
0: Iya, keberanian.
1: Karena ini case-nya langsung ada di hadapan ya Kak Arini ya, yang kita bahas begitu ya. Karena tadi di awal saya bertanya, ada saya melihat wajahnya berbeda dan sedikit berkaca-kaca pada saat mengatakan itu begitu.
0: Iya. Karena ini berasal dari keresahan pribadi ya Kak gitu ya. Sebenarnya kita itu tahu gitu ya, beberapa ini ya, aturan peraturan perundang-undangan gitu ya, kemudian aturan hukum Islam itu jelas ayatnya gitu ya, tetapi yang dipandang orang itu hanyalah ya memberikan nafkah, itu bare minimum ya. Tapi ada yang justru sama sekali tidak memberikan nafkah, tidak hadir, kemudian double burden tadi kepada ibu gitu ya. Nah ini sebagai edukasi saja untuk teman-teman yang hendak menikah atau punya keinginan ya berkeluarga, membangun rumah tangga, atau saat ini justru sudah punya pasangan, itu bisa segala hal itu dikomunikasikan gitu ya. Jangan akhirnya ya itu menjadi korbannya adalah anak.
1: Ini salah satu bom waktu yang meledak dan jadi ada salah seorang perempuan yang dia live di TikTok begitu, di mana dia sudah sangat apa ya, sudah sangat muak mungkin dengan ayahnya begitu, sudah nggak ngasih nafkah, terus kemudian menjadi beban, terus kemudian juga kelakuan ayahnya yang mabuk-mabukan dan sebagainya begitu, sampai dia tuh sudah tidak, sampai dia nyumpahin kayak apa ya, bahasa kasarnya itu udah kamu nggak ada di dunia pun saya udah nggak peduli gitu loh, daripada kamu pada saat udah sakit baru datang ke saya gitu loh, sedangkan pada saat kamu senang dan sebagainya kamu kemana aja. Dan mungkin sakit hatinya adalah karena dia melihat ibunya yang sakit hati juga begitu, akhirnya luka itu jadi makin dalam begitu dan akhirnya meledak karena dia tidak tahu cara bagaimana untuk bisa
0: meregulasi
1: apa yang
0: sini.
1: Iya itu begitu hari ini.
0: Padahal sebagai anak tuh punya kewajiban juga ya, ya tetap mendoakan orang tuanya gitu ya. Jadi akhirnya ya buah si mahkama, anak malah menyumpahi orang tuanya, itu pun bukan perbuatan yang baik gitu. Nah kemudian orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik tadi, seperti minum-minuman, mabuk-mabukan, tidak melaksanakan kewajiban apa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Padahal aturan yang seharusnya syariat Islam itu kan ditentukan tadi di ayatnya yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, tadi menjaga, sebelum menjaga orang lain itu jagalah dirimu dan juga baru keluargamu dari api neraka. Padahal ayatnya itu sudah jelas. Ya, ya tetapi ya barangkali tidak semua dari masyarakat ini ya benar-benar mengetahui makna dari setiap ayat yang ada dalam Al-Qur'an gitu. Ataupun pembimbingan tentang syariat Islam itu tidak sampai kepada dia gitu ya. Ini bisa jadi salah satu sumbernya.
1: Win-win solution-nya apa nih?
0: Untuk apa nih win-win solution yang
1: benar? Untuk kehadiran itu bisa benar-benar ada begitu, dan itu tadi harmoninya dapat, bukan balance lagi.
0: Dari saya pertama, kehadiran itu benar-benar bisa ada ya. Yang pertama adalah orang tua itu tetap harus menjelaskan ya. Contohnya gini ya, karena father wound ini tidak hanya dari ayah yang memang sama sekali tidak ada itu, ayah ada tetapi karena tuntutan ekonomi gitu ya, akhirnya dia bekerja jauh atau ya pada imigrasi dan kemudian kerja di luar negeri gitu. Maka itu ayah ketika anak itu sudah bisa diberitahu ya, itu dijelaskan ya. Bareng hanya video call beberapa kali ya dalam seminggu ya, karena bisanya hanya sekali saja, itu tetap dijelaskan kepada anaknya gitu ya. Kemudian tetap dimintai dari apa kabarnya gitu. bagaimana kabar itu sangat penting juga bagi anak ya. Kalau anak tidak ada yang menanyai kabarnya atau tidak ada yang perhatian dengan dia, maka dia tadi mencari perhatian di luar. Itu win-win solution ya. Kita tidak bisa juga harus mengatakan ayah itu harus hadir 100% gitu ya. Maka nanti bagaimana ya, in this economy
1: ya, betul.
0: Ya, orang itu pontang-panting ya mencari pekerjaan bagaimana, padahal itu untuk bisa menghidupkan kompor di rumah. Ya itu tadi salah satu win-win solutionnya adalah orang tua itu menyadari bahwa kepergian dia gantinya itu bukan hanya dia memberikan uang aja tadi, tapi dia juga memberikan hal yang lain yang bisa dia lakukan. Itu juga cara yang diberikan oleh Al-Quran atau bagian daripada hukum Islam di situ, ya. Tuh. Dan kemudian apa? Anak itu juga mengetahui nih bagaimana perjuangan sang ayah. Ya kalau tadi contohnya Salim, Salim tuh mengetahui gitu bahwa waktu orang tua ini sudah mulai itu dihabiskan dari sebelum subuh dan sampai di malam hari. Kemudian akhirnya Salim bisa memahami bahwa orang tua ini ya tidak punya niatan meninggalkan saya gitu ya, tapi ya karena satu-satunya adalah untuk membahagiakan, begitu kak.
1: Oke, Maria tuh ada yang mau disampaikan closing statementnya?
2: Apa ya? closingnya?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk yang Pak Darwan, luka ayah ya tadi tuh.
1: Luka anak kepada ayah.
2: Iya, luka anak kepada ayah. Tetap berbakti kepada ayah, tetap berbakti kepada orang tua, karena itu sudah kewajiban. Bagaimanapun ayah, ayah tetaplah ayah, kayak sudah. Kalau nggak ada ayah, nggak ada kita, gitu. Dan serahkan semua itu kepada Allah, karena Allah itu sudah berjanji di dalam Al-Quran, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu aja dari Ulun.
1: Oke, okay, kalau Salim?
3: Kalau Ulun, pasin penutup Ulun kada banyak. Mungkin lebih tepatnya daripada pembahasan kita, komunikasi itu jangan sampai tertinggalkan. Walaupun sesibuk-sibuknya orang tua, bisa jadi bisa aja kayak pancingan anak ke basi-basi ke mama, nanti mama kena menyambung ke ayah gitu. Seandainya apa komunikasi kepada orang tua ayah nih kayak dingin, jadi pancingannya ke ibu.
1: Oke, okay. Itu yang mungkin saya bilang ke hari ini, bertabain dengan keadaan, karena kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua mana. Tapi kalau kita dengan pasangan, mungkin kita bisa memilih untuk menentukan bagaimana nasib kita ke depan, begitu ya. Tapi kalau ayah, seburuk-buruknya ayah, seburuk-buruknya ibu, orang tua ya tetap akan jadi orang tua kita, begitu ya.
0: Tidak kalau, ada mantan orang tua.
1: Nggak ada.
0: Apalagi mantan anak.
1: Betul. Nah. Kalau dari hari ke hari ini apa pesannya nih?
0: Ya sebisa mungkin yang kita lakukan adalah mengembalikan sosok ayah ke rumah, tidak hanya fisiknya, tapi juga bisa menyentuh di emosional atau bisa memeluk diri anak yang kehilangan ayah.
1: Oke, okay, terima kasih banyak Kak Arini, Mariatul dan juga Salim untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dari pengalaman-pengalaman kalian yang di-share malam hari ini pun juga bisa sedikit mengobati luka anak-anak di luar sana, dan mudah-mudahan juga bisa sedikit menampar ya untuk orang-orang tua nih yang agak sibuk di luar sana atau mungkin sudah mulai lupa daratan. Ayo balik lagi. Sehat-sehat buat kalian semua Kak Arini. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan. Dan Nasanak Perempat, saya Wan Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

kami sampaikan kabar perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Satu wahana menarik di Bukit Bintang Park and Resort adalah Waterpark dan Sanak. Ini referensi Anda untuk berhari Minggu. Taman hiburan atau rekreasi air yang dilengkapi dengan berbagai wahana bermain yang disukai anak-anak dan juga remaja hingga dewasa. Bagi yang belum tahu, objek wisata Bukit Bintang Park and Resort berlokasi di Jalan PM Nur, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Jaraknya sekitar 10 meter dari Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Dan Sanak Pro 4, di mana ada kolam renang anak dan dewasa, ada seluncuran air dan juga water slide yang bisa menjadi tempat Anda bersama keluarga untuk bisa berekreasi di hari Minggu dengan fasilitas yang juga cukup memadai, di mana juga untuk biaya masuk pun juga sangat murah dan terjangkau, kurang lebih sekitar Rp35.000 per orang dan sanak. Dan demikian kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sudah sore 4, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan satu sandiwara radio. Sandiwara apa malam hari ini? Nah, langsung aja dan sanak kita akan dengarkan drama radio yang akan saya hadirkan untuk Anda malam hari ini, yaitu tentang, sebentar ya, saya carikan yang agak baru mana nih. Nah, ini dia, Ada Intingan Wandayuhan. Ini satu drama yang akan saya hadirkan sekarang juga. Selamat mendengarkan.
1: Manis amat mukanya. Ah, kamu Nan, gangguin aja. Ada apa sih?
2: Asik banget sama laptopnya. Cerita dong, cerita.
1: Ih, apaan coba?
2: Bentar-bentar. Kamu lagi suka nulis cerpen. Emang sejak kapan kamu suka nulis?
1: Sejak kamu gangguin aku.
2: Kamu ini bisa aja. Dasar kamu, Rin.
1: Nan, bantuin dong. Pusing nih. Kamu kan tahu aku paling gak suka nulis. Ada tugas nih.
2: Ya. Tugas apaan?
1: Ini hasil PKL kemarin di Desa Batu Perahu. Ada cerita legenda Datu Ayuh dan Datu Intingan.
2: Datu Ayuh? Siapa mereka? Kayaknya juga aku gak kenal tuh, Rin.
1: Nan, canda mulu. Aku serius nih. Mau bantu gak?
2: Iya, mau kok. Emang gimana? Gimana ceritanya?
1: Jadi gini, Nan. Dulu, di Pegunungan Meratus, pernah hidup dua orang bersaudara, si Ayu dan Intingan. Mereka berdua selalu bersama, hidup rukun dan terkenal sakti.
3: Intingan, orang kampung resah. Tersiar kabar, Datu Semaliing ingin menguasai Meratus. Benarkah?
4: Sekilas yang aku dengar seperti itu. Orang kampung jadi takut pergi ke Huma.
3: Sumaliing mulai berulah. Belum tahu sama Ayu. Sekali kepret dengan pupuhan pamacul Karatika, rontok semua gigitan.
4: Yuk, kita lakukan investigasi. Jangan sampai kita termakan kabar hoax.
3: Ya iyalah kakak. Kelamaan gak usah pakai invest-investan. Kita lawan saja. Langsung aku beri kado kaji kancing sarik. Selesai.
4: Kaji apa itu, Yuk? Aku baru mendengarnya.
3: Ini kaji baru aku ciptakan, Kak, untuk menutup kemarahan. Soalnya kalau Datu Semaliing marah, katanya dia akan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya.
4: Untuk mengalahkannya tidak mudah, Yu. Kita juga harus mencari tahu apa kelemahan Semaliing.
3: Nah, itu dia. Saatnya kita berpikir.
2: Rin, emang siapa sih sebenarnya Datu Semaliing itu?
1: Semaliing itu datu yang tinggal di Pegunungan Meratus, jahat dan wajahnya menyeramkan dengan taringnya yang panjang dan juga gemar memakan ternak warga kampung dan merusak rumah mereka.
2: Aduh, usil banget ya si Datu Semaliing itu. Untung aja nggak hidup di zaman now kayak kita. Terus ceritanya gimana lagi, Rin?
1: Saat itu, ketika selesai musim katam, masyarakat Balai Tangga Amas mengadakan aruh. Sangat banyak warga kampung tetangga yang hadir meramaikan.
2: Bentar-bentar, Rin. Apa kamu bilang aruh? Emang apa sih itu aruh?
1: Oh, aruh itu semacam upacara syukuran atas hasil panen yang mereka dapat. Masyarakat Dayak Meratus sampai sekarang masih melaksanakannya.
5: Bisik. Apa-apaan ini? Tidurku jadi terganggu.
3: Maaf kami Datu. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami lagi mengadakan aruh Datu. Kami tidak tahu kalau Datu lagi istirahat Datu. Maaf.
5: Apakah kalian belum tahu siapa aku? Sumaliing, penguasa Meratus.
3: Tapi Datu, kami.
5: Apa kami? Kalian telah mengusik amarahku. Rasakan ini. Cuh! Sejak saat ini, kampung yang bernama Balai Tangga Amas, aku ganti menjadi Kampung Balai Kali.
1: Datu Semaliing marah besar, Nan. Karena warga kampung tidak mau menghentikan kegiatan aruh. Datu Semaliing terbang dan mengeluarkan ilmunya. Seketika, orang-orang kampung yang terkena ludahnya berubah menjadi batu.
2: Antik juga ya, hanya dengan berludah gitu. Manusia bisa jadi batu.
1: Tidak hanya manusia, Nan. Pokoknya, apapun yang terkena ludah Datu Sumaliing berubah menjadi batu.
2: Oh ya? Masa? Sadis banget, Rin. Emang apa nama ilmu Datu Sumaliing itu?
1: Kalau tidak salah, Kaji Pancar Latusan Liur.
4: Ada apa, Dayuhan?
3: Semalam, Datu Sumaliing ruka lagi. Warga desa Balai Amas terkena Kaji Pancar Latusan Liur. Semuanya berubah jadi batu.
4: Keterlaluan! Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Datu Sumaliing semakin merajalela, semaunya sendiri.
3: Saatnya kita hentikan Datu Sumaliing. Jangan sampai jatuh lebih banyak korban lagi, Intingan.
4: Dayuhan, kita cari Datu Sumaliing. Ayo. Ups. Kaji Pahampul Panunggang Angin. Iya.
3: Kaji Halang Panandik. Siat.
1: Dayuhan itu, Nan, mengeluarkan Kaji Pahampul Panunggang Angin, yaitu ilmu meringankan tubuh, melayang-layang dan meliuk-liuk di sela-sela pepohonan.
2: Sementara Dayuhan tadi mengeluarkan ilmu apa, Rin?
1: Oh, itu Kaji Halang Panandik. Itu ilmu meringankan tubuh juga, bisa terbang layaknya burung elang.
2: Wah, keren banget ya, kayak di film. Bakalan seru banget nih kalau misalnya Datu Sumaliing itu ketemu sama Ayu terus juga sama Intingan. Bakal saling tukar kesaktian deh mereka semua. Up.
5: Ah, 6 ekor payau. Cukuplah hasil berburu hari ini.
4: Kemana Datu Sumaliing? Seperti lenyap di telan bumi.
3: Pasti Datu Sumaliing takut karena kita sedang mencarinya, Intingan, dan sengaja menghindar. Dasar pengecut.
4: Lihat yuk, di gunung sebelah sana. Tidak salah lagi, itu Datu Sumaliing, Intingan.
1: Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Intingan dan Dayuhan menemukan keberadaan Datu Sumaliing yang lagi beristirahat di bawah pohon kariwaya.
2: Aduh, apaan lagi tuh pohon kariwaya, Rin?
1: Iya, Nan. Menurut cerita masyarakat Dayak Meratus, pohon kariwaya ini menjadi tempat tinggal makhluk halus. Pohonnya sejenis beringin berakar, besar dan tinggi. Angker, Nan.
2: Oh gitu. Terus-terus, si Datu Sumaliing?
1: Ya iyalah, namanya juga Datu Sumaliing, otomatis marah-marah. Karena istirahatnya diganggu. Sehari aja gak bisa marah, bisa-bisa kejang-kejang kali ya.
4: Sumaliing, bangun! Hei, bangun Sumaliing!
5: Wah, siapa kamu? Beraninya mengganggu istirahatku.
4: Ayuh namaku, sekarang kamu pergi tinggalkan pegunungan Meratus dan jangan pernah kesini lagi, Sumaliing.
5: Berani sekali kau, Ayuh, mengaturku, anak ingusan.
4: Sekali kibas,
5: remuklah badanmu.
4: Silahkan, buktikan ucapanmu. Keluarkan seluruh kesaktianmu, Sumaliing.
5: Rasakan ini, Kaji Segara Kesarikan.
4: Kaji Segara Kesarikan. Murkanya Datu Sumaliing mengeluar. Tanah bergetar hebat, air sungai terhempas ke udara. Pohonan berterbangan, tercabut dari akarnya. Sumaliing, terimalah ini. Kaji Sarik. Adikku Dayuhan menandingi kesaktian Datu Sumaliing dengan Kaji Kancing Sarik. Ilmu meredam amarah.
5: Hah? Kaji Segara Kesarikan ku dilumpuhkannya. Boleh juga pemuda ini.
4: Sumaliing, hanya itukah kesaktianmu?
5: Itu baru pemanasan. Selanjutnya, terimalah ini. Kaji Pitung Walas Narka. Iyat.
4: Hawa panas mulai terasa yang berasal dari mulut Datu Sumaliing. Semak dan ranting-ranting mulai terbakar. Kira-kira dengan kaji apa Dayuhan mengimbangi ilmu Datu Sumaliing ini? Sumaliing, akan kuredam hawa panas 17 api nerakamu dengan Kaji Mangumpul Banyu Baku Salawasan. Iyat. Hawa sedingin es yang dikeluarkan dari telapak tangan Dayuhan mulai meredam panas 17 api nerakanya Datu Sumaliing. Hei Sumaliing, ternyata kau hanya bermulut besar. Ilmumu tidak ada apa-apanya.
5: Bersiaplah menjadi batu abadi, Ayu. Rasakan ini, Kaji Pancar Latusan.
4: Datu Sumaliing mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Air liurnya memancar kemana-mana. Apapun yang terkena liurnya berubah menjadi batu abadi. Hampir saja, aku harus segera membalas semua ini. Sumaliing, terimalah takdirmu. Kaji Mandau Halang, Kancana Pancar Habang Hindau Jagat. Iya. Dayuhan mengeluarkan mandau, pancara paparan sinar merahnya sangat menyilaukan mata. Sesaat Datu Sumaliing terlihat oleng menahan silau dan hawa panas yang dikeluarkan dari Mandau si Ain.
6: Mandau itu menyilaukan pandanganku dan hawa panasnya akan memanggang tubuhku.
4: Cahaya dari Mandau si Ayu memerahkan langit. Sejauh ini tak ada yang mampu menahan kesaktian Mandau Halang Kencana milik Ayu.
7: Sumaliing, waktumu sudah habis. Mandau Halang Kencana pancar kabal indah jagat. Tantang kapitu titir para hai jagat. Hiat!
4: Dengan melompat ke udara terbang layaknya burung elang, Ayu mengibaskan Mandau Halang Kencana menyusur ke arah leher Datu Sumaliing. Mandau Halang Kencana sinar merah jagat tingkat ketujuh, kilat pemisah jagat. Dengan sekali tebas, rubuhlah Datu Sumaliing dengan kepala terpisah.
1: Nah, begitu ceritanya Nan. Akhirnya, dengan kesaktian Ayu dapat mengalahkan Datu Sumaliing. Maka, sejak itu warga di Pegunungan Meratus dapat hidup nyaman jauh dari ketakutan.
2: Wow, keren ya ceritanya Rin. Aku usahain deh bantu kamu buat cerita ini dalam tulisan.
1: Nan, jangan lupa di akhir tulisan begini. Tidak lama setelah terdengar suara petir yang keras, langit tiba-tiba gelap. Datu Sumaliing yang terkapar di tanah dan 6 ekor payau hasil buruannya berubah menjadi 7 gundukan bukit.
2: Oh, begitu. Terus ada tambahan lagi nggak?
1: Masyarakat Pegunungan Meratus mengenal 7 gundukan bukit itu dengan nama Gunung Kepala Pitu. Saat ini, keberadaan Gunung Kepala Pitu masih dapat kita lihat bila kita mengunjungi Kampung Batu Perahu di hulu Sungai Tengah.
8: Intingan Wandayuhan dimainkan oleh Teater Angkasa. Arini diperankan Arini Husna. Nanda diperankan Nanda Rashida. Ayu diperankan Ari Fajrian. Intingan dimainkan Aditya Chandra. Datu Sumaliing diperankan Lai Sulaiman. Teknik montase Arul Ramadhani. Naskah dan produser Heri Purwanto.

24 jam 10 nanti kami akan hadirkan sajian lagu-lagu Banjar untuk Anda. Di depan udah rame banget ya, sampai jam 11-an kayaknya masih rame banget karena emang malam minggu ya. Kalau malam minggu dan senak mau kemana nih, atau lagi di mana, atau lagi gelap-gelapan, karena memang lagi-lagi di beberapa daerah di kota Banjarmasin tuh kembali mendapat pemadaman listrik bergilir dan sanak, dan katanya sih sampai jam 11-an lewat ya, tapi nggak tahu karena kadang nggak sesuai prediksi. Kalau nyala lebih cepat ya alhamdulillah, kalau nggak ya udahlah, nggak usah terlalu banyak ngeluh juga, toh nggak jadi apa-apa, nggak akan merubah keadaan, tambah bikin stres aja. Jadi lakuin aja apa yang bisa dilakuin. Kalau yang udah di luar kuasa kita ya udah, tungguin aja sampai nyala gitu ya. Dan mungkin yang lagi dengerin, lagi gelap-gelapan tapi masih bisa dengerin Pro 4, tenang, kita masih temenin dan sana kok ya.

0: Oke, dan sudah pukul 4 dan sudah jam 10 malam. Kami hadirkan sajian informasi dan lagu-lagu Banjar ke ruang dengar Anda. Nanti baru dilanjutkan jam 11 jazz musik lagu-lagu Banjar.
1: Pro 4, suara budaya Banjar.

Ya, dengan sana Salbia, 36 tahun, warga desa Sungai Sipai, Kabupaten Banjar, ini mengaku harga eceran gas LPG melambung naik dari Rp23.000, kini jadi Rp40.000. Dan dia mengaku gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting sebab digunakan untuk keperluan memasak sehari-hari ini dan sana. Bukan hanya Salbia, tapi juga warga Tungkaran, Irviana, 28 tahun, mengaku juga harga-harga gas 3 kg eceran tuh tembus sampai Rp38.000. Padahal katanya dan sanak di Pangkalan tuh harga tertinggi tuh cuma Rp22.000 aja. Nah, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ahmad Begiawan ini mengatakan untuk supply sebagaimana yang dijelaskan pihak Pertamina lancar kepada agen dan penyalur LPG di setiap daerah. Hanya saja katanya memang ada pengurangan kuota yang dari 560 tabung per bulan menjadi 420 tabung per bulannya. Dan karena itu juga Haji Gia juga menyampaikan bahwa harga di pasaran saat ini yang ada itu diimbau untuk para pangkalan untuk tetap di harga yang sama atau harga eceran tertinggi, dan untuk di eceran agar tidak menaikkan terlalu jauh dan sarak.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Oke, besok di hari Minggu dan senang perempat dan waktu yang tepat buat berkreasi bersama keluarga ataupun juga kolega ya. Nah dan sanak, di Kalimantan Selatan banyak banget terdapat objek wisata yang tersebar di 13 kabupaten kota. Mulai dari wisata sungai, gunung sampai pantai juga ada ya. Tapi sebelum berdharma wisata, aduh bahasanya ya, tua banget. Sebelum jalan-jalan maksudnya, baiknya nih dan sanak perempat harus tahu nih kondisi cuaca besok seperti apa. Tujuan di sana apakah hujan apa enggak gitu ya. Jadi bisa nyiapin diri, nyiapin segala sesuatunya buat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada, termasuk menunda perjalanan atau ganti destinasi lokasi yang cuacanya bersahabat nih dan sanak perempat. Jadi di Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini harus waspada badai petir saat sore. Jadi cuaca di tempat wisata Loksado pada hari Minggu besok tuh diperkirakan oleh BMKG Bandara Samsudin Banjarmasin cerah berawan pada pagi sampai siang, disusul potensi hujan ringan hingga badai petir lokal di sore hari, di mana suhu udaranya berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65% sampai 92%. Dan kemudian juga di Riam Bajandi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sinar UV-nya cukup tinggi nih dan sanak perempat, di mana cuaca di tempat wisata Riam Bajandi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan ini pada hari Minggu besok diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jadi aman ya. Mau tahu daerah mana lagi yang bakal berpotensi? Tapi sebelumnya, kondisi cuaca yang cerah dan bersahabat ini sangat mendukung banget ya di daerah Riam Bajandi untuk aktivitas di luar ruangan maupun bermain di kawasan wisata tersebut. Dan masih ada lagi yang lain, tapi tunggu aja, tetap di Perempat RRI Banjarmasin.

Oke, kita lanjut ke Bukit Sapu Angin di Tanah Laut yang berpotensi hujan ringan dan sana. Di mana kawasan wisata Bukit Sapu Angin Kabupaten Tanah Laut ini pada hari Minggu besok tuh diperkirakan cerah berawan dan sebagiannya tuh berawan pada siang hari. Di mana suhunya berkisar antara 26 sampai 33 derajat Celcius dan malamnya cenderung cerah dan akan ada potensi hujan ringan yang bisa diprediksi pada siang menjelang sore hari dan sanak perempat. Dan potensi ini singkat ya, sebesar 5-15% terutama di tengah hari dan sanak perempat. Dan kemudian kita beralih ke selanjutnya. Sekarang kita mau ke pantai nih. Nah, di Pantai Gedamban Kota Baru cuacanya cukup bersahabat sepanjang hari, di mana cuaca di Pantai Gedamban Kota Baru diperkirakan cerah berawan hingga cerah sepanjang hari, di mana suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan puncaknya hanya di 31 derajat Celcius pada siang hari, dan di mana potensi hujan ringannya juga sangat rendah dan sanak perempat. Jadi sangat aman banget buat dan sanak yang pengen seharian main-main di pantai, main air dan menikmati suasana gunung yang ada di sana juga, mungkin sambil bakar-bakar seafood ya, cumi, udang, beh, enak banget tuh dan sanak perempat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi informasi saya hari ini bisa jadi referensi ya buat dan sanak perempat mau kemana nih besok liburannya ya. Dan have fun buat besok. Lagu informasinya ini yang terakhir karena sebentar lagi kita mau jazz musik dan sanak perempat, tapi tetap masih dengan sajian lagu Banjar.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: mudah untuk menjadi seorang pandai besi. Besi dipanaskan ke dalam bara api yang menyala, kemudian ditempa dengan palu besar. Terlihat sederhana, namun ini profesi memerlukan keahlian khusus. Apalagi ketika yang dipesan adalah senjata legendaris. Empu Rambut Perak, itulah julukan bagi Muhammad Amin. Dia dipanggil Empu karena memang ahli membuat keris. Ketenarannya menembus pelosok Kalimantan Selatan. Tempat pembuatan kerisnya berada di Pasar Jati, Pekapuran A, Banjarmasin Tengah. Bangunannya sederhana, berukuran 3x6 meter. Berada di antara deretan toko beras, Amin biasa menyebut tempat kerjanya itu balai atau pendopo.
1: Orang menempat ini mulai umur lah 15 tahun itu nampak. Gue tamatnya cuma SD. Sampai ini 42 tahun.
0: Demikian yang diceritakan Muhammad Amin membuka cerita pengalamannya sebagai pandai besi. Walau tak lagi dapat dikatakan muda, Empu Amin demikian dirinya dikenal masyarakat, terlihat masih cekatan mengayunkan palu pada besi tempa yang dikerjakannya. Tak menggunakan alat pelindung khusus, melainkan hanya kaos tipis dan kacamata yang melindungi mata dan tubuh Empu Amin dari percikan bara api dari besi yang ditempanya.
1: Ketujuh, Pak, bolehlah keris-keris. Namun lagi tahap pelajaran. Nah, orang tua kita ini mendukung. Apa? Pianak sekolah, Kak. Ayo, kalau penakun, dikirimlah kita ke Jawa, di Tuban, Jawa Timur. Nah, 2 tahun, Pak, sana, Pak. Belajar sampai mendapatkan ijazah, diberi buku, nang budaya.
0: Bakat dan keseriusan Amin muda dalam mengolah besi mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk menambah keahliannya, Amin muda menempa ilmu selama 2 tahun di Tuban.
1: Keturunan ulum ini, Pak, daripada pandai dulu ada 4 pandai. Yang nomor 1 pandai di kendangan, nangarannya itu pandai utuh. Yang nomor 2 pandai sarip. Nomor 3 di rantau pandai gaur. Nomor 4 Datu Anggang ke negara Hulu Sungai Selatan, ya, pada Tuan Kampung.
0: Empu Amin juga menceritakan berbagai material yang biasa digunakan untuk membuat sebilah keris atau benda pusaka lainnya, mulai dari jarum, per mobil, sampai besi yang berumuran tua, hingga batu yang mengandung unsur logam.
1: Bahan orang dulu, bahan maulah mandau. Ini batu mantikai. Nah, ini batu kita, baik. Dilebur, dijadikan besi. Jadilah ini, lalu dibentuk mandau.
0: Empu Amin memang terkenal dengan keahliannya membuat keris dan berbagai senjata adat daerah lainnya, termasuk senjata khas Kalimantan, yaitu mandau. Untuk membuatnya, Empu Amin menggabungkan beberapa jenis besi, menumpuknya untuk selanjutnya dilebur dan dilipat berkali-kali untuk mendapatkan jumlah lapisan atau biasa disebut pamor yang diinginkan oleh si pemesan.
1: Sabuting mandau itu hampir, kalau tiap hari itu 4 harian. Itu kok dia menggawin hal lain tuh, di situ aja. Diulahkan anunya tuh, wadah. Wadah nangkainya apa-apa, cerbut daripada tanah tampur pasir. Jadilah kayak ini nih, banyak itu mau beli mandau.
0: Selain mandau, benda-benda pusaka dari daerah lain pun dapat dikerjakan, seperti keris. Empu Amin juga menceritakan perbedaan keris Banjar dengan keris Jawa, salah satunya dari ukuran keris tersebut.
1: Orang Jawa pai panjang bisa mencapai 2 kilan atau mencapai 40 cm atau 39 cm. Tapi kalau kita orang Banjar, handap khas orang kita Banjar, artinya urang-urangnya aja namun terpanjang tuh. Nah itu perbedaannya di situ.
2: Dan pakai elok kah?
1: Ada yang belok. Nah elok dari elok 1 sampai elok 99, tapi itu panjangnya 1 meter. Karena mereka mengambil daripada filosofi tadi itu Asmaul Husna.
3: Yang 9.
1: Satu elok satu nama.
0: Sekian lama menekuni sebagai pandai besi, mengerjakan pesanan pelanggan dari berbagai pelosok daerah, Empu Amin pun pernah mengalami peristiwa magis ketika mengolah besi menjadi sebilah mandal.
1: Kita pada waktu itu menempa ampun orang kandangan, pernah kita pada siup di sini, karena bahan itu mengeluarkan sesuatu cahaya yang sangat luar biasa. Sampai kita kada sadar diri lagi. Satu minggu baik kita. Tahun 90-an kejadian itu.

0: Pat Amin merupakan salah satu dari sekian banyak pandai besi yang ada di Kalimantan Selatan. Atas kesetiaannya menggeluti pandai besi, Kesultanan Banjar melalui Pangeran Hairul Saleh memberikan gelar Empu Tosan Aji atau Seniman Besi. Selain gelar Tosan Aji tersebut, Muhammad Amin juga dianugerahkan gelar Empu Kasta Diraja atau yang berarti pembuat pusaka kerajaan. Maka tidak aneh sebagian pelanggannya memanggil dirinya dengan sebutan Empu Amin.
1: Mbah itu ulun di yang terakhirnya di Barisidin gelar Empu Kasta Diraja, Empu Kerabat Kerajaan kaitannya.
0: Di usia yang tak lagi muda, Empu Amin masih setia menghabiskan waktunya bersama peralatan penempa besi disertai bara panas dan juga percikan api. Meski di tempat bisa dikatakan seadanya itu, tidak membatasi Empu Rambut Perak untuk berkarya membuat keris. Sebelum mengakhiri ceritanya, Empu Amin berpesan tentang kekuatan sebilah besi.
1: Dalam urusan menempa besi, asal tampah aja, asal jadi aja. Ya kalau bisa, ya mantap banget. Ya penuh dengan doa lah, berdoa lah kita. Besi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Yang sangat luar biasa itu. Ya tergantung lihat kita lagi.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: perjumpaan kita malam hari ini, izinkan saya untuk memutarkan satu renungan malam dengan judul Rahasia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Sarang Pro 4 hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nang Sanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar kembali menjumpai Nang Sanak Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini Minggu 5 Juli 2026 melalui Puancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Nang Sanak Perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Banua Bayu Sukan edisi pagi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 5 Juli 2026. Untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita dengarkan pengajian suci Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya, dibacakan oleh Ahmad Bakri dan terjemah oleh Miss Lawati.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar,

0: tapi siapa yang mau mendengarkan? Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh di edisi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 5 Juli 2026. Dan Hikmah Subuh pagi hari ini kita bersama Ikadi. Dan tentunya kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik di pagi hari ini. Dan di subuh pagi hari ini kita akan bahas mengenai larangan menikah di bulan Muharram, mitos atau fakta. Eros Anuk Perompat, sebelumnya kita juga sudah kedatangan Ustadz kita nih di studio. Kita ditemani dengan Ustadz Muhammad SHIMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Semoga seberatan Eros Anuk Perompat juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik seberatan ya,
2: Ustadz. Amin.
1: Iya, dan tentunya pada pagi hari ini kita bahas topik yang sangat menarik nih, larangan menikah di bulan Muharram, mitos atau fakta nih ya. Nih, mungkin ada yang bingung juga nih, bujur kah ada nih, mitos atau fakta nih. Iya. Tapi sebelumnya nih Ustadz, kita juga ingin mengingatkan yang sanak perempuan seberataan nih, kalau ada ingin bergabung tentunya di pagi hari ini bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0953-39. Baik, langsung aja nih Ustadz, larangan menikah di bulan Muharram ini bagaimana nih? Ini mitos atau faktanya nih? Silakan Ustadz.
2: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka dan juga bertatap suara di gelombang RRI Pro 4. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati Mbak Helda ya.
1: Iya.
2: Host kita pagi hari ini, dan Mas siapa tuh ada operatornya?
1: Mas Bayu.
2: Mas Bayu, oke, nggih. Dan juga para pendengar setia RRI Pro 4 dimanapun Bu Hanpian berada, alhamdulillah pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang larangan menikah di bulan Muharram tadi. Apakah ini mitos atau fakta? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan, pernikahan itu sendiri kan tidak terlepas dari sebuah sebuah permasalahan sosial ya, sebenarnya berangkat dari permasalahan sosial di mana manusia ini sebagai makhluk sosial dia kan memiliki ragam budaya yang menjadikan kemudian permasalahan itu menjadi kompleks, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan. Nah, di antara persoalan aspek-aspek budaya, keagamaan, sosial kita ini salah satunya adalah ada sebagian masyarakat kita, khususnya ada mungkin dari selain dari suku Banjar ya, itu biasanya mereka mempercayai bahwa tidak dianjurkan seperti itu untuk menikah di bulan Muharram, atau mereka lebih menyebutnya kepada bulan Syura seperti itu. Nah, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya sudah menjelaskan bahwa di dalam satu tahun kalender Hijriah itu ada 12 bulan. 12 bulan Muharram yang mungkin sudah sejak kita kecil kita mungkin sudah menghafal nama-nama bulan tersebut ya, Pak ya. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Nah, ya, di ujung ayat itu tadi, minha arba'atun hurum, disebutkan bahwa ada 4 bulan yang dikategorikan 4 bulan mulia. Nah, kemudian oleh para ulama tafsir, keempat bulan ini mereka jelaskan disebutkan adalah yang pertama 3 bulan berturut-turut dari mulai bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian selanjutnya 1 bulan yang menyendiri adalah bulan Rajab. Nah, di sini memang disebutkan salah satu bulannya itu tadi adalah bulan Muharram, bulan yang mulia. Kenapa disebut di bulan mulia? Karena 3 bulan yang berturut-turut ini dia berada di bulan haji lah. Jadi dia kan orang-orang dulu itu kan mungkin karena jarak sebelum melaksanakan ibadah haji itu lumayan persiapannya jauh, atau mungkin persiapan berangkatnya itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian masuk di bulan hajinya bulan Dzulhijjah, kemudian lagi masa-masa kemulangan itu di bulan Muharram, maka kemudian 3 bulan ini disebutlah dengan 3 bulan mulia. Nah, kita kembali lagi tadi pembahasan tentang larangan menikah di bulan Muharram. Nah, jadi dalam istimbat hukum Islam itu, yang pertama, kita ketika ingin memutuskan atau mengistimbat suatu hukum itu, kita harus berpatokan mencari dalil terlebih dahulu di dalam Al-Quran, kemudian di dalam sunnah atau hadis, kemudian ada ijma', kemudian ada kias, dan ada lagi di dalam istilah ilmu usul fikih itu ada namanya uruf. Nah, jadi pada dasarnya memang tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan di bulan-bulan tertentu, ya, tidak ada larangan untuk menikah. Tapi kemudian memang tadi disebutkan bahwa sebenarnya malah bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa kemudian ada sebagian masyarakat kita yang mempercayai larangan, adanya larangan nikah di bulan Muharram ini, ya, karena mereka ini berangkatnya dari budaya. Nah, budaya ini kalau di dalam istilah usul fikih itu adalah namanya uruf atau adat, ya. Uruf, ya, kalau bahasa kitanya adalah budaya. Nah, kita orang Islam atau Muslim, Islam Nusantara kita itu kan memang berangkatnya dulu para wali songo itu, mereka menyebarkan ajaran Islam itu kan secara pelan-pelan masuk ke dalam kultur budaya sebagian, khususnya kan penyebaran agama Islam itu kan di adanya di Pulau Jawa seperti itu. Ya, tapi kemudian para wali songo itu kemudian mereka mencoba merasuki budaya itu tersebut dengan memasukkan nilai-nilai keislaman. Salah satunya kan ada seperti tradisi tahlil, atau mungkin bahasanya itu 40 harian atau 100. Nah, tapi kemudian kalau kita berbicara tentang budaya ini tadi, larangan melarangan menikah di bulan Muharram, artinya larangan ini kan kadang seakan itu menganggap ketika melakukan pernikahan di bulan Muharram itu akan mengalami, ada yang mengatakan nanti akan mengalami sebuah kesialan gitu. Nah, ini yang kemudian masuknya dalam kategori bahasa dalam Islam, istilah Islam itu ada tatayur gitu, adanya mempercayai kesialan, baik itu tentang hari, waktu ataupun tempat. Nah, sedangkan sebenarnya di dalam Islam itu tadi tidak ada istilah hari sial. Nah, sebenarnya kalau mengkaji dari sejarah lagi ya, dari sejarah umat Islam terdahulu, ternyata dulu pun kaum jahiliyah itu juga mempercayai yang namanya bulan sial lah istilahnya. Sehingga mereka dulu itu malah juga tidak mau melakukan pernikahan di bulan Syawal. Mereka malah juga tidak mau melakukan pernikahan di bulan Syawal. Nah, jadi tadi sedikit lagi, selain tadi ada Al-Qur'an, kemudian ada hadis ya. Nah, jadi kita melihat dari hadis ada riwayat, mungkin sejarah dari perjalanan hidup Nabi, perjalanan kisah hidup Nabi zaman dulu juga. Nah, kemudian ketika tadi adanya kepercayaan hari bulan sial dari kaum jahiliyah itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mematahkan, bahasanya mungkin mitos itu tadi ya. Lalu kemudian Rasulullah pun akhirnya dulu saat menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah juga menikahi Siti Aisyah itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Nah, jadi ini kan kalau kita analogikan ke bulan Muharram ini tadi, bulan Syura yang merupakan kepercayaan dari sebagian besar masyarakat kita, itu artinya sebenarnya tidak ada keharaman, tidak ada larangan. Ya kalaupun mau menikah di bulan Muharram, ya silahkan seperti itu, tidak ada larangan. Nah, jadi kembali lagi tadi ke di Al-Qur'an, yang pertama bulan Muharram malah dikatakan adalah bulan yang mulia. Nah, tapi memang kemudian karena tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menikahi Siti Aisyah itu di bulan Syawal, maka kemudian kita sebagian umat Islam itu kan akhirnya kan tentu memilih yang lebih afdal utama, ingin niatnya mengikuti Rasulullah. Maka kemudian mungkin akhirnya orang lebih, daripada aku juga nikah di bulan Muharram, mending aku ikut menikah di bulan Syawal. Itulah salah satunya mengapa alasan mungkin sebagian orang, sebagian besar masyarakat kita itu menganggap bulan Syawal itu adalah bulannya pernikahan. Makanya kan ramai orang setelah hari raya biasanya, pengantenan biar kita di Banjar nih. Itu salah satunya. Nah, kemudian dari hadis pun memang tidak ada sama sekali dalil secara eksplisit, secara implisit, secara jelas menerangkan waktu-waktu khusus gitu untuk melaksanakan pernikahan. Kalau di dalam sebuah hadis itu pun kan, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nah, di dalam hadis, di dalam surah An-Nur, ayat 32, wa ankihul ayyama, disebutkan di situ wa ankihul ayyama, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hambamu dan orang-orang yang soleh. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu termasuk kategori orang yang miskin atau yang tidak mampu, insyaallah Allah akan mengayakan mereka. Allah akan mencukupi mereka. Nah, jadi kan di sini dari ayat ini dapat sedikit kita pahami bahwa artinya kapanpun ketika seseorang menikah, insyaallah Allah akan memberikan dia karunia rizki. Artinya tidak ada hubungannya, semisal kalau orang menikah di bulan Muharram misalnya, lalu kemudian dia akan merasakan hidup yang sengsara gitu, atau hidup yang tidak bahagia. Tidak ada sama sekali dalil atau hadis yang menjelaskan keterangan seperti itu.
1: Iya. Tapi kembali lagi nih Ustadz, kita namanya hidup di Indonesia ya, yang kaya akan budaya, tentu berdampingan lagi nih dengan yang namanya budaya kita. Makanya ada yang namanya mitos-mitos ini ya Ustadz ya. Ada juga kan yang mengatakan bulan Muharram, jam kita orang Banjar nih kan biar orang tuh bulannya panasan, biar kalau yang ada sih, makanya jarang kan orang menikah di bulan Muharram. Takutnya kalau kena ini atau itu, atau takutnya berpisah atau bagaimana, rumah tangganya kada nyaman, ujar orang itu kan. Itu kembali lagi lah, mungkin karena kita dengan kepercayaan yang dulu kan, ibaratnya dengan berkaitan dengan budaya kita juga nih. Jadi seperti itu kan Ustaz. Padahal semua bulan itu baik ya Ustaz ya.
2: Jadi kalau menurut ulun sih, artinya kita sebagai mungkin orang yang istilahnya masih muda, ya tentu saja kita bukan berarti kita menyalahkan apa budaya yang mungkin sebagian besar orang tua kita, pendahulu kita yang sudah mereka percayai. Artinya ya kita tetap kita tetap menghormati, bukan serta-merta menyalahkan atau artinya tidak mau berhubungan dengan mereka. Artinya kita tetap menghormati tadi, ya tidak mengapa kalau mereka mungkin berpegang kuat dengan kepercayaan tersebut, selama itu tidak apa ya mengganggu akidah kepercayaan kita gitu kan. Yang salah itu kan ya tadi, sampai menganggap sesuatu itu menjadi suatu kesialan gitu tadi.
1: Iya.
2: Ketika menikah di bulan Muharram nanti kamu akan sial gitu. Nah, itu kan artinya sudah dalam tahapan seseorang itu percayanya kepada bulan, tidak kepada Tuhan lagi yang menentukan kebahagiaan dan apa istilahnya ketidakberuntungan seperti itu. Nah, jadi selain dari Al-Qur'an tadi, hadis, ijma, kias, ada urup tadi ya. Urup di dalam metode apa ya? Istilah usul fiqih itu ada urup sahih, ada urup fasid namanya. Ada urup yang bagus, ada urup yang rusak tadi. Ada dianggap budaya itu bagus, ada budaya itu yang tidak bagus. Nah, dikatakan budaya atau urup itu termasuk dalam kategori budaya yang sahih adalah selama budaya atau urup adat itu tidak melanggar ketentuan hukum-hukum syara. Nah, tidak melanggar ketentuan hukum-hukum syara, baik hukum dari Al-Qur'an ataupun hadis itu tadi. Makanya tadi kalaupun seandainya tadi ya tadi sampai mengganggu akidah kepercayaan kita, maka jangan maka itu kemudian dia bisa masuk dalam kategori uruf fasid tadi, adat atau budaya yang tidak baik. Tapi ya tadi kita tentu saja jangan menyalahkan ya orang tua. Kita tetap menghormati mereka yang mungkin sudah mempercayai itu dari turun temurun seperti itu. Setidaknya bagaimana kita, yang penting kita bisa memfilternya. Selama ada pilihan lain ya toh jangan bukan berarti kita apa, selama ada pilihan lain kenapa kita harus memilih untuk menikah di bulan Muharram kan, ya kada apa-apa juga gitu kan. Artinya kada perlu juga kita bukan berarti kita percaya bulan Muharram bulan sial, kalau ada di bulan lain yang bagus ya kenapa tidak gitu kan.
1: Tidak.
2: Selain daripada bulan Syawal sama bulan apalagi bulan Zulhijjah ya biasanya yang ramai nikahan itu.
1: Iya. Tentunya setiap bulan ini bagus juga ya Ustaz ya. Mungkin ini mungkin karena mitos tadi itu ya, karena kepercayaan yang namanya nenek moyang kita dulu kan ya. Setelah Islam masuk juga ibaratnya nang tatua kita bahari gen masuk Islam tuh gen begamatan ibaratnya kan. Karena ngarannya kada hawa jua jar kita tuh anak langsung dihilangkan apa segalaannya yang ada sih. Itu mungkin masuk seperti kepercayaan orang-orang terdahulu mungkin ya antara bulan-bulan itu. Dan pastinya kita juga ingin mengajak nih Ustadz dan sanak perempuan seberataan kalau ada ingin bergabung tentunya di pagi hari ini, bisa langsung saja kalau ada yang anak petakun mungkin ya, kalau nih kada papa bujur kada papa kah mungkin atau bagaimana ingin meyakinkan lagi, nah bisa nih petakun kita di sini atau bergabung kita di sini di Kemah Subuh pagi hari ini di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0953-9. Baik Ustadz, sambil menunggu dan sanang perawat seberatan anak bergabung, mungkin kita bisa dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perawat FM, Suara Budaya Banjar.
3: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Sambo-sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
4: Banjar. Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompat masih di Kemas Subuh pagi hari ini dengan topik kita larangan menikah di bulan Muharram, mitos atau fakta ini. Iya, yang namanya atau fakta ini kalau sudah di masyarakat ya Ustadz ya, mungkin ini kita juga berkaitan dengan kepercayaan budaya nih ya Ustadz ya, budaya orang tua kita bahari ijar ya. Kalau kadang yang namanya kita ke anak-anaknya nih ya, karena mungkin sudah didoktrin dengan budaya diwas-was dikit oleh orang tua bahari, jadi mungkin itu berpengaruh juga lah dengan pola pikirnya atau apa, mungkin sugestinya kalau menikah bulan ini, nikah pang jangan semalam, jangan menikah bulan ini, jangan makannya ini, jangan padahal kan semua bulan itu bagus, mungkin karena tersugesti akan hal itu, apakah itu mempengaruhi juga tuh Ustaz?
5: Ya sedikit banyaknya tentu pasti berpengaruh ya tadi apa sugesti dari orang tua itu. Nah, karena kalau kita kaitkan dengan sebuah hadis itu kan disebutkan ana dalam sebuah hadis qudsi itu ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku menurut prasangkaan hambaku seperti itu kan. Kalau dalam apa sisi apa aspek psikologi itu kan kadang dari adanya motivasi itu kan juga akan Kemudian dia masuk ke dalam alam bawah sadar yang kemudian itu lama-kelamaan bisa mewujudkan apa yang kita khawatirkan itu. Nah ya, akhirnya lebih baik ya tadi kita hindari sajalah. Jadi kepada orang tua juga mohon sekarang zamannya udah berubah gitu. Bagaimana berdiskusi, berkomunikasi kepada anak, ya jangan sampai menyampaikan sesuatu doktrin yang mungkin tidak ada dasar-dasarnya, yang kemudian akhirnya kemudian doktrin itu kan akhirnya bisa berpengaruh kepada pola pikir anak. Nah, kepada anak-anak pun diharapkan, pada anak-anak muda khususnya nih kan ya, kepada Gen Z, mungkin yang generasi milenial kan udah lumayan, ada yang sebagian udah masuk usia paruh baya, usia 40-an juga lah, usia paruh baya. Nah, mungkin tetap kita tadi menghormati kepada orang tua gitu. Jangan sampai ketika kita ingin memutuskan sesuatu, apalagi terhadap yang tadi ini memahami atau memilih untuk tidak menikah di bulan Muharram, itu kemudian menjadi perselisihan di antara kita dan orang tua di dalam keluarga. Ya udah deh, misalnya kalau abah lon mama kada hakun ulun nikah di bulan Muharram, ayo ja ulun bekal aja. Kena kah ulun nikah di bulan mau di bulan Maulid aja nah. Nah, ulun bahas di bulan ya kan kalau ada aja teparak juga lagi bulan apa Rabiul Awal ya lah misalnya nih bulan Maulid Nabi. Amunnya handak mahadang ke bulan Syawal pulang kan bulan Dzulhijjah kelawasan pulang setahun. Amunnya handak mahadang pulang bebiniannya nih misalnya atau lelakiannya hakun pulang mana? Itu kan tadi kembali kepada kepasangannya juga pulang untuk persiapkan pernikahan itu tadi. Karena kan dalam hadis lain pun disebutkan yang penting kan ketika kedua orang pas calon pengantin ini sudah memiliki kesiapan, ya ma'syarosh syabab manistawfa aminkumul ba'ata fal yatazawwaj. Nah, maka hendaklah dia, maka silahkan kalau dia mau menikah. Nah, salah satu aspek yang harus diperhatikan itu adalah kesiapan kematangan seseorang, baik dari segi finansial atau yang lainnya gitu. Ada yang bergabung?
4: Kita terima telepon dulu ya Ustadz ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Pasaran ada.
4: Dari
6: Abah Sofian.
4: Abah Sofian. Oh iya, silakan Abah Sofian. Inggi, pelajari.
6: Kalau ini menanggapinya tuh nih, kata. Sesuatu yang terjadi itu kan tidak ada catatan. Kita sebelum lahir ditentukan nasib kita. Kan kita mengharapkan gitu aja, kalau ulang gitu aja. Cuma kalau mengaitkan bulan-bulan itu kan ada habis ya.
5: Ujur.
6: Sebelum lahir kan dari lahir, itu kan kita ada jatah masing-masing. Masih buruk, masih baik, kita lahir di dunia ini. Kan kalau ada salah, itu nasib kita Nabi Muhammad itu menikahkan Siti Khadijah itu bulan Muharram juga itu karena salah bulan-bulan. Nah itu aja saya, terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abah Sofian di Pelaihari. Ini sesuatu yang terjadi ini ada catatan yang sudah ada tulisan takdirnya ya Ustadz ya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi, dan sebenarnya semua bulan itu baik. Jangan sampai kita mungkin karena terima doktrin itu sendiri ya Ustadz jadi mempengaruhi ini. Betul kan Ustadz?
5: Iya. Makanya tadi sudah di awal ulun sudah sempat sampaikan juga, artinya kan ketika tadi kaum jahiliyah itu sempat mempercayai adanya kesialan menikah di bulan Syawal, maka kemudian dengan prakteknya dengan ajarannya Islam datang ingin mematahkan mitos-mitos itu tadi. Maka akhirnya kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal. Artinya Rasulullah ingin mempertegas bahwa tidak ada kesialan ketika kita melangsungkan pernikahan di bulan Syawal itu tadi. Nah, kalau tadi Abah Sofian kan juga menyampaikan bahwa Rasulullah menikahi Khadijah di bulan Muharram juga, malah di bulan Muharram. Sedikit lagi ulun tambahkan, kenapa bulan Muharram ini disebut dengan bulan Syura oleh sebagian besar oleh dari orang-orang Jawa, karena kan di dalam bulan Muharram ini ada peringatan hari Asyura gitu, Asyura. Maka kemudian nama Syura itu diambil dari kata Asyura itu tadi, hari yang ke-10. Karena menurut berbagai riwayat itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 10 atau hari Asyura dari bulan Muharram ini. Nah, seperti dulu apa selamatnya kapal Nabi Nuh dari banjir itu kan, setelah sekian hari mengapung, kemudian hari tenggelamnya Fir'aun juga kalau tidak salah itu tanggal 10 Muharram. Ada hari apa lagi ya? Pokoknya banyak peristiwa-peristiwa besar di tanggal 10 Muharram ini. Nah, kemudian dari sebagian besar orang Jawa itu kan mempercayai bahwa di bulan Muharram, bulan Syura ini adalah bulannya para penguasa gitu. Artinya bulan-bulan yang khusus itu seharusnya hanya orang-orang hebat saja yang melakukan hajatan. Jadi kita sebagai orang yang mungkin dianggap orang rakyat biasa ini tidak, jangan sampai melaksanakan kegiatan hajatan-hajatan itu di bulan Muharram itu tadi. Nah, makanya kemudian kan mereka kemudian menghindarinya seperti itu. Ulun kebetulan dulu sempat kan kemarin di tahun 2003-2004 itu kuliah di Semarang S2. Jadi kebetulan ada punya tetangga, mereka ini kan WO gitu, wedding organizer. Ya, jadi mereka itu waktu bulan-bulan Muharram, bulan Syura itu mereka curhat, "Aduh, Mas, kalau bulan kayak gini sepi gitu. Enggak ada sama sekali orderan, Mas. Kalau bulan Syura ini pasti enggak ada yang sama sekali nikah." Katanya, "Oh, begitu ya." Itu tadi kan artinya kan memang sudah jadi budaya gitu, yang ya, kepercayaan yang kuat gitu. Ya udahlah, enggak apa-apa kan ya. Itu artinya kan kita tetap menghormati mereka seperti itu, tidak serta-merta mahatu tadi harus menyalahkan juga.
4: Seberpengaruh itunya ya, mungkin budaya itu sendiri kan, tradisi itu sendiri kan terhadap ternyata terhadap kehidupan dan sampai sekarang juga nih ya Ustadz ya, apalagi kalau bulan Syura jar pantri kan di sana mungkin sampai sekarang juga sepi nih pengantenan kan. Kita sampai WO-nya kan juga ngeluh padahal enggak ada pemasukan ya. Padahal kan setiap bulan, semua bulan itu bagus itu tergantung. Tapi mungkin karena ya tadi balik lagi karena kepercayaan itu tadi, mungkin yang anak-anaknya ini juga kadang-kadang ambil pusing juga kan, daripada ujar kita tuh bahwa lawan kuitan, jadi kita iya kan aja gini karena apa ya kalau lewat sebulan. Silahkan Ustaz, lanjutkan lagi nih Ustaz. Mengenai mitos dan fakta ini sendiri ya Ustaz, apalagi kalau di zaman sekarang tentunya masih ya Ustaz ya seperti ini ya. Kepercayaan ini sendiri, mitos atau fakta. Ulun juga dulu ini pernah punya kawan nih mau nikah nih, jadinya jangan ujar mamaku, jadinya jangan bulan Muharram, jadi karena ini karena wah ternyata seberpengaruh itu juga ya yang namanya suatu mitos ini. Kita juga yang dikatakan mitos ini tadi sendiri ya Ustadz ya.
5: Artinya tadi kalau memang dipercayai, khawatirnya kemudian itu tadi
4: terdoktrin
5: gitu. Kemudian akhirnya kejadian lah. Kadang kan orang ketika itu terlalu dipercayai, kemudian pas kebetulan terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, akhirnya itu kan dihubung-hubungkan tuh kan ya. Jujur kalau ya.
4: Nah. Oh iya. Telepon dulu ya, nih. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
7: Ibu Nana di Martapura.
4: Ibu Nana,
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nana.
7: Nah, ini Ustaz lah, kalau pengalaman kita itu kan di masyarakat itu asalnya dari mulut ke mulut, ya. Nah, lalu setelah mendengar ini penjelasan, sudah banyak dari ustadz-ustadz, masyarakat kita itu sudah kurang percayanya. Jadi mudah-mudahan akhirnya habis kena percayanya ini. Nah, itu harapan kita. Kalau yang mendengar, ini kan siaran-siaran radio. Nah, jadi mendengar lagi dari mulut ke mulut lagi. Nah, artinya nyata sudah aku dari radio ini, Ustadz ini yang membaca bahwa penjelasan ini lengkap dengan Quran dan hadisnya, kita tidak jadi masalah menikah pada bulan-bulan tersebut. Nah, ini aja Ustadz. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita ini berkurang, bahkan artinya habis sudah kepercayaan yang seperti kayak ini. Nah, kita luruskan mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan lurus. Itu aja Ustadz. Nah, makasih atas penjelasan Pian ya. Semoga kita bisa, masyarakat ini, melakukan yang terbaik ya untuk kehidupan berikutnya. Juga Mbak presenter, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nana nih di Martapura. Nah, Jersidin kan sekarang nih sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Mungkin dulu kan yang namanya mitos itu dari mulut ke mulut, karena jadilah suatu hal yang dipercayai. Nah, sekarang mungkin untuk mengubahnya nih kan, berarti kita begamatan juga pulang nih lah Ustaz lah, mengubah pola pikir. Mungkin masyarakat luas lainnya tadi, seperti Ibu Nana tadi kan ibaratnya nih, kita mendengar juga nih mungkin di radio di Perempat kan, ujarnya ada hadisnya juga, ada ibaratnya ada keterangannya juga kan menurut Ustadz jargani-gani. Nah, itu mungkin juga suatu kebaikan juga untuk kita bisa mungkin begamatan kita merubah satu hal itu, kepercayaan itu yang ada si Ustadz. Karena semuanya perlu proses nih Ustaz. Iya. Jadi kita tuh kadang awah hendak langsung langsung kehendak kita tuh ibaratnya hendak-hendak kayak itu langsung hendak diubah langsung karena hawa. Sedangkan mungkin para ulama kita dahulu juga ini masuk ke tempat ibaratnya menyesuaikan dengan budaya dan kepercayaan nenek moyang kita dulu kan kebegamatan nih Ustaz masukinya. Makanya kan ibaratnya ada tahlilan di rupiah tadi, tapi kan ibaratnya mungkin itu kepercayaan dulu apa, tapi disisipi dengan ada zikirnya, ada doa-doanya dengan ajaran Islam tuh sedikit-sedikit ya kita. Nah, ini begitu juga lah Ustaz lah.
5: Iya. Itu tadi Mbak, artinya kan untuk tadi menghilangkan kepercayaan larangan nikah di bulan Muharram ini, alhamdulillah sebagaimana yang dikatakan Ibu Nana tadi kan, secara

0: ada generasi milenial sama gen Z ini kan, Mbak ya. Nah, jadi insya Allah kedepannya mungkin dalam beberapa tahun ke depan kepercayaan ini pun akan mungkin akan luntur atau pudar lah sedikit demi sedikit.
1: Jadi kita dulu kita ambil yang baiknya aja ya, nggak usah
0: terus. Yang penting kan nikah itu bukan kapan waktu bagus atau tidaknya, tadi yang penting udah siapkah atau belum. Nah, ini kan juga yang biasa dikampanyekan oleh teman-teman kita dari BKKBN, Keluarga Berencana, dari KUA, dari Kementerian Agama dan yang lain-lainnya. Yang bagaimana yang dituntut itu adalah kesiapan bagi para calon pengantinnya, dilihat juga dari finansialnya, dari psikisnya juga kan, dari segi ya kesehatannya juga, apakah memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan. Ya memang tadi akhirnya kan orang juga pasti selain dari penentuan budaya ini, kadang ada juga dari budaya kita Banjar ini adalah menghitung nama kalau tidak salah. Nah, itu kan juga
1: berpengaruh juga
0: ya, itu terhadap ya, kepercayaan antara kebahagiaan atau tidak gitu, cocok tidak cocok. Wah, ini kalau dihitung namanya ternyata tidak cocok katanya. Lah, terus itu kan bagaimana kalau orang sudah misalnya menjalin hubungan
1: sayang itu bagaimana?
0: Masa lihat karena namanya kan, tidak cocok, kemudian mereka tidak mau tidak diperbolehkan menikah. Ini tuh kan kasihan jadinya.
1: Selain dihitung nama, ada juga dihitung bulan nih. Itu kan orang tua hari kita tuh kan kayak itu. Dihitung nama aja biar mereka cocok tuh kayak apa nih. Padahal sudah mereka sih sudah saling cinta, sudah siap mungkin lah. Habis itu dihitung bulan pulang, jadi baiknya bulan apa karena nih yang berdua nih dari hitungan namanya, hitungan bulannya pulang.
0: Kalau Ulun boleh tahu, dulu Mbak Hedu sudah berkeluarga?
1: Belum nih Ustaz.
0: Oh belum. Kalau sudah ini kan, kalau Ulun dulu pun menikah bulan Zulhijjah, pas Mbah Hari Raya Haji gitu.
1: Nah, itu rame itu Ustaz.
0: Kebetulan Ulun pun kan sekarang berprofesi sebagai penghulu di Kota Baru. Jadi memang kalau melihat waktu-waktu pernikahan itu memang salah satunya yang bulan rame itu setelah bulan setelah Hari Raya Haji ini kemarin, angka pernikahan itu cukup tinggi.
1: Sibuk ya Ustaz ya.
0: Nah sekarang ini bulan Muharram ini ada, tapi lumayan sepi lah. Yang daftar pun juga sepi. Ini kan kita kalau tidak salah Muharramnya sisa setengah bulan lagi nih. Malah yang ramai itu mau nikahnya di bulan Agustus, bulan depan. Artinya kan itu masuk bulan Safar itu berarti itu malah
1: Safar.
0: Setelah Muharram kan bulan Safar.
1: Berarti masih lumayan ya Ustadz ya, yang menghindari bulan Muharram ini sendiri. Menurut Ustadz sendiri kan tadi kan kalau sudah bulan Muharram dia sedikit juga, yang daftar juga sedikit ya. Ternyata ini masih berpengaruh sekali yang namanya hitung-hitungan ini, mitos ini mungkin ya. Banyak yang takutan juga mungkin karena diwas-was, entah diwas-was orang tuanya juga atau bagaimana nih ya kan Ustadz. Ternyata sampai sekarang juga masih berpengaruh akan hal ini ya Ustadz ya, di tempat kita pun pindahnya. Mungkin di tempat-tempat lain juga pun dengan budaya dan kepercayaan mereka masing-masing, setiap daerah kita ini kan beda-beda ya Ustadz ya, di Indonesia ya, dan di wadah kita pun seperti itu tuh. Dengan segala macam was-wasnya tadi tuh, jadi kita akan hitung-hitungannya pulang, dari hitung tanggal, hitung nama, hitung bulan pulang. Ternyata ribet juga ya Ustadz ya.
0: Ya tapi ya tadi tetap sebisa mungkin kalau kita ya menghormati orang tua, tradisi kita tetap mungkin kalau bisa, kalau tidak dilestarikan ya nanti hilang,
1: nanti
0: juga,
1: hilang juga
0: budayanya. Sebisa mungkin bagaimana kita bisa memfilter dan kemudian memasukkan nilai-nilai ajaran Islam lah kepada budaya itu tadi. Ya kalau ya Ulun kada bang hendak memujurakan lah kalau aja ya, syukur-syukur ya kalau berhitung nama cocok lah. Amunnya kada cocok bang, nah itu kan pulang kasihan juga pulang gitu.
1: Jadi bagaimana kita berpikir secara rasional lagi, lebih bijak lagi mungkin dalam berpikir ya Ustadz ya. Mungkin sesuai keyakinan mereka masing-masing, amun yakin jar kita tuh kada apa-apa insya Allah. Karena apa-apa kan sesuai dengan Allah juga, sesuai dengan bagaimana umatnya memikirkannya, berpikirnya ya kan.
0: Tadi kan anna inda zanni abdi bi, tadi pastinya kita akan berpegang teguh dengan hadis tersebut, aku kata Tuhan

0: sesuai dengan prasangkaan hambaku, mm-hmm. seperti itu. Nah, khawatirnya kan tadi, kalau dari segi ya tadi kata saya, dari segi psikologinya, kalau dia yakin-yakin kan seperti itu kan, mm-hmm. Kita itu kalau dari apa ya, dalam bawah sadar kalau kita bertanya aku bisa gitu, aduh. Yakin kan insya Allah pasti bisa gitu kan, bisa. Ingin mengerjakan sesuatu. Kalau kan dulu katanya ada penelitian seorang profesor di Jepang gitu kan, meneliti tentang air gitu kan. Air ini dibedakan dua buah wadah, yang mana kemudian yang satunya ini dia diucapkan dengan kata-kata positif, kata-kata yang baik gitu. Sedangkan satunya lagi kemudian air ini diucapkan dengan kata-kata negatif yang tidak bagus. Itu diucapkan mungkin kalau tidak salah itu dalam kurun waktu 1 bulan seperti itu. Nah, kemudian setelah sampai waktu 1 bulan, nah profesor ini kemudian dia menggunakan mikroskop itu melihat bagaimana sih bentuk si kedua air ini. Nah, ternyata hasilnya itu berbeda, di mana air yang selama ini diucapkan dengan kata-kata positif ini membentuk dengan apa, bentuk kristal-kristal yang indah seperti itu. Nah, sedangkan si air yang diucapkan dengan kata-kata negatif ini malah bahasanya itu mungkin hancur lah istilahnya, tidak terbentuk seperti yang seperti kristal itu tadi. Nah, artinya kan sebuah ucapan, sebuah keyakinan sedikit banyaknya itu akan berpengaruh terhadap pola pikir dan kehidupan kita. Artinya jangan sampai pikiran-pikiran negatif itu kemudian tadi menjadi pijakan kita dalam memutuskan sesuatu. Yakin aja gitu. Nah, yakinkan aja, kita tetap berikhtiar, kita tetap berdoa kan. Selama kita ada usaha dan doanya, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan doa hambanya seperti itu. Karena ada lagi kemudian ada satu kaidah di dalam istilah usul fiqih itu, kaidah fiqih itu ada al yakinu la yuzalu bisyak gitu. Keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Makanya itu tadi yang penting kan kita yakin dulu lah, yakin.
1: Yang penting kita yakin dan mendoktrin diri kita dengan semua hal-hal baik ya Ustaz ya. Kalau kita berpikir baik, insya Allah baik juga semuanya. Dan tidak terasa di 52 menit dari pukul 6 nih Ustaz, hampir di penghujung perjumpaan kita di Hikmah Subuh di pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhirin kesimpulannya nih dari topik kita hari ini, larangan menikah di bulan Muharram, mitos atau fakta? Silakan Ustaz.
0: Untuk kesimpulannya, jadi untuk larangan menikah di bulan Muharram ini, jangan sampai kita menjadikan ini suatu patokan. Artinya kita berpegang teguh kepada larangan ini. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang termasuk daripada bulan Ashhurul Hurum. Disebutkan adalah salah satu bulan yang mulia, disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan di bulan ini. Namun tentu saja kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, juga orang yang berbudaya, kita tentu tetap harus menghormati budaya-budaya, adat istiadat orang tua kita. Jangan sampai apa yang kita percayai itu kemudian melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Namun juga jangan sampai kita kemudian menyakiti perasaan orang tua para pendahulu kita yang dahulu. Artinya tetap kita hormati dengan pendapat mereka. Namun kita juga bisa memilih waktu-waktu lain yang mungkin lebih baik untuk melangsungkan pernikahan. Kapanpun kita bisa menikah, yang penting kita dan calon pasangan kita itu sudah siap untuk melangsungkan pernikahan atau untuk berkeluarga. Akhirnya mudah-mudahan apa yang Ulun sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi diri Ulun sendiri atau kita semua para pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan yang belum berjodoh menemukan jodohnya, yang sudah berjodoh punya pasangan, yang mungkin belum punya momongan, itu diberikan Allah Subhanahu wa taala momongan. Selalu dimudahkan rezekinya, sehat walafiat dan panjang umur selalu. Mungkin itu dari Ulun.
1: Ya, sekali lagi terima kasih Ustadz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Dangsanak Perompat yang sudah bergabung tentunya di Hikmah Subuh pada pagi hari ini pastinya sangat bermanfaat untuk kita seberataan. Dan Ulun Helda berserakan yang bertugas pada pagi hari di Hikmah Subuh undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Polresta Banjarmasin kembali menggelar kegiatan patroli cegah balap liar di wilayah hukum Polresta Banjarmasin pada Sabtu dini hari 4 Juli 2026 pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Dalam pelaksanaan patroli ini itu, petugas berhasil mengamankan 3 unit kendaraan roda 2, 2 nang kada lengkap surat menyuratnya kelengkapan dan kada sesuai lawan standar pabrikan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono SHMH didampingi KBO Satlantas Polresta Banjarmasin serta unit Patwal Satlantas Polresta Banjarmasin. Adapun sasaran utama yaitu para bebuan pemuda yang berpotensi melakukan aksi balap liar lawan juga penggunaan kendaraan yang kada sesuai standar. Selain penindakan, petugas juga melaksanakan sambang dialogis kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang ini disampaikan juga imbauan tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya gagasan keselamatan kita seberataan. Kasat Lantas memandangkan patroli yang ini merupakan upaya preventif gagasan menciptakan Kamsatlit Karlantas. Tujuan bubuhan Sidin dua hal pertama, menindak kendaraan nang kada layak lawan juga berpotensi mengganggu. Nah, yang kedua, memberikan edukasi agar pengendara patuh lawan juga tertib berlalu lintas. Dengan yang kaya itu, bubuhan Sidin bisa menekan lawan juga mengantisipasi kejadian laka lantas. Ditegaskan juga nih, kehadiran polisi lalu lintas di tengah-tengah masyarakat adalah gagasan mewujudkan situasi lalu lintas nang aman, tertib, lawan juga lancar. Satlantas Polresta Banjarmasin akan terus meningkatkan kegiatan patroli pada jam-jam rawan, khususnya malam hari lawan juga dini hari, gagasan mencegah terjadinya balap liar lawan juga pelanggaran lalu lintas lainnya. Demikian kabar perompet pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: This is my style. I'm Andre Solas. Remix.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Serambi Banua edisi pagi hari ini, tentunya di hari Minggu di 5 Juli 2026. Menemani penseberataan di pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan juga info-info menarik nih, info-info seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan guys, sama Buhan Pian di mana saja berada di ruang dengar. Masih bersama Helda tentu yang masih setia menemani penseberataan di pagi hari ini di 87,7 dan 105,9 MHz. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat masih di Serambi Banua pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara hingga pukul 8 nanti. Ya, orang sana di Kalimantan Selatan ini banyak terdapat objek wisata yang tersebar pada 13 kabupaten kota, mulai dari wisata air, gunung hingga pantai nih. Tapi ini dang sanak sabarataan sebelum berdharma wisata, ada baiknya juga nih bubuhan pian mengetahui kondisi cuaca di lokasi tujuan yang hendak bubuhan pian tuju nih. Jadi tentunya bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk nih menunda perjalanan atau mengganti destinasi ke lokasi yang cuacanya bersahabat. Di mana nih berikut ada sampaian prediksi cuaca pada 5 destinasi wisata pilihan. Yang pertama nih Teluk Sado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan nih. Waspada badai petir saat sore. Cuaca di tempat wisata Teluk Sado, Kalimantan Selatan pada Minggu 5 Juli 2026 diperkirakan cerah berawan pada pagi hari hingga siang hari, disusul potensi hujan ringan hingga badai petir lokal pada sore harinya nih. Setelah itu nih dang sanak, tentunya nih pada Minggu 5 Juli 2026 berdasarkan data dari BMKG dan AccuWeathers nih dang sanak, pada pagi jam 8 hingga 11 WITA ini cerah hingga berawan, suhu nyaman untuk aktivitas di luar ruangan mulai dari 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius nih. Di siang harinya nih untuk daerah itu dari jam 12 hingga 13 ini cerah berawan dan didominasi sinar matahari ini. Untuk suhunya puncaknya sekitar 29 derajat Celcius dengan indeks UV yang tinggi. Pada sore hari 14 hingga 16 waktu Indonesia Tengah berpotensi hujan ringan hingga disertai petir. Suhu perlahan turun ke kisaran 29 derajat Celcius. Di malam harinya nih dang sanak, 18 hingga 23 hujan reda, cuaca berawan hingga cerah dengan suhu sejuk antara 24 derajat hingga 27 derajat nih. Karena Teluk Sado ini terkenal dengan wisata alam seperti bambu rafting atau rakit bambu di Sungai Amandit, disarankan untuk memulai aktivitas air bubuhan pian dari pagi hari. Selain itu nih, jangan keringat untuk membawa jas hujan atau pakaian ganti untuk mengantisipasi potensi perubahan cuaca mendadak di sore hari. Setelah itu dong Sanak Perempat, kita ke destinasi wisata lainnya lagi nih dong Sanak Perempat. Di Riamba Jandi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, cuaca di tempat Riamba Jandi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada hari Minggu 5 Juli 2026 diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Dan pastinya mungkin bubuhan pian bisa juga nih untuk mendatangi destinasi wisata sesuai dengan bagaimana kondisi cuaca nih. Kondisi cuaca yang cerah dan bersahabat ini sangat mendukung nih kesan aktivitas luar ruangan maupun bermain air di kawasan wisata alam tersebut nih. Dari pukul 7 hingga pukul 10 cerah berawan dengan suhu udara berkisaran antara 24 derajat hingga 30 derajat Celcius. Kalau di siang harinya nih dari pukul 11 hingga pukul 15 cerah hingga sedikit berawan. Di pukul 16 hingga 18 cuaca berangsur cerah berawan dengan suhu menurun di kisaran 31 hingga 33 derajat Celcius. Di malam harinya 19 hingga 23 langit diperkirakan cerah nih. Jadi untuk daerah Riamba Jandi ini cerah nih dang sanak perempat. Dari Riamba Jandi kita ke Bukit Sapu Angin Tala. Potensi hujan ringan nih, cuaca di kawasan wisata Bukit Sapu Angin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan pada hari Minggu ini diperkirakan cerah berawan hingga sebagian berawan pada siang hari. Dan tentunya nih di pagi hari dari pukul 7 hingga pukul 10 diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu yang mulai naik dari 27 derajat hingga 31 derajat Celcius. Dan di siang harinya nih dang sanak, dari pukul 11 hingga pukul 15 nih cerah berawan. Dan di sore hari hingga malam pukul 16 hingga 23 cuaca berangsur membaik dan berubah menjadi cerah nih, berpotensi hujan ringan juga nih singkat sebesar 5 hingga 15% nih, terutama di tengah hari. Jadi cukup hati-hati ya dong sana perempat untuk kondisi cuaca di sana. Dari wilayah sana nih kita akan bergeser ke wilayah destinasi wisata mana lagi nih dong sana. Kita ke Pantai Gedambaan, Kota Baru, cuaca bersahabat sepanjang hari. Cuaca di Pantai Gedambaan, Kota Baru nih pada hari Minggu ini diperkirakan cerah berawan hingga cerah sepanjang hari. Jadi bisa ini hidang senang perawal, namun pian bubuhan besi beratan hendak mungkin
kalian berkunjung ke destinasi wisata pantai ini yang Sanak Perawat. Dan pastinya ke Sanak Perawat dimanapun atau kemanapun rencananya ingin berpergian atau berdharma wisata pagi hari di hari Minggu ini, bisa nih mencek dulu ya Sanak Perawat bagaimana kondisi cuacanya agar bisa mempersiapkan apapun yang harus disiapkan nih supaya rencana bubuan pian seberatan tentunya dapat berjalan dengan lancar. Ke Sanak Perawat dimana saja berada, tetap bersama kami di Perawat FM Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat masih menemani pian seberatan tentunya di pagi hari di Surambi Banua nih dang sana. Ya dang sana, di pagi hari ini tentunya dengan

warga ini saja, tapi warga lain juga mengaku jika harganya gas 3 kg di eceran ditembus Rp38.000. Padahal nih, jika di Pangkalan harga gas LPG 3 kg nih paling tinggi di kisaran harga Rp22.000 nih. Cuman kalau di Pangkalan ini pasti berebut dan antrian belinya juga panjang ya, Rangsang Pura 4. Di mana menurut Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan ini mengatakan untuk supply sebagaimana dijelaskan nih pihak Pertamina lancar kepada agen dan penyalur LPG di setiap daerah. Hanya saja nih memang ada pengurangan kuota di Pangkalan nih, darinya 560 tabung per bulan ini menjadi 420 tabung per bulan. Dan karena itu beliau juga memahami untuk harga pasar yang saat ini nih, karena itu masyarakat diimbau untuk membeli di Pangkalan resmi dan tidak di eceran nih dang sana. Ya, Rangsang Pura 4 masih menemani Pian Seberatan di pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik tentunya di pagi hari ini, dan juga informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami hadirkan di Senubuan Pian Seberataan. Tetap bersama kami di Pura 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya